0: dan lahan serta dampak kekeringan. Yosep Sahaka yang merupakan bagian dari Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan menjelaskan bahwa melalui rakor tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bersama instansi terkait menyepakati penguatan pemantauan titik panas serta sistem koordinasi cepat ketika ditemukan potensi kebakaran resmi, maksud kami kebakaran demi mencegah api meluas. Usai menyelenggarakan rapat di kantor camat Lalolae, Yosep bersama jajaran Forkopimda turun langsung meninjau titik kebakaran di kawasan lahan gambut kecamatan Lalolae. Peninjauan lapangan tersebut bertujuan memastikan kondisi lahan, kesiapan personel, hingga efektivitas peralatan yang digunakan dalam penanganan kebakaran. Dalam peninjauan itu, Yosep Sahaka mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kita beralih ke berita berikutnya. Polda Sultra siagakan Brimob dan Samapta untuk atasi kebakaran hutan dan lahan. Dirilis oleh anternews.com. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut dengan menyiagakan personel satuan Brimob dan Samapta. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Polisi Lis Christian, ketika ditemui pada Rabu lalu mengatakan bahwa penyiagaan personel tersebut dilengkapi dengan pemberian pelatihan khusus untuk memastikan peningkatan kemampuan serta kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Beliau menjelaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan turut diperkuat melalui patroli terpadu yang difokuskan kepada daerah-daerah rawan kebakaran. Selain itu, jajaran kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mempercepat respons apabila ditemukan indikasi maupun kejadian kebakaran. Dalam pelaksanaan di lapangan, Polda Sultra membangun sinergi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, TNI, BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Manggala Agni, BMKG, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Selain penanganan area hutan dan perkebunan, penguatan koordinasi juga dilakukan bersama PT PLN untuk mengantisipasi potensi bahaya dampak karhutla terhadap instalasi dan jaringan kelistrikan. Polda Sultra mengimbau masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan dan perkebunan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melapor ke pihak kepolisian atau petugas terdekat jika menemukan titik api. Ya, Kota Liman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. bersama Al Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra
5: dan Al Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.

0: Kalau kiram ikro, kalau kiram bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Info Dunia Islam.
3: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Mesir kirim konvoi bantuan ke-270 ke Gaza sejumlah 3.209 ton, dirilis oleh minanews.net. Bulan Sabit Merah Besar atau ERC kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina dengan meluncurkan konvoi bantuan ke-270 menuju jalur Gaza pada Rabu lalu. Konvoi kali ini membawa 3.209 ton bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan bakar, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Selain mengirim bantuan, Mesir juga menerima 80 korban luka Palestina untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit Mesir. Para pasien dan korban luka didampingi oleh tim ERC sejak melewati perbatasan Rafah hingga tiba di fasilitas kesehatan. Konvoi ini merupakan bagian dari inisiatif Zat al-Izza dari Mesir ke Gaza yang digagas untuk mendukung rakyat Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. ERC menyatakan bahwa truk-truk bantuan membawa bahan bakar untuk menjaga rumah sakit dan fasilitas vital tetap beroperasi di wilayah Gaza. ERC tidak hanya mengirim bantuan logistik, tetapi juga menyediakan layanan kemanusiaan di perbatasan Rafah. Tim ERC mendampingi warga Palestina sepanjang proses penyeberangan dengan personel ditempatkan di pusat layanan kemanusiaan di aula kedatangan dan keberangkatan. Layanan yang diberikan meliputi dukungan psikologis, terutama bagi anak-anak, layanan reunifikasi keluarga bagi yang terpisah akibat konflik, dan penyedia makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan kebersihan bagi korban luka dan pendampingnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Cina dan Mesir tolak pengusiran warga Palestina, dirilis oleh minanews.net. Cina dan Mesir menolak segala pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka. Presiden Xi Jinping dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi menyatakan hal itu dalam pertemuan bilateral di Kairo pada Selasa lalu. Kedua pemimpin itu juga menyerukan gencatan senjata komprehensif di jalur Gaza dan pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Presiden Mesir menekankan prioritas menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Yordania, memastikan kebebasan navigasi, serta melindungi penduduk dari konsekuensi negatif krisis regional. Mengenai Gaza, kedua negara menekankan perlunya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, khususnya pasukan medis dan kembalinya otoritas Palestina dengan cepat. Mereka menyatakan keprihatinan atas eskalasi Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur, termasuk kekerasan pemukim dan penyitaan tanah, serta menegaskan dukungan mereka terhadap bantuan, badan bantuan PBB UNRWA. Kita beralih ke berita terakhir. Otoritas Air Palestina atau PWA mengatakan bahwa runtuhnya sistem pembuangan limbah Gaza ancam lingkungan dan kesehatan, dirilis oleh minanews.net. Otoritas Air Palestina atau PWA pada Rabu lalu memperingatkan bahwa sistem pembuangan limbah di jalur Gaza yang dilanda genosida sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilansir dari Wafa, sekitar 55 ribu meter kubik air limbah terus dibuang setiap hari tanpa pengolahan, sehingga memperparah risiko lingkungan dan kesehatan serta mengancam pencemaran laut dan lingkungan. PWA menyatakan bahwa sekitar 40 ribu meter kubik air limbah dibuang ke laut setiap hari tanpa pengolahan, sementara 15 ribu meter kubik lainnya meresap ke lingkungan melalui lubang penampungan limbah dan kebocoran pada jaringan pembuangan limbah. PWA menambahkan bahwa 5 instalasi pengolahan air limbah utama di wilayah tersebut telah berhenti beroperasi. Sementara hanya 18 stasiun pompa yang beroperasi, sebagian dari sekitar 74 stasiun yang sebelumnya beroperasi sebelum agresi genosida. Proporsi penduduk yang terlayani oleh jaringan pembuangan limbah juga telah turun dari 85% menjadi 45%. PWA mencatat bahwa kapasitas pengolahan air limbah telah turun dari sekitar 185 ribu meter kubik per hari sebelum agresi genosida menjadi nol saat ini, kecuali untuk pekerjaan rehabilitasi yang sedang berlangsung di instalasi pengolahan Sheikh Ajlan. Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, pernah nggak sih ya kita menemukan perangkat elektronik dengan bisa dibilang harga yang jauh lebih murah ya dari biasanya, lalu langsung tertarik nih untuk membelinya, ya kan? Harga memang ini sering menjadi pertimbangan ketika kita belanja ya sobat semua. Tapi jangan sampai nih karena ingin mendapatkan harga murah, kita itu lupa memastikan apakah perangkat kita itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak. Karena itu ya sobat semua, sebelum kita membeli perangkat elektronik, maka ada baiknya kita itu lebih teliti dan juga menjadi konsumen yang cerdas. Dan bagi sobat semua yang saat ini mungkin sedang mencari atau ingin membeli mic wireless ya, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik lainnya yang punya konektivitas wifi, sebelum membeli sahabat muat, jangan cuma lihat harganya dan fiturnya saja ya sahabat muat. Kita harus pastikan nih bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang kok sahabat muat. Kita perhatikan saja kemasannya dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikannya sahabat muat, kita juga bisa nih untuk melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi tentunya. Jadi sahabat muat, jangan sampai ya karena tergiur harga murah kita itu justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasi. Untuk itu kita ayo ya jadi sama-sama konsumen yang cerdas. Sebelum membeli kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan juga tersertifikasi seperti itu. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat teman bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui via WhatsApp di 0811-4020-2003. Ingat ya, sahabat teman, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
2: Radio Muad bin Jabal.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

0: الْأَصْنَامِ.
1: Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: الْأَنْبَابِ.
1: Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

0: الذنب.
1: Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fata

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: الْعَذَابِ.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: الْعَرْشِ.
1: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
2: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
1: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
2: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
2: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
1: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
2: وَذْكُرْ

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

0: وذكرى لأولي الألباب.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzikr, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

Dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ.
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."

0: Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala falhaqqu walhaqqa aqul.
0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan.
1: La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk bagaimana menikmati kesehatan dan juga waktu yang begitu berharga. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, setelah kita menyelesaikan berbagai aktivitas kita di pagi hari ini, maka jangan sampai kita kembali lupa ya untuk ada satu amalan yang selalu membawa ketenangan bagi hati kita, yaitu tentunya membaca Al-Quran. Karena mungkin di antara kita semua ya, ada yang masih belajar baca Quran dari dasar, ada juga mungkin yang sedang berusaha memperbaiki makhraj dan juga tajwid, atau mungkin juga ada yang sedang menjaga hafalan agar tetap kuat. Maka tidak perlu merasa malu sahabat muat karena masih belajar ya, tidak perlu merasa minder karena bacaan kita belum sempurna. Karena justru ketika kita mau belajar dan terus memperbaiki bacaan Quran kita, insya Allah setiap usaha itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat muat, di kesempatan ini, di pagi ini kembali kita akan mendekat kepada Al-Quran dalam program acara Iqra, catatan hafalan dan juga perbaikan bacaan Quran. Maka dari itu mari kita bersama-sama ya menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita dengarkan setiap bacaan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi sahabat muat yang

0: ingin bergabung bisa langsung mengklik atau bisa mencari link Zoom yang telah kami sediakan tentunya. Untuk itu sobat teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita mendengarkan rangkaian programnya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
1: Wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi azizil hakim.
2: Minallahil
1: azizil hakim. Ma khalaqna

0: صادقين ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم دعائهم غافلون.
1: Masya Allah, jazakallahu barakallahu fi kepada ada kita Arifin yang telah membaca dengan baik. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja persilakan dari Zoom. Silakan Ibu Yani.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن

Jaza jaza

0: نعم إن شاء الله. جزاك الله خيرا كثيرا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu An-Nisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Pak Ustaz, om pimpinannya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu
0: karha.
1: Nah, Pak Ustaz. Hamalat ummuhu kurhau wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fithaluhu salasuna sahra hatta idha balagha ashud tahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubatu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqi alladhi kanu yu'adun walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani.
0: Nah.
1: Ya Musa salah. Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini.
0: Danya panjang. Ata'idanini.
1: Nah, Ustaz. Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma.
0: Fanya bertasydid. Uffil.
1: Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil quruna min qabli wa huma yastaghifanillahi wa ilaka amin.
0: Wahuma
1: yastaghifanillaha wa ilaka amin Amin inna wa. Bisa berhenti sini Pak Ustaz?
0: Nah.
1: Wahumma yas.
0: Nah.
1: Ulang Pak Ustaz.
0: Nah.
1: Wahumma yastaghfirunillaha wa ilaka amin. Amin. Inna wa'dallahi haqq. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ulaikal ladzina haqqo 'alaihimul qawlu fi ummin
0: fi khulas. Fi hakikatnya.
1: Nampak tak? Ulaikal ladzina haqqo 'alaihimul qawlu fi ummin qad khulas. Fi ummin qad khulat min qablihim minal jinni wal ins. Innahum kanu khasirin. Walikullin darajatun. Walikullin darajatun mimma amilu. Waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yughradu alladhina kafaru 'alan nar. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.
0: Masyaallah, jazakallahu barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam Pak Ustaz. Terima kasih bimbingannya, ilmunya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Nurun. Ummu Nurun, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan.
2: Ayat berapa sekarang?
0: Ayat 21 Al-Ahqaf.
2: Wadhkur.
0: Ya.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wadhkur ahra adin id anzara qawmahu bil. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال

0: Ba'dakum
1: Why you would have to

دمر الله

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fik, Nek.
1: Wah iya, kalau syukur jazakillah Ustaz, semoga syukurnya Ustaz serah, ya serah Ustaz gak sembuh-sembuh.
0: Allah Ustaz, Allah Ustaz, Allah
1: Ustaz. Terima kasih doanya, terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin turun ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Iya, mohon bimbingan ya, Ustaz.
0: Silakan.

وأنهار من لبن لم يتخير طعمه وأنهار

فقطع أمعاءهم.

نخرج

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

0: Nah, biasa kilo bakul laufi.
1: Ustaz, Pak, sedikit ya Ustaz, ini tak kira ada lanjutan Ustaz. Ini wakafnya biar nadanya nggak banyak gitu Ustaz. Boleh Ustaz?
0: Yang mana?
1: Ini yang terakhir. Pak Inta Tawali.
0: Coba diulang.
1: Silakan. Kayaknya.
0: Silakan diulang.
1: Mau lanjut. Boleh Ustaz?
0: Silakan dilanjutkan.
1: Wa illa tawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum.
0: Nah.
1: Jajakallah khairan Ustaz.
0: Wa iyyakum. Assalamualaikum.

وكان الله عليما حكيما.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umabdillah merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita semua. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
1: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Sebentar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
11: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
11: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
1: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
12: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
7: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
12: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
7: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
13: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dianugerahkan mata yang bisa menangis karena Allah. Semoga diberikan mata yang selalu bersih dengan cucian air mata. Dan semoga dianugerahkan air mata yang mata airnya bersumber dari mata air hati yang berjiwa hanif, mata air hati yang jernih, bersih, dan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema kajian kita yaitu air mata yang mengalir. Bagaimana air mata yang mengalir menangis. Kita akan membahas bagaimana nanti dari sisi syariatnya menangis ini. Kemudian juga ternyata ada pembahasan dari segi kesehatan atau medis terkait dengan menangis. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seislam dan seiman, pembahasan kita air mata yang mengalir, ini bukan maksudnya kajiannya tema ini supaya kita menjadi cengeng, gampang menangis, gampang mewek gitu ya, gampang bersedih. Bukan ini yang kita maksud. Bukan ini yang kita maksud. Pembahasan ini menangis sekilas terlihat sepele ya, menangis. Terlihat sepele. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menangis ini perkara yang agung dan termasuk perkara yang besar dalam agama. Menangis tidak identik dengan cengeng. Menangis tidak identik dengan bersedih. Menangis tidak identik dengan menyesali, putus asa, tidak. Menangis ini permasalahan yang agung dalam suatu agama kita. Setiap manusia pernah menangis. Bahkan manusia yang paling kejam di muka bumi ini, yang paling bengis, pernah menangis. Kalaupun tidak pernah menangis karena kerasnya hatinya, minimal dia menangis ketika menyambut dunia, ketika dia terlahir di muka bumi ini dengan tangisan. Bapak Ibu sekalian, bukan maksudnya sekali lagi, menangis ini maksudnya adalah identik dengan cengeng, sedih, menyesal, tidak. Tetapi menangis ini perkara yang agung dalam agama. Perkara yang agung. Salah satunya adalah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berat. Hari-hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari yang sangat berat di hari kiamat nanti. Hari-hari yang sangat berat. Sangat berat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu 7 orang. 7 orang. Berarti 7 orang ini luar biasa. 7 orang ini banyak ya, imamun adil dan seterusnya. Dan salah satu dari 7 orang ini yang benar-benar luar biasa. Contohnya misalnya imam adil. Ini berat ini imam adil nih. Seorang imam, pemimpin, itu godaannya besar. Menzolimi, bisa korupsi, bisa begini, gampang. Tapi kalau adil luar biasa. Dan salah satunya dari 7 orang tersebut adalah ar-rajulan. Zakarallahu khalian fafadot aynah. Salah satu dari 7 orang ini adalah seseorang yang dia mengingat Allah kholian dalam keadaan sendiri. Fafadot aynah. Kemudian dia meneteskan air mata dan menangis. Jadi Bapak Ibu sekalian, menangis bukan masalah, bukan cengeng, bukan artinya sedih. Bukan artinya menyesali, bukan artinya jiwa mental tempe kerupuk, bukan. Menangis perkara agung dalam agama. Mengapa orang yang dia dalam kesendirian mengingat Allah sendiri, ingat ya. Kemudian fafadot aynah, kemudian mengalir air matanya menangis karena Allah. Masuk ke dalam 7 orang yang ini, luar biasa ini. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Mengapa demikian? Karena menangis karena Allah dalam kesendirian, ingat. Poinnya adalah kesendirian kholian. Karena prinsip seorang muslim diperhatikan. Prinsipnya seorang muslim. Seorang muslim kalau dia bertemu dengan saudaranya, seorang muslim dalam keramaian, seorang muslim bersama manusia, dia menampakkan wajah yang ceria dan optimis. Hadisnya sangat banyak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria dan optimis. Ini prinsip seorang muslim, tolong diperhatikan. Prinsip hidup. Seorang muslim ketika bertemu dengan orang lain, ketika bersama manusia, wajahnya ceria dan menularkan optimis, semangat.
16: ketemu sama orang, gimana kabar, sehat, oh gimana ahi, gimana kabarnya mas, sehat ya, lancar semuanya, oke, semangat, gitu, ceria. Itu seorang muslim. Tetapi seorang muslim ketika dia menyendiri, ketika dia menyendiri, maka dia teringat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingat dosa-dosanya, kemudian dia ingat banyak melanggar hak Allah, kemudian dia takut kepada Allah, dia takut Allah mencampakkan dia, dia takut Allah tidak mempedulikan dia lagi, dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah dia memelas, meminta dikasihani, meminta supaya merengek-rengek, menangis-nangis, menghibah-hibah kepada Allah, ya Allah tolong kasihanilah hambamu ini, jangan engkau siksa aku nanti, jangan engkau jauhkan rahmatmu dariku, jangan sekali-kali aku engkau campakkan, minta nangis sama Allah. Itu prinsip seorang muslim, prinsip hidup seorang muslim. Dan jangan sekali-kali terbalik, ketika bertemu manusia nangis, menampakkan kesedihan, menampakkan kesusahan depan manusia, justru saat bersedih senang-senang bermaksiat dalam sendiri, bersenang-senang main game, main apa, senang-senang saat sendiri, kebalik. Ini prinsip seorang muslim. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini saya ingin menjelaskan mengapa menangis karena Allah masuk dalam 7 golongan yang luar biasa. Luar biasa, 7 orang ini luar biasa, sehingga benar-benar mendapatkan naungan Allah di hari-hari yang berat. Seseorang yang dalam keadaan sendiri, ingat sekali lagi poinnya sendiri, karena menangis karena Allah itu baru benar-benar menangis karena Allah kalau dia sendirian, bukan ramai-ramai. Karena kalau sedang ramai-ramai, Ibnu Qayyim mengatakan ada namanya menangis yang menular. Rame-rame, nangis rame-rame, dia ikut-ikutan nangis. Kenapa? Lihat sebelahnya nangis, ikut-ikutan nangis. Ini bukan menangis karena Allah, bukan. Sendiri. Zakarullahu khalian, ingat sama Allah dalam keadaan sendiri. Fafadot aynah, kemudian air matanya mengalir. Bukan saat di keramaian, bukan saat acara-acara nangis bareng, muhasabah bareng, bukan. Ini mohon maaf, kalau muhasabah bareng kadang-kadang ini mohon maaf ya. Kadang-kadang saya pernah nanya pesertanya, kenapa nangis? Ini saya beneran nanya. Nggak tahu nih, suasananya sedih banget, yang lain-lain nangis, ya saya juga nangis gitu. Bukan. Tetapi yang benar, sendiri. Ini yang benar. Kemudian kenapa menangis karena Allah sendiri, ini benar-benar dilindungi oleh Allah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman dan seislam. Karena menangis karena Allah, ini adalah bukti keimanan yang nyata. Menangis karena Allah dalam kesendirian, itulah bukti keimanan yang nyata yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang nyata. Bukti yang nyata saat itu menunjukkan keimanan. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menangis karena Allah, seandainya kita dalam keadaan sendiri, kemudian dalam keadaan sendiri, kemudian kita ingat Allah, kita ingat dosa-dosa kita yang sangat banyak, kita ingat kita Allah sudah banyak memberikan rezeki, memberikan nikmat, kita mengingkari, tidak pernah ingat Allah, tidak pernah menunaikan hak Allah, kemudian kita takut Allah akan mencampakkan, Allah akan, siapa yang menjamin kita kekal di neraka selama-lamanya? Takut kepada Allah. Mengapa nangis karena Allah luar biasa? Karena yang namanya menangis karena Allah tidak bisa dibuat-buat. Sekarang Bapak Ibu sekalian tidak bisa. Tidak bisa saya ingin nangis karena Allah, kemudian dia pergi masuk ke dalam ruangan sendiri, kemudian kok nangis, enggak bisa. Dia buat suasananya bagaimana, dia matikan lampu, kemudian dia nyalakan kipas angin, dibiarkan tirai-tirai supaya goyang-goyang, dibuatkan begini, dibuatkan apa sendu-sendu dan sebagainya. Saya pengen nangis nih karena Allah, enggak bisa. Menangis karena Allah tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa pengen nangis ah karena Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun kita sudah menempuh caranya bagaimana kita buat suasana jadi sendu, kita buat ini, dalam keadaan sendiri tidak bisa menangis karena Allah. Tidak bisa. Saya ingin nangis karena Allah lah, tidak bisa. Sekarang pengen nangis, tidak bisa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sendiri, kemudian tiba-tiba dia mengingat Allah nangis, itulah tanda bukti kebenaran keimanannya. Ini bukti, dan dia pasti berbahagia saat itu. Ini bukti, menangis karena Allah dalam kesendirian, ini adalah benar-benar bukti keimanan, tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita menangis karena Allah. Kita pengen menangis enggak bisa. Dia itu menangis karena Allah pasti keluarnya dalam tiba-tiba. Dalam keadaan tertentu. Tiba-tiba keimanannya mengeluarkan, keimanannya dalam hatinya mengeluarkan air mata. Air mata karena Allah, mata airnya bersumber dari hati, bersumber dari jiwa yang hanif, yang sangat berharap memelas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, menangis karena Allah ini bukan hal yang main-main. Suatu perkara yang agung, bukti keimanan. Bukti keimanan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa tidak? Saya ingin menangis nih karena Allah. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak bisa. Menangis karena Allah itu muncul benar-benar dari keimanan yang benar. Keimanan yang benar-benar solid. Muncul. Tidak bisa kita menangis. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tiba-tiba dalam sendiri, kemudian air mata menetes, berbahagialah. Takut karena Allah. Ini adalah bukti keimanan, bukti nyata yang disegerakan oleh Allah. Dan berbuah surga insya Allah. Berbuah surga. Oleh karena itu kita melihat, menangis bukan masalah cengeng, tidak. Ini tetapi bukti keimanan yang disegerakan di dunia. Tanda keimanan yang diserahkan di dunia. Dan kita melihat Nabi SAW banyak menangis beliau. Beliau menangis. Para sahabat Abu Bakar, Umar, semua menangis, pernah menangis. Menangis bukan masalah cengeng, tetapi tanda keimanan. Dan menangis ini adalah tanda lembutnya hati seseorang. Tetapi sekali lagi ingat, menangis dalam kesendirian. Bukan menangis di saat ini. Di saat bertemu dengan manusia, dia menangis. Bisa jadi dia menangis di depan manusia, menangis karena haru. Menangis karena tangis bahagia depan manusia. Itu bukan menangis karena Allah. Banyak orang menangis di depan manusia, bisa dia menangis. Terharu dengan kebaikan seseorang, terharu dengan pengorbanan seseorang, dia menangis depan manusia. Ini bukan menangis karena Allah. Yang disebutkan rajulan zakarallahu, ya, dia mengingat Allah, zakarallahu khalian sendiri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan kalau seumur hidup tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian, hati-hati. Seumur hidupnya tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian, ini hati-hati. Hati-hati. Berarti bisa jadi hatinya keras. Tidak takut kepada Allah. Padahal sangat banyak ayat-ayat yang menyatakan seseorang tersebut menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayatnya. Terlalu banyak ayat-ayatnya yang menyebutkan seseorang dia akan menangis karena Allah. Jika dibacakan alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka salah satunya ciri orang beriman adalah dia segera tersungkur, bersujud, kemudian menangis. Kalau di hadapan manusia, enggak usah menangis. Jangan menangis depan manusia. Tidak usah menangis. Depan manusia tunjukkan optimis, semangat, ceria. Buat apa menangis depan manusia? Tetapi ketika bersendiri, remuklah hatinya seorang hamba. Karena dia akan menghiba kepada Allah, mengemis, menangis-nangis. Sehingga seseorang seumur hidupnya tidak pernah menangis karena Allah. Ini hati-hati. Jangan-jangan hatinya keras. Jangan-jangan kelembutan dia selama ini karena manusia. Semangat dia beragama karena manusia. Tendensi dia memperjuangkan agama, melakukan kebaikan karena manusia. Tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang lain. Innamal mu'minuna idza zukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebutkan Allah, bergetarlah hatinya. Kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Idza zukirallaha wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan Allah, bergetar hatinya. Kita tidak pernah bergetar, tidak pernah takut. Dibacakan ayatnya, bertambah keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah menangis bukan mas ini masalah yang agung dalam agama kita. Berbahagialah kalau Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman dan seislam, dalam keadaan sendiri tiba-tiba mata menangis, mengeluarkan air mata. Baik itu takut kepada Allah ataupun dia tangis bahagia. Baik dia takut kepada Allah, nangis dalam keadaan sendiri, ataupun dia berbahagia, menangis haru. Menangis haru karena akhirnya Allah menampakkan, akhirnya mata ini mengalir karena Engkau ya Allah. Akhirnya mata ini Engkau karuniai. Akhirnya mata ini menunjukkan keimanan saya saat ini. Bukti nyata, aku bisa menangis karenamu dalam kesendirian. Akhirnya dia menangis bahagia. Mengapa tidak bahagia? Rasulullah SAW bersabda, Ainani la tamusuhuman nar. Mata yang tidak akan disentuh dengan api neraka, Ainun bakat min khasyatillah. Ain, mata yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, la'an adma'a min khasyatillah ahabbu ilayya min atasaddaqa bi alfi dinarin. Para ulama mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, saya menangis karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada berinfak 1000 dinar. Menangis karena Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang benar menangis karena Allah adalah saat sendiri, bukan di hadapan manusia, bukan sedang ramai-ramai nangis-nangis kemudian muhasabah. Tidak. Yang benar menangis karena Allah sendiri. Dan seandainya hati kita hati yang keras, hati yang kaku, hati yang sudah terpenuhi oleh maksiat, bal rona ala kulubihim, sudah ada ron dalam hati-hatinya, dia tidak akan bisa menangis karena Allah. Tidak akan bisa. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian mencoba, saudaraku seiman seislam sekarang mencoba, nanti malam coba, saya ingin nangis karena Allah. Berdiri, diam. Sudah kita coba sholat, sholat tahajud coba, pengen nangis karena Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Kadang-kadang tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita sudah coba sholat malam, coba kita buat suasana ini, kita coba nangis-nangis, kita memaksakan diri untuk nangis, ya Allah nangis-nangis, tidak bisa keluar air mata tersebut, tidak bisa. Kita sudah coba-coba mengeluarkan air mata, kita pasang ekspresi sedih, pasang ekspresi, ya Allah nangis, pengen nangis, tidak akan keluar air mata tersebut. Kenapa? Karena air mata, karena Allah, mata airnya dari hati yang jernih, tidak bisa. Kadang-kadang kita sedang sendiri. Kadang-kadang sedang nyetir di mobil. Sedang nyetir di mobil. Merenung. Tiba-tiba teringat Allah nangis sambil nyetir mobil. Itulah tanda keimanan. Sedang naik motor di jalan, ingat kemudian. Ingat-ingat karena Allah. Seseorang kemudian teringat, sedang naik motor teringat. Dia mengurusi kajian, membantu agama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau balas semuanya ini dengan menjauhkanku dari api neraka. Tuh dia nangis. Seperti itu, tidak mesti menangisnya karena sambil sholat, kemudian menangisnya sambil buat sholat, tidak. Kadang-kadang tinggal sedang berjalan, siang-siang hari berjalan, sedang menyendara mobil, tiba-tiba mengalir air matanya, itulah tanda keimanan dia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau menangis tiba-tiba sendiri, menangis keluar air mata ini, itu berarti benar-benar tanda kebaikan yang Allah segerakan kepada kita. Dan ini yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Bukan perkara sepele masalah nangis dalam agama kita. Dan sekali lagi, menangisnya adalah menangis yang sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana para pendahulu kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau menangis. Bahkan terkadang saking kuatnya tanda keimanan tersebut, air mata itu menangis di depan orang banyak. Karena tidak terbendungnya. Tidak terbendungnya kebahagiaan. Tidak terbendungnya rasa takut yang muncul pada Allah. Tidak terbendungnya tiba-tiba kabar gembira, dia teringat sudah melakukan ini dan ini, kemudian dibisikkan pahala yang besar dari dakwahnya, pahala besar dari mendidik anaknya. Tiba-tiba dia merasa menangis terharu oleh kebaikan Allah yang sangat banyak. Bisa. Nabi SAW pun menangis. Ya, banyak menangisnya beliau. Salah satunya ketika beliau minta dibacakan ayat Al-Quran oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Bacakan, kemudian Ibnu Mas'ud membacakan kepada beliau. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, faltafattu ilaihi fa'idha aynahu tazrifan. Saya bacakan sebentar, kemudian saya menoleh kepada Nabi SAW, air matanya mengalir, menangis. Apalagi Abu Bakar. Abu Bakar sampai-sampai Aisyah protes kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau tunjuk Abu Bakar yang menjadi imam sholat? Abu Bakar tidak bisa membaca Al-Quran lama-lama, nanti dia akan menangis. Demikian juga dengan Umar, sekelas Umar. Sahabat yang tegas. Terlalu banyak menangisnya Muhammad Umar. Banyak menangis. Sahabat yang tegas, yang kuat, menangis. Mengingat-ingat masa lalunya, kemudian mengingat kebahagiaan. Salah satunya menangis Umar adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, kemudian Abu Bakar sudah meninggal, Umar bin Khattab kemudian menjadi khalifah. Dan saat itu, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juru azannya Nabi, Bilal bin Rabah, memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah. Tidak tahan mengenang kota Madinah tanpa Nabi SAW. Terlalu banyak kenangan-kenangan indah bersama Nabi di kota Madinah, sehingga Bilal bin Rabah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan di perbatasan untuk menjaga daerah perbatasan. Ribat bahasa fikihnya. Ribat. Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah. Dia akan terlalu sedih mengingat kenangan-kenangan yang indah di atas ketaatan kepada Allah, perjuangan bersama Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah pun, ya, karena terlalu banyak menangis, beliau meninggalkan kota Madinah. Ribat di daerah perbatasan menjaga. Kemudian suatu saat Bilal kembalilah ke kota Madinah. Kemudian para sahabat sangat rindu dengan azannya Bilal. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Bilal, wahai Bilal, ya, aku minta kepadamu, berazanlah. Kemudian berazan. Kemudian Bilal pun memenuhi permintaan khalifah. Karena khalifah meminta, akhirnya ketika Bilal kembali ke kota Madinah, saat itu dikumandangkanlah azan Bilal pertama kalinya setelah sekian lama kosong. Ketika Bilal azan, kemudian di riwayat hadis tersebut, menangislah satu kota Madinah. Semuanya menangis karena teringat dengan kisah-kisah perjuangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dan dalam riwayat hadis tersebut, Umarlah yang paling keras nangisnya. Umar yang paling keras teringat. Jadi masalah menangis bukan masalah sepele dalam agama kita. Menangis menunjukkan lembutnya hati. Menunjukkan lembutnya hati dan kemanusiaan. Bukan masalah cengeng. Bukan masalah cengeng. Dan bukan juga seorang muslim dikit-dikit menangis di hadapan manusia, tidak. Seorang muslim, dia akan menyembunyikan tangisannya. Dia menyembunyikan tangisannya. Dia tidak ingin menangis di depan manusia. Cukuplah tangisan ini Allah yang menyaksikan dan menjadi saksi di hari kiamat. Seorang muslim bukan seorang muslim yang banyak menangis depan manusia, bukan. Ketika dia terpaksa menangis, dia berusaha menahan. Sebagian ulama mengatakan, ketika aku takut kepada Allah di depan manusia, kemudian dia menangis, dia tahan tangisan tersebut, dia diam. Kemudian ketika air matanya turun, mulailah dia mengatakan, ada debu lewat di mataku, ada debu lewat, aku kelilipan. Sebagian ulama demikian. Dan banyak yang lain-lainnya menangis. Dan bahkan ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Uridat alayya al-jannatu wan-nar, falam arakal yaumi minal khairi wa syarri, law ta'lamu ma a'lamu ladohiktum qalilan walabakaitum kathiran." Dipampangkan surga dan neraka kepadaku, dan aku tidak pernah melihat selain hari ini, yaitu kebaikan dan ini keburukan. Benar-benar ini jelek sekali, benar-benar ini bagus sekali. Seandainya kalian manusia mengetahui apa yang aku ketahui, la dohiktum qalilan, kalian akan sedikit ketawa. La bakaitum kathiron, dan kalian akan banyak menangis. Harusnya demikian. Seandainya kalian tahu apa yang akan aku ketahui, katanya Nabi, sedikit kalian ketawa, kalian akan banyak menangis. Menangisi nasib kalian kemana? Belum jelas. Apakah disiksa selama-lamanya di neraka? Disiksa selama-lamanya? Disiksa setiap hari dengan siksaan berat, siksaan yang pedih, dibakar terus-menerus, disiksa, dikuliti hidup-hidup, dan seterusnya, sampai seterusnya, sampai abadi kekal selamanya? Atau engkau mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, kekal, dan dikekalkan selama-lamanya? Bagaimana bisa ketawa? Kalau seandainya kalian tahu, bagaimana merasa, bagaimana bisa aman, bagaimana merasa santai-santai saja di dunia? Dari mana engkau tahu kalau Allah memberi, kalau Allah akan menyayangimu, kalau Allah tidak peduli padamu? Dari mana engkau tahu? Dan demikianlah keajaiban menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 7 kelompok orang yang mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Bapak Ibu sekalian prinsip seorang muslim. Prinsip seorang muslim demikian. Dia akan banyak menangis kepada Allah, nangis, ngemis-ngemis. Dan kita bahas sekarang masalah dalam segi medisnya. Ternyata menangis banyak manfaatnya secara medis. Banyak, banyak manfaatnya secara medis. Manfaat secara medis menangis, pertama mengurangi stres. Ketika seorang menangis, keluarlah semua isi hatinya. Begitu juga dengan seorang hamba. Seorang hamba dengan permasalahan-permasalahan dunia, kemudian dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis, lepaslah semuanya. Seorang hamba dalam kehidupannya di kantor, tiba-tiba di kantor dia jenuh, dia stres dengan tekanan kantor, Di kantor ada tekanan sana, tekanan sini. Di kantor ada sikut sana, sikut sini. Kemudian dia merasa tertekan, dia merasa sedih, merasa jenuh dan sebagainya. Seorang muslim harusnya saat itu juga dia pergi ke masjid sebentar. Dia tunaikan mungkin sholat duha, mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, mengapa hanya karena urusan sepele dunia aku pusing? Ya Allah, mengapa karena urusan dunia yang seperti tidak lebih berharga dari bangkai kambing aku rebutkan, aku pusingkan? Mengapa karena urusan dunia ini aku sampai susah berpikir? Mengapa karena urusan dunia yang sementara ini aku sampai susah makan, susah tidur? Mengapa ya Allah? Diadukan pada Allah. Mengapa gara-gara cuma urusan dunia, hanya karena jabatan yang sebentar aku pusing, aku tidak bisa tidur, aku jenuh? Kenapa ya Allah? Diadukan pada Allah semuanya. Urusan-urusannya. Mengapa hanya karena urusan bisnis, ya Allah, aku cuma rugi sekian dan tidak sampai mati. Masih bisa makan, masih bisa minum, cuma rugi sekian, aku pusing, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mengapa ya Allah? Urusan dunia sangat sepele. Mengapa aku sangat pusing? Mengapa hatiku terlalu terpaut dengan dunia, ya Allah? Diadukan sama Allah. Dia menangis. Lepaslah semuanya. Semua ahli psikolog mengatakan dengan menangis lepaslah semua beban-beban sebagian. Oleh karena itu, salah satu penelitian mengatakan daya hidup atau kemampuan hidup atau jangkauan hidup wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Lebih tinggi. Kita perhatikan lebih banyak janda daripada duda. Dan faktanya lebih banyak suaminya meninggal duluan daripada istrinya. Iya tidak? Mengapa demikian? Karena perempuan punya senjata yaitu air mata. Perempuan lebih gampang menangis. Ada masalah dia nangis langsung. Hanya saja masalahnya menangisnya sama manusia. Tidak pernah menangis kepada Allah. Dia ngadu-ngadu ke manusia. Oh, suami saya selingkuh. Nangis. Ini tidak ngadu sama Allah dulu. Harusnya seorang muslim bagaimana? Ketika ada masalah berat, ketika dia sedang sesak, ketika pusing, pertama kali nangis sama Allah. Ya Allah, kenapa urusan dunia sepele ini saya nangis? Saya pusing. Ya Allah, ini dunia remeh. Saya cuma hidup sekali di dunia, ya Allah. Kenapa saya pusing? Harusnya saya menikmati dunia ini. Kenapa saya pusing, ya Allah? Ada apa ini, ya Allah? Harusnya nangis sama Allah dulu. Setelah nangis sama Allah, reda, barulah dia menghadap kepada manusia dengan wajah yang tegar. Dia ada masalah, tetapi menghadap dengan manusia sudah tegar, karena sudah nangis sama Allah. Menghadap sama manusia, mengatakan, afwan wahai ahi, maaf saudaraku, saya punya permasalahan begini, begini, begini. Mungkin kamu punya solusinya. Permasalahan saya cukup berat, begini, begini, begini, tolong kamu punya solusi apa enggak. Begitu seorang muslim. Jadi nangisnya, meweknya sudah sama Allah, sudah lega dia. Nah, ketika sudah lega, sudah tenang, setelah dia mikirkan buat apa dia pusing-pusing dunia sebentar ini. Ya. Buat apa dia sampai susah tidur, susah apa? Buat dunia sebentar, mati tinggal selesai. Ngadu sama Allah dulu. Setelah tenang, setelah dengan mengingat akhirat, dunia tidak ada-ada apa-apanya, mengingat dengan ini, mengadu pada Allah, sudah tenang, baru menghadap manusia. Menghadap manusia dengan wajah yang tegar dan mendiskusikan permasalahannya. Wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Begitu. Musyawarah dalam urusan, sudah berazam, bismillah tawakal. Begitu kita. Seorang muslim begitu. Jadi ketika menghadap sudah menangis sama Allah habis-habisan, sudah tenang, sudah tegar, baru sama manusia. Ini saudaraku, saya punya masalah begini, masalahnya berat. Mungkin kamu punya solusinya, gimana kita diskusikan? Begini, begini, begini. Jangan kebalik. Manusia ada masalah, pertama kali dia lari ke manusia dulu. Nangis dulu, ngadu-ngadu dulu. Nangis, gimana saya pusing, stres nih, gimana? Kamu ada solusi apa enggak? Bagaimana? Dia tampakkan wajah stres depan manusia. Belum lagi semua, kemudian tangisnya, masalahnya diumbar kepada semua orang. Dia lapor sana, lapor sini. Dia update di statusnya, di Facebooknya, di inu, dia update dia punya masalah. Semua manusia biar tahu saya sedang punya masalah berat. Ini bukan begitu seorang muslim. Bukan begitu. Seorang muslim tadi, dia menangis mengeluarkan. Dan perempuan unggul dalam hal ini. Sedangkan laki-laki gengsi. laki-laki gengsi. Gengsi-gengsi menangis. Ini menyebabkan umurnya laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Gengsi. Perempuan punya hormon. Dan secara medis juga ternyata ketika menangis seseorang mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Makanya ada tangis haru, tangis bahagia. Dia tidak sedih. Dia tidak sedih. Dia tidak cengeng. Tetapi dia sedang bahagia, kemudian dia menangis. Dan inilah tangisan kita kepada Allah. Bisa tangis takut dan bisa tangis bahagia. Karena Allah sudah menyegerakan seseorang. Oleh karena itu ketika kita dalam sendiri, kemudian air mata kita menangis, bahagialah sebahagia-bahagianya. Tambah tangisan tersebut. Ya Allah, akhirnya keluar juga tanda keimanan yang Engkau segerakan padaku. Akhirnya ya Allah. Ketika menangis keluar hormon bahagia. Hormon endorfin dan sebagainya mengeluarkan ini secara medis. Kemudian secara medis dengan menangis ini mata menjadi sehat. Membersihkan mata. Membersihkan ini, mengeluarkan zat-zat dan sebagainya. Serta proses detoksifikasi tubuh. Proses detoksifikasi tubuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi secara kesehatan. Kemudian sekarang. Sekarang mengapa kita sulit menangis karena Allah? Tadi sudah kita katakan, hati-hati. Hati-hati sekali kalau kita seorang muslim seumur hidup tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian. Hati-hati. Ini bisa jadi tanda kerasnya hati kita. Keras. Hati-hati. Kemudian sekarang, mengapa sulit menangis karena Allah? Mengapa kita sulit menangis karena Allah? Penyebabnya adalah karena banyaknya maksiat. Banyak maksiat melanggar sehingga hati ini sulit. Tak akan keluar air mata tersebut. Tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa sendiri menangis, dia paksa air matanya keluar. Tidak bisa. Kecuali benar-benar tanda keimanan yang disegerakan. Tidak ada yang bisa. Mau buktikan silahkan. Tidak ada yang bisa. Kita sudah coba ekspresi sedih, nonton film dan sebagainya. Tidak bisa. Tidak akan keluar. Mengapa sulit menangis karena Allah? Itu karena kerasnya hati kita. Terlalu banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ini penyebab utamanya. Maksiat yang tersimpan dalam hati kita. Dan kemudian hati yang kotor dengan rasa sombong, hasad, iri, dengki, terutama sombong. Tidak ada mungkin air mata mengalir dari hati yang sombong, tidak ada. Dan pengertian sombong, al-kibru gomtun nas wa batarul haq. Ini pengertian sombong. Pengertian sombong adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Dan kebanyakan tidak bisa menangis karena Allah karena kesombongan. Oleh karena itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Bahkan Allah SWT mengatakan tidak akan masuk ke surga barang siapa dalam hatinya ada kesombongan yang sebesar walaupun sebesar biji zarah. Tidak akan masuk surga. Penyebab kita tidak bisa menangis karena kesombongan. Kesombongan. Tidak mungkin orang bisa menangis karena Allah kecuali dia hatinya yang dia sangat berharap. Hatinya yang merendah, tawadu, berharap hanya kepada Allah. Tidak berharap ingin dipuji manusia, tidak ingin dia merendahkan manusia supaya dia dipuji. Tidak ingin dia memicingkan matanya, membusungkan dada, tidak akan bisa. Yang membuat kita sulit menangis karena Allah, karena kerasnya hati. Kerasnya hati, banyak maksiat dan kita menyombong, kita meremehkan manusia. Menganggap manusia rendah. Dan menganggap kita lebih baik. Kita coba. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian. Kalau kita tidak bisa menangis karena Allah, maka tangisilah hati kita. Tangisilah hati kita yang sudah mati. Kalau tidak bisa menangis karena Allah, tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit tetesan keimanan. Kalau tidak bisa menangis karena Allah, tangisilah diri kita yang kita membawa mayat di muka bumi karena tidak punya jiwa. Kalau kita tidak bisa menangis karena Allah, tangisilah diri kita. Tangisilah diri kita yang tidak bisa menangis karena Allah. Seumur hidup. itu udah layak ditangisi diri kita. Karena seumur hidup tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menangis karena Allah tanda keimanan. Tanda keimanan oleh para ulama. Kemudian menangis karena Allah juga bisa muncul di saat-saat insidental. Ada suatu kisah seorang kakek. Kemudian dia seorang kakek berumur 70 tahun dan dia mendapatkan terkena penyakit susah kencing. Kakek ini susah kencing. Susah kencing. Ya, mungkin dia kena prostat. Jadi kalau orang tua itu kena gangguan prostat, susah kencing. Kemudian mulai dia terpaksa harus dioperasi dan dirawat inap. Kemudian setelah operasi, kakek tua ini kemudian ketika akan pulang diberikanlah nota kakek tua ini. Diberikan nota, diperlihatkan nota biaya operasi. Setelah operasi kencingnya lancar dan mudah kembali. Diperlihatkanlah nota pada kakek tersebut. Tiba-tiba kakek tersebut berumur 70 tahun menangis sejadi-jadinya. Kemudian ditanya oleh petugas rumah sakit, kenapa kek? Jangan menangis kek. Kalau memang harganya terlalu mahal, kita usahakan nanti. Kita usahakan, kita akan bantu. Kalau memang kakek tidak bisa bayar, kita akan bantu. Apa kata kakek tersebut? Bukan itu hai nak, aku bukan menangis karena nota yang tidak bisa aku bayar, tetapi aku menangis karena ternyata selama ini Allah telah memberikan kemudahan. Aku membuang air kencing, menunaikan hajatku selama 70 tahun, tetapi Allah tidak pernah mengirimkan sesuatu pun nota apapun padaku dan aku pun tidak pernah bersyukur pada Allah. Ini yang disebut dengan tangisan bahagia dan tangisan haru. Tidak pernah bersyukur pada Allah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita melakukan muhasabah diri kita. Kita melakukan muhasabah diri. Terkadang kita menangisnya karena sebab yang lain. Seringkali kita menangis karena pengorbanan manusia. Ketika ada orang yang dia sangat baik dengan kita, sahabat dekat kita, membantu kita susah dan duka, memberi kita segalanya, membantu dengan tulus, membantu dengan ikhlas. Sahabat dekat kita. Tidak jarang kita bertemu dengan sahabat, dengan teman, teman seperjuangan. Tidak jarang ketika kita bertemu, segeralah kita berpelukan dan menangis. Tetapi pernahkah kita melakukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kepada kita? Sangat baik Allah kepada kita, tetapi kita tidak pernah menjadi hamba yang bersyukur. Sudah sangat baik, apa yang tidak Allah berikan? Ketika ada orang memberikan uang 1 juta kepada kita, ada orang kita sedang susah, ada orang memberikan 1 juta, memberikan 5 juta kepada kita, orang tersebut seumur hidup kita ingat. Kita ingat, dia yang kasih saya 5 juta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segalanya pada kita, tidak pernah kita ingat dan tidak pernah tersentuh hati kita sedikit pun dengan kebaikan Allah. Ini menunjukkan kerasnya hati kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita mengetahui bagaimana hakikat menangis karena Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan kebaikan yang banyak, yaitu kita nanti dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tertentu kita menangis dan air mata ini akhirnya menetes dengan sendirinya sebagai bukti dari keimanan yang nyata, dan mata airnya bersumber dari hati kita yang berjiwa hanif dan hati yang bersih. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian materi yang bisa kami sampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Kami persilahkan. Ya, silahkan Pak.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Ustadz, batasan menangis itu seperti apa? Atau hanya sekedar

0: sudah keluar air dari matanya. Jadi sekedar berkaca-kaca, ya itu sedih karena Allah, itu sudah termasuk menangis karena Allah. Dan ini hal yang sulit. Sekali lagi, menangis karena Allah dalam kesendirian tidak akan bisa dikarang-karang, tidak bisa direquest, tidak bisa dipaksa-paksa, karena dia benar-benar keluar mengalir murni dengan karena bukti tanda keimanan kepada Allah. Kemudian kalau kita menangis karena ingat dosa yang masa lalu, itu dia. Karena menangis karena Allah, bisa jadi dia menangis min khasyatillah, takut kepada Allah. Ya, takut merengek-rengek. Setelah takut, dia pun mengiba-ngiba, merengek-rengek kepada orang. Kadang-kadang kita ketemu sama orang ya, contoh misalnya, mohon maaf ya, ada maling ketangkap, rampok ketangkap. Ya itu kan dia ngiba-ngibanya sambil nangis-nangis kadang-kadang ya. Ngibanya sambil nangis, menunjukkan dia lemah, menunjukkan dia harus dikasihani, menunjukkan dia harus apa, iba kepada dia. Kadang-kadang dia menangis depan polisi, ngiba-ngiba sampai tangannya begini, mukanya pejem ya, mengiba, merendahkan diri sampai dia menangis, minta-minta ampun, tolong diampuni, tolong dilepaskan. Begitu juga dengan Allah, menangis min khasyatillah, takut sama Allah yang menguasai hari kemudian. Dan bisa juga ada juga menangis karena Allah, karena menangis haru karena Allah. Ya, sudah banyak Allah ini sudah terlalu baik sama saya, sudah terlalu banyak. Ya, sebagaimana kalau kita berjumpa dengan teman kita yang sangat baik, teman perjuangan, kita bertemu, ketika berjumpa setelah tidak berlama tidak bertemu, kita berjumpa, pecahlah tangisan. Pecah tangisan, menangis karena haru. Ya, jadi bisa menangis karena Allah karena sebab-sebab tersebut. Ya, begitu ya Pak, insya Allah ya. Ada yang bertanya lagi, kita dahulukan mungkin yang ingin bertanya langsung, silakan. Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya. Tanyanya kolesterol aja lah, asam urat dan sebagainya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz. Mungkin ketika kita pernah merasakan nikmatnya menangis karena Allah, mungkin itu termasuk kerinduan gitu.
0: Gimana?
1: Mungkin itu termasuk kerinduan gitu.
0: Iya.
1: Karena memang nikmatnya itu melebihi nikmat yang lain gitu, ketika kita pernah merasakan. Nah, begitupun seperti para ulama yang ketika dia siangnya sangat kokoh dalam menghadapi dunia, dan ketika dia malam sangat tunduk gitu, yeah, kepada Allah. Dan setiap hari saya pernah dengar ya, ulama yang memang benar-benar khusyuk dalam imannya, setiap malam beliau pasti mencucurkan air mata gitu, yeah. Gimana caranya ketika kita bisa seperti beliau gitu, yeah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi memang demikianlah para ulama, siang harinya dia kuat. Siang harinya ketika bertemu dengan manusia dia kuat. Dia tampakkan kekuatan, optimis, ceria. Bertemu sama manusia kita ceria, optimis, biwajihin tolkin. Itu bertemu dengan manusia begitu seorang muslim. Dia semangat, dia kuat, ceria, optimis. Orang ketemu dengan dia pasti optimis, bahagia, tersenyum. Itu kalau ketemu sama dia. Tetapi ketika dia sendirian, sudah malam, mulailah dia hatinya hancur. Sekarang kita bertanya, kita beribadah kepada Allah apakah dengan tertawa terbahak-bahak, ataukah dengan kesombongan, ataukah dengan apa namanya, dengan perasaan gembira, ketawa? Kita beribadah kepada Allah, saat menghadap Allah apa yang kita rasakan? Apakah kita tertawa sambil ibadah, tertawa sambil sombong, sambil senang, sambil ketawa-ketawa, atau sambil merasa hebat? Tidak. Pas kita sholat, pas kita menghadap Allah, kita berdoa kepada Allah, itu dengan hati yang remuk redam, hati yang khusyuk, hati yang rendah kepada Allah, ngemis-ngemis, iba-iba. Dan inilah hakikat dari ketenangan dan rekreasi jiwa. Itu seperti itu. Rekreasi jiwa, bukan orang yang bahagia, orang yang ketawa terbahak-bahak, bukan. Bukan orang yang bahagia, orang yang senyum, orang yang apa namanya, selalu ceria, optimis, bukan itu orang yang bahagia. Tetapi orang yang bahagia

0: orang yang dia merasakan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketenangan ketika membaca Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana, itu kebahagiaan tuh itu, bukan kebahagiaan orang-orang itu yang ketawa-ketawa, yang senang terus, pergi happy, menikmati, bukan itu bahagia. Tetapi bahagia ya tadi ketika dia benar-benar menjadi hamba Allah seutuhnya. Ya. Bagaimana cara bisa menangis karena seperti mereka? Tidak lain tidak bukan kita bersihkan dulu hati kita dari segala niat-niat dan tendensi dunia, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan dari kesombongan dan meremehkan manusia. Kadang-kadang kita banyak meremehkan manusia. Jangan jauh-jauh. Kita aja yang sudah lama belajar agama, sudah ngaji, sudah belajar agama, kadang-kadang meremehkan manusia. Ah, itu paling baru ngaji, baru belajar, ya ilmunya masih cetek lah. Kadang-kadang kita remehkan. Kadang-kadang kita memandang rendah. Siapa yang menjamin? Ya, kadang-kadang kita juga merasa tinggi, merasa sudah berjasa dalam dakwah. Kalau bukan karena saya, enggak jalan dakwah di masjid ini. Kadang-kadang itu ada dalam hati kita, kayak begini, hati-hati seperti ini, enggak akan bisa menangis karena Allah. Enggak kita sadari. Enggak kita sadari. Ya. Bagaimana bisa cara menangis karena Allah? Pertama, kita lembutkan hati dulu, lembutkan hati. Bagaimana cara melembutkan hati? Banyak caranya. Banyak caranya, kita mengunjungi kubur, apa, kita ziarah kuburan, mengingat hati, tuzakkirukumul maut. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri falzuruha. Dulu saya larang ziarah kubur, sekarang ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirul maut, mengingatkan kematian. Banyak lagi untuk melembutkan hati, bagaimana kita usap kepalanya anak yatim. Ya, iza turidu antalina qalbaka at'imil miskina wamsah ra'yal yatim. Kalau kamu ingin melembutkan hati, itu kasih makan orang miskin. Kemudian usap kepalanya anak yatim, lihat orang miskin tersebut. Ya, lihat orang miskin tersebut, dia miskin, ya kita kasih makan, kemudian dia ketawa. Dia bahagia, senang. Ya. Dia bahagia senang. Ya, bahagia senang, sedangkan kita dikasih semuanya sama Allah, enggak pernah bahagia. Ini orang miskin cuma dikasih makan, kemudian dia ketawa, dia bahagia. Makasih ya. Kamu, kita diberikan sama Allah semuanya kehidupan kita, berbagai kemudahan, tidak pernah bilang terima kasih dan tidak pernah bahagia, selalu ingkar dengan kebaikan Allah. Lembutkan hati dengan mengusap kepala anak yatim, ya, membantu mereka melihat, ya, meringankan. Kalau kita tidak tersentuh dengan hal-hal ini, berarti keras sekali hati kita. Keras. Hati yang keras terlalu tertutup dengan kemaksiatan yang banyak dan kesombongan. Dua ini sebabnya enggak bisa nangis karena Allah. Terlalu banyak maksiat. Ya, baik maksiat fisik ataupun maksiat hati. Yang kedua, merasa sombong. Ini yang enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Kalau sudah sombong, merasa hebat depan manusia, enggak akan bisa menangis karena Allah. Dan Allah tidak akan bisa mengeluarkan air mata kita, walaupun kita paksa. Walaupun kita ekspresi sedih, walaupun apa, tidak akan keluar air mata tersebut. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban. Enggak akan bisa menangis. Cuma muslim yang bisa menangis sendiri ingat Allah. Yang lain-lain menangisnya rame-rame, menangisnya karena musik, menangisnya karena ini lagu sendu, menangisnya karena ini. Ya, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf. Ya, bukan menangis karena Allah itu muhasabah rame-ramai. Kemudian ada alunan musik sedih, mulailah diceritakan, coba ingat orang tua Anda, coba ingat orang tua Anda, kebaikan orang tua, lagu sedih, muasabah rame-rame, satu nangis-nangis semuanya. Bukan itu nangis karena Allah, bukan. Bukan. Bukan itu, karena kadang-kadang kita lihat, ya, kita lihat kadang-kadang. Ya, disuruh apa rame-rame, muasabah rame-rame, ada diiringi lagu-lagu sendu juga, bukan itu. Bukan. Bukan itu nangis karena Allah. Ya, sekali lagi, sendiri. Sendiri, bukan sekarang ini. Sampai ketemu sama manusia, jangan nangis-nangis depan manusia. Kecuali nangis yang tidak tertahankan, memang benar-benar sudah tidak tertahankan. Jangan manusia, jangan nangis kita. Senyum sama manusia, optimis, semangat. Ya, nanti sendiri sama Allah baru. Ya. Demikian ya. Ayo, silakan. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz menanyakan, ya, menangis saat sholat berjamaah, apakah termasuk menangis dikala sendiri karena takut kepada Allah?
0: Iya.
1: Satu lagi, Ustaz, Mohon penjelasannya untuk kiat-kiat menepis bisikan setan dari riya saat sholat
0: iya.
1: sunnah rawatib di mana banyak orang-orang di masjid.
0: Iya.
1: Jazakallah.
0: Kalau menangis karena apa namanya menangis karena saat sholat berjamaah ya, kemudian tiba-tiba menangis karena apa namanya karena istilahnya apa namanya karena apa namanya karena bacaan Al-Quran ini tidak apa-apa. Maksudnya menangis itulah yang luar biasa. Jadi menangis karena Allah bisa karena saat-saat ramai, bisa juga saat-saat sendiri. Yang luar biasa ini sendiri yang mendapatkan masuk dalam 7 orang yang luar biasa dan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kecuali 7 orang ini. Nah, tetapi kadang-kadang saat ramai juga bisa. Saat-saat ramai juga bisa. Khurru sujada wa bukiya, dia menangis tiba-tiba. Saat ramai karena memang sudah tidak terbendungkan imannya keluar. Ya, menangis ketika apa? Menangis ketika apa namanya? Ketika sedang bersama manusia. Ya tidak tertahankan. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya yang menangis sama manusia adalah karena menangis karena terpengaruh manusia yang lain. Menangis karena apa namanya? Menangis karena orang lain menangis, dia juga menangis. Bisa. Menangis orang lain menangis, dia juga ikut menangis. Karena saya pernah tanya, ada orang nangis muhasabah rame-rame, kenapa kamu nangis? Itu sebelah-sebelah saya nangis sih, sedih. Saya juga nangis jadinya. Sedih. Ya, bukan itu. Nangisnya karena Allah. Akhirnya karena dia bilang karena sebelah-sebelah nangis, saya juga nangis jadinya. Saya ingat kebaikan bapak saya, ingat kebaikan ibu saya. Lah ini juga mohon maaf ya, non muslim aja banyak yang nangis. Karena ingat kebaikan bapaknya, ingat kebaikan ibunya banyak. Orang non muslim juga banyak yang dia tersentuh dengan kisah-kisah sedih, tersentuh bantu orang yang susah. Non muslim juga iya nangis. Tapi seorang muslim nangis karena Allah yang luar biasa. Ya, nangis yang luar biasa. Ya. Jadi enggak apa-apa kalau dia sedang sedih, sedang sholat berjamaah apa, kemudian dia tiba-tiba nangis, tetapi hendaknya dia sembunyikan tangisan tersebut, dia tahan. Bisa ditahan. Kecuali memang tidak tertahankan. Ya, sebagian ulama dia menyembunyikan tangisannya. Mau nangis ditahan langsung, ditahan. Ditahan, ditahan sebentar, jangan nangis. Hingga yang keluar sedikit hanya isak-isak dan sebagainya. Ya, ditahan. Ya, kalau kita lihat juga demikian contohnya para ulama-ulama kita, imam-imam di Masjidil Haramain, ketika baca Al-Qur'an dia tahan nangisnya kan, sehingga dia berhenti sebentar. Sedang baca Al-Qur'an dia berhenti sebentar. Dia tahan supaya tidak nangis. Jangan menampakkan tangisan di hadapan manusia, dia tahan. Ya, akhirnya imam-imam itu, imam-imam Masjidil Haram misalnya ya, dia tahan sebentar, jangan nangis depan manusia. Ya, dia tahan sebentar. Sehingga yang ada suara sendu-sendu sebentar, dia tahan. Benar-benar tahan, kemudian dia diam sebentar lanjutin lagi bacaannya. Begitu. Ya, jadi ketika menangis depan manusia, khawatir, sembunyikan. Nanti simpan sama Allah. Ya, jangan-jangan kita nangis nanti kemudian manusia tahu kita nangis. Kemudian muncul riya dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi bagaimana tadi yang riya salat jamaah ya? Salat sunnah rawatib terus nangis. Oh gitu ya, berarti sedang nangis salat rawatib ya. Salat sunnah rawatib kemudian dia nangis dalam salat. Ini sebenarnya kalau memang dia bisa tahan, dia tahan tangisan tersebut kalau ada manusia. Jadi kalau kita sedang menangis karena Allah, ada manusia sebelah kita, itu ditahan. Ditahan. Jangan menangis depan manusia. Ditahan. Ya. Ditahan kemudian, tetapi kalau bisa menangis doang ya sudah. Kalau kita bisa tahan, kita tahan. Ya, simpan dengan Allah nanti. Jangan sampai kita menangis karena Allah kemudian muncul riak-riak. Sangat sayang sekali. Sangat sayang. Sangat sayang kemudian kita awalnya menangis karena Allah, tiba-tiba nangis, diketahui manusia banyak, kemudian berubah niat kita. Ternyata orang ini menangis karena Allah. Akhirnya niat kita berubah, ingin riak. Ini sangat sayang sekali. Ketuaman yang sangat besar tiba-tiba berubah menjadi riak. Ya. Jadi caranya adalah bagaimana supaya tersebut kita sembunyikan nangis tersebut. Kita usahakan sembunyikan. Kalau memang sisanya ya qadarullah, kita sudah menahan. Kita sembunyikan tangisannya supaya kita tidak riak ketika sholat sunnah tersebut kita menangis, kita tahan. Itu kunci. Itu apa namanya? Kuncinya insyaallah ya. Itu ya, mudah-mudahan ya. Ada yang bertanya lagi? Mungkin silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Iya, barakallah.
2: Antum kan dokter ya kan,
0: iya. Ustaz.
2: sedikit di luar dari topik, saya mau bertanya tentang program pemerintah yang menyarankan dan menganjurkan mengenai vaksin-vaksin atau imunisasi-imunisasi tertentu gitu. Misalnya MR. MR saya pernah baca tulisan antum, menurut pendapat antum itu memang sebaiknya dijalankan ya Ustadz ya. Nah kemudian tapi ada juga beberapa program yang selain itu seperti kaki gajah. Terus terang yang kaki gajah itu saya sekeluarga tidak mengikutinya. Dalam pandangan syariat dan medis itu boleh minta tolong pendapat dan pencerahannya Ustaz. Nah, jazakallahu khairan.
0: Iya. Berarti tentang vaksin berarti ya? Iya, program vaksinnya. Jadi kalau vaksin sebenarnya ini perlu pembahasan daurah ini ya. Vaksin ini ya, ringkasnya vaksin itu mubah dan bermanfaat ya, insyaallah. Dia mubah bukan haram dan bermanfaat. Ya, mengenai vaksin ini memang terlalu di zaman sekarang terlalu banyak info yang tidak benar, hoax-hoax yang tidak benar menyebar dan mengakar kuat. Ya, sehingga banyak yang perlu kita luruskan ini, banyak sekali yang perlu kita luruskan, banyak. Salah satu yang ingin saya luruskan ini satu aja deh, nusah banyak-banyak ya. Yang ingin saya luruskan, penggunaan enzim babi pada vaksin ini cuma minoritas. Jadi dari program vaksin pemerintah, ada 7 program pemerintah kan buat anak-anak kita ya. Itu yang menggunakan enzim babi cuma satu, yaitu polio. Itu pun yang oral. Hanya itu. Dan ini pun enzim katalisator, di mana enzim katalisator tidak ada dalam produk akhir. Dia bergabung mempercepat reaksi, tidak bergabung dengan reaksi mempercepat, dan tidak ada dalam hasil akhir. Sehingga banyak fatwa ulama membolehkan. Meningitis tidak pakai enzim babi, MR tidak pakai enzim babi, hepatitis tidak pakai, campak tidak pakai semua. Tetapi yang nyebar di masyarakat babi ya, vaksinnya babi katanya. Ini kan tidak adil, ini hoax yang perlu kita luruskan. Ya, padahal makainya cuma sedikit, tetapi kenapa vaksin pukul rata babi semua isinya? Ini tidak benar. Sehingga kalau mau bilang haram, dari mana haramnya? Ya, enggak pakai enzim, enggak pakai babi, kok bisa bilang haram? Ya, datangkan bukti kalau bilang haram, kan gitu. Ini hoax yang kita perlu jelaskan, sebarkan. Ya. Dan kemudian ini ada logika sederhana, kalau mau cerita panjang lebar banyak ya. Ada logika sederhana. Di beberapa negara, Jepang, Australia, Timur Tengah, Arab Saudi, UEA, Yaman dan sebagainya, ini program wajib diwajibkan oleh pemerintah. Vaksin diwajibkan. Contohnya di Saudi, silahkan tanya semua ustadz yang tinggal di Saudi, anaknya divaksin semua. Kalau tidak divaksin di Saudi, tidak dapat sertifikat vaksin pertama hepatitis B. Tanyakan semua yang tinggal di Saudi, peraturan resmi ada di situs resmi pemerintah. Kalau tidak divaksin anaknya di Saudi, itu tidak dapat sertifikat lahir. Kalau tidak lengkap, tidak bisa masuk sekolah. Syarat masuk sekolah sertifikat vaksin Saudi. Ya. Dan sebagian vaksin Saudi impor dari Indonesia. Jadi vaksin itu buatan Indonesia, bukan buatan Yahudi, buatan Indonesia kok. Indonesia pabrik vaksin terbesar Asia Tenggara. Diimpor sampai Timur Tengah dan Saudi. Jadi sebagian vaksin Saudi pakai vaksinnya Indonesia, dan ini ada kerjasamanya dengan pemerintah. Jadi sebagian vaksin Saudi itu pakai vaksinnya Indonesia. Ya, pakai vaksinnya Indonesia. Logikanya begini aja, logika sederhana. Seandainya vaksin itu haram, ribut sudah di Saudi. Itu Indonesia tuh apa sih yang tidak dioplos? Ya. Pasti haram lah, coba selidiki, ribut, protes. Kalau haram, dan ulama Saudi tidak akan diam. Ini logika sederhana kalau di haram ya. Pakai vaksin Indonesia. Logika kedua, seandainya vaksin berbahaya, vaksin apa, mati semua kan itu. Katanya racun, bikin mandul dan sebagainya. Ya, Jepang mati semua, Australia mati semua, minimal cacat. Kan gitu logika sederhana kan? Iya tidak? Ini logika sederhananya aja. Ya. Kemudian haji diwajibkan vaksin oleh pemerintah Saudi. Itu bukan karena asal-asalan. Ada penelitiannya, ada ilmunya, ada dasarnya, sehingga pemerintah Saudi wajib vaksin haji dan umroh. Ini ada ilmunya, bukan sembarangan, bukan konspirasi, bukan antek-anteknya Amerika, bukan. Ya, ini ada ilmunya ini. Ya, dan ulama dan syair Arab mengatakan annasu adun lima jahilullah. Manusia menjadi musuh apa yang dia tidak ketahui. Karena tidak ada ilmunya. Ya. Jadi masalah vaksin ini banyak yang perlu kita jelaskan. Tetapi saking di zaman internet ini, di sambat sosmed ini banyak hoax menyebar dan kenapa langsung dipercaya? Ya banyak kalau saya ingin jelaskan, ingin kita luruskan hoax-hoax yang tidak benar tentang vaksin. Tadi sudah kasih logikanya saja tadi, logikanya. Dan yang mewajibkan vaksin bukan hanya Saudi, Australia, Jepang, beberapa negara lain dan mayoritas negara dunia ada program vaksinnya. Dan ini bukan berdasarkan konspirasi, tapi ada ilmuwan, ilmuwan apa hitungan ilmuwan ulama. Kadang-kadang orang awam protes gimana gini, karena kamu belum belajar. Adun lima jahilullah, dia akan jadi musuh kalau dia tidak tahu, dia musuhi. Karena tidak tahu, ya, tidak tahu. Karena tidak tahu, tidak punya ilmunya. Kenapa begini? Kenapa anak disuntik, anak bayi disuntik? Kenapa begini? Bukankah sudah gini? Karena tidak punya ilmunya. Nah, ini perlu kita luruskan. Ya, perlu kita luruskan. Dan kita pada teman-teman sekalian ya, hendaknya kita menerapkan ilmu agama dalam hal ini. Pertama, mengenai masalah vaksin, bukankah Islam mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun? Iya tidak? Tanya ahlinya. Tanya ahlinya kalau enggak tahu. Jadi kalau ketika masalah vaksin dengar dokter dan ahli yang buatnya yang sudah terpercaya baik muslim maupun non muslim. Apalagi vaksin sejarahnya ini yang menemukan adalah ilmuwan Islam, yang menemukan vaksin adalah Ar-Razi, bahasa dikenal oleh Roses dan ditemukan di Turki, dikembangkan pertama kali di Turki. Sehingga di Turki itu ada perangko gambarnya orang sedang vaksin. Karena penemuan terbesar Khalifah Turki Utsmaniyah saat itu. Jadi bukan penemuannya orang Yahudi, Muslim yang nemuin vaksin. Ya. Dan kita perlu terapkan ilmu dan ilmu Islam dalam hal ini. Ya, masalah vaksin tanyakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, jangan tanyakan yang lain. Kemudian yang kedua, kalau dapat informasi masalah vaksin, bukankah harus lihat dulu kan yang ngasih infonya kan? Ya tidak. Ada broadcast tidak jelas, tidak ada penulisnya tentang vaksin bahaya begini-begini, vaksin mengandung aluminium. Kira aluminium panci. Ya, mengandung ini dan sebagainya, percaya dan tidak ada penulisnya, langsung dipercaya. Bukankah ini ajaran Islam bukan? Bukan kan? Tidak ada penulisnya, masa langsung percaya, langsung ikut di-share? Tidak ada penulisnya. Kemudian yang kedua, ketika ada penulisnya, kan kita harus cek penulisnya ini. Bagaimana penulisnya? Kita cek kan dalam ilmu Islam ada ilmu apa namanya? Ilmu jahr wa ta'dil. Iya tidak? Ketika ada berita, lihat penulisnya, siapa? Makanya saya waktu seminar vaksin saya contohin itu. Mana broadcast kamu? Coba broadcast kamu, kita lihat. Sumbernya ada, masa langsung percaya? Kemudian ada penulisnya, kita cek penulisnya, kita cari siapa penulisnya. Ternyata majhul, tidak ada sumbernya. Penulisnya tidak ada. Ayo mana broadcast yang kamu percaya? Ayo kita cek. Saya waktu itu langsung connect internet waktu itu. Ya saya cek mana nih penulisnya. Kita cari siapa penulisnya ini. Ada penulisnya. Kita cek langsung di internet. Penulisnya siapa? Basicnya apa? Majhul ternyata. Dalam Islam diterima tidak riwayat majhul? Tidak diterima. Kenapa langsung dipercaya? Kenapa langsung di apa? Langsung disebarkan broadcast tersebut. Demikian juga saya waktu di grup sekolahan. Ada seorang ini ya, mohon maaf, seorang yang ustadz punya ilmu. Tiba-tiba dia nge-share berita di grup sekolah tersebut, sekolahan yayasan kita. Dia share tulisan bahaya vaksin yang nulis pemerhati sosial. Yang pertama dia pemerhati sosial ini dia bilang, kenapa vaksin MR yang digolkan pemerintah? Kenapa dananya bukan untuk ahli untuk gizi kesehatan yang buruk? Yaitu dia benar saat itu. Kemudian di bawahnya dia tulis bahaya vaksin begini-begini, mana ini yang salah. Kemudian ketika kesalahan kebijakan pemerintah, apakah vaksin berbahaya? Ini di-share sama ustaz. Kenapa langsung percaya? Bukankah ilmu hadis harus dicek dulu kan? Ya. Jadi kenapa ketika, mohon maaf sekali ya, saya mohon maaf sekali, ketika bicara masalah vaksin, hilang ilmu hadisnya. Ya, hilang. Kemudian ada yang bilang lagi sama saya, Pak dokter, Saya nonton video. Nonton video, saya punya kenalan juga. Saya punya kenalan dokter loh, Pak. Yang ngomong nih dokter, dia bilang 3 kali ke saya. Ini yang ngomong dokter loh. Yang ngomong dokter loh. Emang dia ngomong apa katanya? Dia ngomong sebenarnya vaksin itu enggak perlu. Vaksin itu enggak perlu. Ini yang ngomong dokter loh, dia ulangin lagi ke saya gitu loh. Kemudian saya bilang sama dia, itu yang ngomong dokter ya, enggak perlu vaksin, enggak efektif. Iya. Saya tanya, dokter umum atau dokter sudah ahli? Dia bilang dokter umum. Oke, sekarang kita kembali dalam ilmu hadis. Ya, ini dokter yang ngomong berapa orang? Yang kamu tahu, 1. Ini ada ribuan profesor dan dokter ahli yang ngomong masalah vaksin, meneliti, menghabiskan waktunya, dan meneliti dengan studi epidemiologi, efektivitas vaksin dan keberhasilan dan sebagainya, ada ribuan. Sekarang mana yang dipercaya, hadis ahad atau mutawatir? Oh iya, benar juga katanya. Benar juga. Kemudian saya bilang lagi, bukankah dalam ilmu hadis ada yang dikenal dengan istilah namanya hadis sad? Kalau kita belajar ilmu hadis ada namanya hadis sad. Hadis sad adalah hadis di mana seorang perawi sikoh yukhalifu man awsaqa minhu. Ini pengertian hadis sikoh, hadis sad. Hadis sad adalah hadis di mana perawi sikoh tetapi menyelisihi yang lebih sikoh dari dia. Paham? Ada perawi sikoh menyelisih yang lebih sikoh dari dia, disebut hadis sad dalam ilmu hadis. Dan hadis sad ini tertolak, tidak bisa dijadikan dalil. Lawannya hadis mahfuz. Jadi riwayat yang lebih sikoh hadis mahfuz namanya. Ini sad. Bukankah dalam ilmu hadis ada nanya hadis sad, sikoh menyelisih yang lebih sikoh. Sekarang dokter umum menyelisihi profesor-profesor yang menyelisihi. Mana yang lebih sikoh? Dokter umum atau ini? Itu berarti hadis sad, ini berarti. Oh iya benar juga. Gitu kan? Ini mohon maaf ya. Jadi kalau ketika ngomong masalah vaksin, kok hilang ilmu hadisnya dan hilang ilmu agamanya. Mengapa percaya dengan hanya sekedar broadcast-broadcast tidak jelas, sumber-sumber yang tidak jelas? Harus diterapkan ilmu dalam hal itu. Kan betapa banyak broadcast-broadcast nyebar tentang vaksin, bahaya, konspirasi dan sebagainya. Kemudian kita langsung percaya dan kita langsung sebarkan. Ya tidak. Terapkan dong ilmu hadisnya dan ilmu agamanya dalam vaksin, ya seperti itu. Ya banyak yang kita mau jelaskan tentang vaksinnya, kapan-kapan lah kita bahas. Ya, ini pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, bolehkah kita bila anak kita menangis langsung kita hentikan tangisannya atau kita biarkan meluapkan emosinya lewat tangisan? Bagaimana pandangan dari sisi medis anak? Jawabannya, kalau anak menangis, ini Syekh Utsaimin sudah menjelaskan. Kalau anak menangis, biarkan dia menangis sebentar, jangan langsung suruh diam. Biarkan dia nangis 5 menit, 10 menit, biarkan. Setelah itu baru kita hibur. Ya, karena tangisan anak itu tangisan yang ikhlas. Tangisan anak itu tangisan yang ikhlas. Dia keluar dari hatinya, emosinya keluar. Karena tangisan anak-anak tidak lain tidak bukan karena kurang perhatian, itu aja. Tangisan anak-anak itu gitu. Anak-anak nakal itu tidak ada anak-anak yang nakal, yang ada dia kurang perhatian, itu aja. Makanya kalau anak kita kurang perhatian, mulailah dia melakukan hal-hal aneh, nangis gini-gini. Sebenarnya pengen perhatian, pengen dipeluk, pengen dibilang, nak saya sayang sama kamu, sayang banget, dipeluk, diajak main-main, itu aja. Jadi kalau anak menangis itu ikhlas. Sehingga katanya Syekh Utsaimin, biarkan dia menangis sebentar, dia luapkan nangisnya, baru kita redakan nangis tersebut. Ya, mungkin demikian bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf ada pertanyaan belum bisa terjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kata dari para jamaah sekalian yang mungkin tersinggung ataupun hal-hal yang lain. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah selalu melembutkan hati kita, dan semoga kita bisa merasakan nikmatnya, bahagianya menangis karena Allah dalam kesendirian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira.
6: dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
9: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
10: Yeay!
9: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
11: Saya, Kak Amin.
9: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
11: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
12: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
12: Harus adil dan beradab.
9: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
13: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
9: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
14: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari.
7: Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
5: Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
0: 94,3 FM
8: Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tibalah kita ya kembali di waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang masih sibuk-sibuknya nih beraktivitas di luar rumah ya, Raden mau mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama menyiapkan diri dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muat, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan tak lupa kembali kita berdoa ya agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: 94,3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap

0: dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andono Husa.

0: Samping Indomaret, Kaf Baruga, depan Mitra Mart, Kaf Puatu, samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu, depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fresh Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fresh Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fresh Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
4: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
4: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid itu merupakan sedekah, setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
15: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah Balcaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri, sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
16: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jal kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jal. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini tadi untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus, persiapan buat Ramadan nantinya mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
17: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya, hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama, punya ilmu di awal. Yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan. Yang ketiga, sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah. Yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
20: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
21: Aduh, enggak diangkat.
22: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
21: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
22: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
23: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
21: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
22: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
21: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
23: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
24: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala.
25: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
24: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, hafizahullahu ta'ala.
25: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
24: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
25: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
24: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Mu'adh TV dan Facebook Mu'adh TV. Juga dapat didengarkan di Radio Mu'adh 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadh.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
26: Radio Mu'adh bin Jabal,

خلقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

في شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام.

0: 94,3 FM. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis 3 September 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, kali ini bersama saya Ibrahim Jabar, biidznillahi ta'ala kita akan bersua hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa baik-baik saja. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di Kamis siang yang insya Allah penuh keberkahan ini. Dan sahabat Muaz di luar sana, mungkin langit kota Kendari sedang mendung, awan tampak menutupi cerahnya matahari, dan udara kita rasakan bersama terasa lebih sejuk, dan bisa jadi sebentar lagi mungkin akan turun hujan. Tapi tahukah kita sahabat Muaz, terkadang mendung bukan hanya soal perubahan cuaca. Mendung juga bisa menjadi cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini selalu punya perubahan. Ada saatnya langit kita cerah, ada saatnya hati kita terasa lapang. Namun ada pula masa ketika semuanya terasa berat, seolah awan gelap sedang memenuhi perjalanan hidup kita. Dan sahabat Muaz, di saat itulah kita perlu untuk mengingat satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Al-Quran di surat Duha ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ya, surat Duha di ayat yang ketiga. Masya Allah sahabat Muaz, ayat ini begitu menenangkan kita. Karena terkadang ketika masalah datang, kita merasa sendirian. Ketika doa belum terjawab, kita bertanya-tanya, apakah Allah mendengar kita atau tidak? Allah urus sesuatu yang belum mampu kita lihat. Seperti mendung di siang ini, kita mungkin melihat awan gelap sebagai sesuatu yang menghalangi cahaya. Tetapi setelahnya, hujan bisa turun membawa kesejukan, menyuburkan tanah dan memberikan kehidupan. Begitu pula ujian sahabat Muaz, tidak semua yang terasa berat itu buruk, tidak semua yang tertunda berarti ditolak, dan tidak semua air mata adalah tanda kelemahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa keadaan seorang mukmin itu menakjubkan. Ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika mendapatkan kesusahan dia bersabar dan itu pun baik baginya. Jadi sahabat Muaz, kalau hari ini ada yang sedang bahagia maka jangan lupa bersyukur. Kalau hari ini ada yang sedang menghadapi persoalan, jangan berhenti bersabar. Kalau hari ini ada yang sedang menunggu, berputus asa. Dan kalau hari ini berat, mungkin inilah saat yang tepat untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, dirikan salat dengan lebih tenang, angkat tangan dalam doa, bahkan untuk hal-hal yang menurut kita sederhana sekalipun. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tetaplah tenang, tetaplah berharap, karena selama kita masih memiliki Allah, maka tidak ada alasan untuk benar-benar kehilangan harapan. Sahabat Muaz, di kesempatan siang ini mengawali kebersamaan kita setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
3: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan.
4: Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
3: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir.
4: Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muadz, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan sebagaimana biasa, dalam program ini kita akan mendengarkan kisah penuh teladan, penuh contoh kebaikan dari generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kali ini saudaraku seiman, kita akan mendengarkan kisah dari seorang sahabat yang merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suami dari Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini berasal dari Quraisy dan dikenal sebagai seorang pedagang yang memiliki reputasi yang baik. Jadi beliau menikah dengan Zainab radhiyallahu anha sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Nah, ketika Islam datang, Zainab masuk Islam, sedangkan beliau ini pada awalnya belum memeluk Islam. Dalam beberapa riwayat, beliau tetap memperlakukan Zainab dengan baik dan tidak memaksanya meninggalkan Islam. Setelah

0: Beberapa peristiwa, termasuk peristiwa penangkapan beliau dalam konteks peperangan, akhirnya beliau masuk Islam dan kembali kepada Zainab. Dan dari pernikahan mereka lahirlah Ali dan Umamah. Umamah kemudian dikenal dalam hadis karena pernah digendong oleh Nabi SAW ketika beliau salat. Dan sahabat mau dimanapun Anda berada, kisah dari beliau dan Zainab cukup mengharukan karena menggambarkan kesetiaan, kesabaran, dan perjuangan dalam menghadapi perbedaan keyakinan di awal Islam. Jadi beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Abul Aus bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, atau Abu Al-Aus ibn Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita akan dengarkan bersama kisah selengkapnya dari beliau di kesempatan siang ini, tentunya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dia berbicara dan jujur. Dia berjanji dan menepati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Al-As ibn Ar-Rabi ibn Abdusyam Al-Quraisy adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan, enak dipandang. Dia dinaungi oleh awan kenikmatan dan dijayakan oleh keturunan. Dialah kebanggaan Arab dengan segala ciri kemegahan dan kecongkakan, disertai oleh tanda-tanda kejantanan dan kejujuran. Ada bekas-bekas kebanggaan terhadap harapan warisan nenek moyang pada dirinya. Dari Quraisy yang dimilikinya mewariskan bakat dagang yang kuat. Dia tak pernah ketinggalan dalam pasar musim panas maupun musim dingin. Oleh karena itu, kafilah-kafilahnya tiada putus-putusnya mondar-mandir Mekah Syam, yang terdiri dari 100 ekor unta dan 200 lelaki. Karena amanah dan kejujurannya, orang-orang biasa menitip barang untuk dijualkan. Bibinya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Muhammad ibn Abdullah, yang menganggapnya sebagai putra ibunya sendiri. Rumah suami istri ini selalu terbuka dan melimpahkan kasih sayang kepada Abu Al-As. Cinta Muhammad kepadanya tak kurang dari kecintaan Khadijah kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tahun demi tahun berlalu, putri sulung Muhammad ibn Abdullah mulai beranjak dewasa, semerbak dan menawan bagi sekuntum bunga. Tak heran bila para pemuda Quraisy dari golongan bangsawan Mekah mulai kasak kusuk. Bagaimana tidak? Zainab binti Muhammad adalah seorang wanita Quraisy yang utama, berasal dari ayah bunda yang mulia. Lagi pula manis adab dan akhlaknya. Namun bagaimana para pemuda itu bisa menduntingnya bila saingan utama mereka adalah putra bibi si gadis sendiri yang unggul dalam segala-galanya, Abu Al-As ibn Ar-Rabi. Hanya beberapa tahun saja setelah pernikahan Zainab binti Muhammad dengan Abu Al-As ibn Ar-Rabi, lembah-lembah dan tebing-tebing Mekah cerah tersiram cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama hidayah dan hak. Awal mula beliau diperintahkan untuk menyeru keluarga-keluarga terdekatnya. Sambutan utama dari golongan wanita adalah istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beserta putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, serta Fatimah yang saat itu masih seorang gadis cilik. Tetapi sang menantu, Abu Al-As ibn Ar-Rabi, enggan meninggalkan agama ayah bundanya dan menolak masuk seperti Zainab. Meskipun demikian, cinta kasihnya yang tulus dan murni tetap tercura kepada istrinya. Rumah tangga mereka berdua juga tetap diliputi kesejukan dan kelembutan. Ketika permusuhan antara Quraisy dengan Rasulullah makin meruncing, salah satu dari orang-orang Quraisy itu berkata, "Sungguh bodoh kalian. Kalian telah meringankan beban Muhammad bila menikahkan putra-putri kalian dengan putra-putrinya. Seandainya mereka kalian pulangkan, tentu Muhammad akan sibuk memikirkan nasib putra-putrinya." Yang lain menyambut gembira, "Itu pendapat yang bagus." Mereka lalu menemui Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an dan berusaha membujuknya. Kata mereka kepada Abu Al-As, "Ceraikan istrimu dan kembalikan dia pada ayahnya. Kami bersedia mencarikan pengganti yang kau sukai dari keluarga Quraisy juga." Ternyata Abu Al-As menolak dengan keras. Kata beliau, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak butuh wanita lain di dunia ini." Beruntunglah Zainab radhiyallahu anha, sebab saudari-saudarinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, diceraikan oleh suami-suami mereka dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keduanya dengan tenang dan menunggu kalau-kalau Abu Al-As ibn Ar-Rabi melakukan hal yang sama. Tetapi beliau tak punya kekuatan untuk memaksakan hal itu. Allah juga belum menurunkan petunjuk tentang haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan keadaan semakin panas, orang-orang Quraisy memeranginya di Badar. Abu Al-As terpaksa ikut serta. Padahal sebenarnya dia tidak menginginkan perang tersebut. Tidak pula ingin meraih kemenangan di dalamnya. Tapi kedudukannya di antara kaumnya lah yang menyulitkan posisinya. Ternyata kekalahan kubu Quraisy di Badar begitu memalukan. Perang tersebut betul-betul memukul kebanggaan mereka. Tokoh-tokoh penting mereka sebagian tewas terbunuh, sebagian menjadi tawanan, dan sebagian lagi lari menyelamatkan diri. Di antara yang tertawan terdapat sosok Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an, suami Zainab binti Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan penebusan tawanan antara 1000 sampai 4000 dirham menurut kedudukan dan kekayaan tawanan tersebut di kaumnya. Utusan demi utusan datang ke Madinah dengan membawa tebusan berupa uang atau benda berharga lainnya. Zainab radhiyallahu anha juga mengirim utusan untuk menebus sang suami. Dia menyertakan seuntai kalung, hadiah pernikahannya dulu dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Langsung muram wajah Rasulullah ketika melihat kalung itu. Tampak jelas bias duka di wajahnya. Beliau sangat mengasihani putrinya itu, sehingga kepada para sahabat beliau berkata, Zainab telah menebus suaminya dengan harta ini. Kalau kalian rela melepaskannya, Abu Al-As, dan kembalikan harta tebusannya. Mereka semua menjawab, baik ya Rasulullah, apa saja yang bisa menggembirakan hati Anda, akan kami lakukan. Sebelum dikembalikan ke Mekah, Abu Al-As menerima syarat dari Rasulullah untuk segera memberangkatkan Zainab ke Madinah. Begitu tiba di rumah, janji itu segera dilaksanakan. Zainab yang menunggu kedatangannya dengan penuh kasih sayang dan kerinduan, diperintah agar segera menyiapkan diri untuk berangkat ke Madinah. Utusan ayahandanya sudah menunggu di luar kota. Abu Al-As menyuruh adiknya, Amr ibn Ar-Rabi, untuk menyertai kakak iparnya ke tempat di mana utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Amr segera menyiapkan busur dan panahnya, kemudian membantu Zainab naik ke pelangkin. Mereka berangkat di siang bolong, depan pintu hidung orang-orang Quraisy. Tak ayal lagi, orang-orang sangat marah menyaksikan hal tersebut. Mereka berusaha menyusul, lalu menakut-nakuti Zainab. Tanpa banyak bicara, Amr menyiapkan anak panahnya sambil merentengkan busur, dan dia mengancam, demi Allah, jangan ada yang mendekat. Aku tak akan segan-segan untuk membidik kalian. Apalagi Amr adalah jagoan panah di kalangan Quraisy. Abu Sufyan buru-buru datang dan melerai situasi yang mulai meruncing itu. Katanya kepada Amr ibn Ar-Rabi, wahai putra saudaraku, hentikanlah panahmu, kami ingin bicara. Amr menurunkan busurnya. Baru kemudian Abu Sufyan melanjutkan kata-katanya, tindakanmu ini tidak tepat. Engkau mengantar Zainab secara terang-terangan di muka umum, padahal engkau juga tahu bahwa kita baru saja mengalami kekalahan melawan ayahnya Muhammad. Kalau engkau memperlakukan putrinya dengan cara begini, pastilah seluruh bangsa Arab menganggap kita takut kepada Muhammad, dan kita pun menjadi bahan cemoohan mereka. Sebaiknya, bawalah dia kembali, biarkan tinggal bersama suaminya untuk beberapa hari, sampai orang-orang tahu bahwa kita sudah mengembalikannya. Baru kemudian, antarkan dia dan serahkan pada ayahnya secara sembunyi-sembunyi. Kita toh tak punya sangkut paut dengannya. Amr menerima saran itu dan pulang kembali ke rumah bersama dengan Zainab radhiyallahu an. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Zainab kembali diantar dan diserahkan kepada utusan-utusan Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Abu Al-As. Menjelang Fathul Makkah, Abu Al-As pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika kembali, kafilahnya terdiri dari 100 ekor unta yang disertai dengan 170 orang. Di luar Madinah, kafilah ini tanpa disangka-sangka dihadang oleh satuan-satuan muslimin yang sedang berjaga. Barang-barangnya dirampas dan orang-orangnya ditawan. Beruntung Abu Al-As berhasil meloloskan diri. Ketika malam membayang, Abu Al-As radhiyallahu an menyelinap memasuki kota. Tujuannya adalah rumah istrinya, Zainab radhiyallahu anha, untuk meminta perlindungan, dan Zainab pun menyanggupinya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mihrab untuk memimpin salat fajar dan bertakbir diikuti seluruh makmum, Zainab berteriak dari rumahnya, "Saudara-saudara, aku Zainab binti Muhammad telah melindungi Abu Al-As, maka lindungilah dia." Seusai salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah ku dengar tadi?" "Benar ya Rasulullah, kami semua mendengarnya. Demi jiwaku di tangannya, aku sungguh tak tahu menahu tentang semua itu, sampai ku dengar apa yang kalian juga dengar tadi. Ia meminta perlindungan kepada seluruh muslimin hingga yang paling kecil." Rasulullah pulang menemui Zainab, lalu memperingatkan, "Layani dia sebagai suamimu, tetapi ketahuilah bahwa Abu Al-As tidak halal lagi bagimu." Selanjutnya beliau memanggil satuan muslimin yang menyita kafilah Abu Al-As dan menawan orang-orangnya. Kepada mereka beliau berkata, "Orang ini berasal dari golongan kita, sebagaimana kalian tahu, dan kalian telah mengambil hartanya. Bila kalian mau mengembalikannya, maka memang itulah yang kami kehendaki. Tapi kalau kalian menolak, memang itu adalah bagian Allah untuk kalian, dan kalian berhak untuk itu." Mereka semua berkata, "Kami akan mengembalikan hartanya ya Rasulullah." Sesaat sebelum berangkat kembali ke Mekah, Abu Al-As dibujuk oleh anggota satuan itu. Mereka berkata kepada Abu Al-As, "Abu Al-As, Anda adalah seseorang yang terkemuka di kalangan Quraisy. Anda putra paman Rasulullah dan menantu beliau pula. Bila Anda masuk ke dalam Islam, kami merelakan seluruh harta ini. Anda bisa menikmatinya dan tinggal bersama kami di Madinah. Tak usahlah kembali ke Mekah." Abu Al-As melotot, "Kalian sungguh keterlaluan. Kalian mau aku memulai agamaku yang baru dengan penipuan?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kafilah yang dikembalikan utuh dengan isinya, Abu Al-As berangkat ke Mekah dan sampai dengan selamat. Masing-masing barang diserahkan kepada yang berhak. Setelah habis terbagi, Abu Al-As bertanya, "Saudara-saudara Quraisy, masih adakah hak kalian yang belum kupenuhi?" Mereka menjawab, "Tidak. Terima kasih atas kejujuranmu. Engkau memang seseorang yang baik budi." Lalu kemudian Abu Al-As berkata, "Dengarkanlah. Kalau seluruh hak kalian sudah terpenuhi, maka kalian perlu tahu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Demi Allah, aku bisa saja masuk Islam ketika berada di Madinah. Tapi aku khawatir kalian mengira aku hanya menginginkan harta kalian. Jadi setelah Allah mengembalikan harta ini kepada kalian dan urusanku telah selesai, kutanyatakan keislamanku. Abu Al-As berangkat menuju Madinah. Rasulullah menerimanya dengan gembira dan membiarkannya kembali kepada istrinya. Beliau berkata, dia bicara dan dia jujur. Dia berjanji dan dia menepati. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
4: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13:42 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, menikah adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam, agama kita yang mulia. Dan tentu hikmah dari menikah begitu banyak. Salah satunya adalah untuk menjaga kehormatan seorang muslim dan juga muslimah. Dan tentu sahabat Mu'adz, karena ini adalah ibadah, tentu mengawalinya juga hendaknya dengan cara yang spesial, cara yang istimewa, yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Mu'adz, salah satu bentuk perealisasian dari pernikahan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat Islam, adalah mengadakan walimah atau acara yang berkonsep syar'i tentunya. Salah satu bentuk dari konsep syar'i tersebut adalah di mana antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini undangan ataupun keluarga besar, itu dipisah tempat. Laki-laki punya tempat sendiri, perempuan juga punya tempat sendiri. Kemudian tidak ada musik di dalamnya, karena memang musik diharamkan dalam Islam. Dan juga tentunya kita mengharapkan agar hal ini bisa tersebar di seluruh kaum muslimin dan dipahami oleh seluruh kaum muslimin dan bisa diterapkan tentunya. Nah, mungkin sebagian dari sahabat Mu'ad saat ini ada yang sedang menempuh jalan untuk pernikahan tersebut. Mungkin di antara sahabat Mu'ad ada yang sedang mencari tempat yang bisa mendukung sahabat Mu'ad merealisasikan acara pernikahan yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Islam. Jadi sahabat Mu'ad, untuk sekarang sahabat Mu'ad tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu lagi keliling ke sana kemari, tidak perlu bingung kira-kira di mana tempat yang bisa mendukung sahabat Mu'ad untuk hal itu, karena sekarang ada Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari yang menyediakan tempat untuk sahabat Mu'ad untuk mengadakan acara pernikahan dengan konsep yang syar'i dan tentunya sesuai dengan impian sahabat Mu'ad, mewujudkan pernikahan dengan konsep sesuai syariat Islam. Dan sahabat Mu'ad, di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'ad, mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Kemudian ada paket Yasmin di atasnya sedikit untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Di atasnya lagi ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan di atasnya lagi ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Dan sahabat Mu'ad, Masya Allahnya di Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari tidak hanya menyediakan atau melayani wedding syar'i, tersedia juga paket akikohan untuk momen istimewa keluarga sahabat Mu'ad. Dan juga ada untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan disediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan dari Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari berupa kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah, juga hadir fasilitas gym berkonsep syar'i lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Oleh itu sahabatmu tidak perlu berpikir panjang lebar, tidak perlu lama-lama, segera kunjungi Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi hubungi nomor 0811 45 111 7, 0811 45 111 7, atau 0811 4393 838, 0811 4393 838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan siang ini setelah jeda berikut, kita akan bersama dengan sahabat Mu'ad Cilik, pendengar Radio Mu'ad dimanapun berada, pendengar Radio Mu'ad Cilik, kita akan bersama dalam program Quran for Kids. Tetapi 94,3 FM, jazakumullahu khairan.
10: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
11: La haula wala quwata illa billah.
10: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
12: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama
13: menit. Ada ilahahu hawa wa tentang ilahnya, maka autkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa

0: kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu bahkan ilmunya telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Kak Ibrahim menyapa adik-adik semua dimanapun adik-adik berada saat ini. Tentunya dalam program Quran for Kids. Masya Allah, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Kak Ibrahim doakan agar adik-adik semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, diberkahi umurnya, dan juga senantiasa dijaga dari segala keburukan dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh. Seperti biasa adik-adik, bersama Kak Ibrahim dalam program ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an, dan Kak Ibrahim akan menjelaskan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Adik-adik penasaran gak? Di surah apa itu? Di surah An-Nazi'at, surah ke-79. Kemarin kan bersama kakak Agung ya? Kemarin bersama kakak Agung dibahas ayat yang ke-9. Nah, jadi hari ini Kak Ibrahim akan bahas ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita masuk, ja'ah dulu hafalan kita. Kita kali ini akan mendengarkan pembacaan surah An-Nazi'at dari anak-anak dengan menggunakan metode ummi. Oke? Adik-adik jangan kemana-mana ya. Tetap di Quran for Kids.
5: Quran for Kids.

0: natabrak maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
1: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
7: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
6: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
7: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
6: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
8: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Quran for Kids.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali lagi tentunya masih menemani adik-adik semua dalam program Quran for Kids. Seperti janji Kak Ibrahim, Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran penting yang ada di surah An-Nazi'at di ayat yang ke-10. Adik-adik udah siap ya? Siap, oke. Jadi adik-adik, di ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yaquluna a'inna lamarududuna fil hafirah. Mereka berkata, apakah benar kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Nah, adik-adik tahu tidak? Ayat ini menceritakan orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ketika mereka diberitahu bahwa setelah meninggal manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah, mereka merasa heran adik-adik. Dan mereka menganggap hal itu sulit sekali untuk dipercaya. Mereka berkata kira-kira seperti ini adik-adik. Ini kira-kira seperti ini ya. Kita cuma perkirakan kurang lebihnya kalimatnya seperti ini. Masa setelah kita mati,

0: manusia bukanlah sesuatu yang sulit. Allah yang menciptakan manusia pertama kali saja, tentu mampu menciptakannya kembali, ya kan? Dari yang tidak ada jadi ada aja bisa. Apalagi menghidupkan kembali yang sudah ada. Kan lebih gampang adik-adik. Gimana? Iya kan? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Ar-Rum di ayat yang lain ya, di surah yang lain di surah Ar-Rum ayat 27. Allah berfirman, dan Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali dan mengulanginya itu lebih mudah baginya. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Bayangkan adik-adik, kita punya sebuah mainan yang rusak, bayangkan. Kita mungkin berpikir, wah susah nih untuk memperbaikinya. Tetapi adik-adik, Allah berbeda. Allah adalah pencipta. Dan Allah menciptakan kita ketika sebelumnya kita belum ada sama sekali. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan setelah meninggal, kita harus percaya adik-adik. Nggak boleh ada yang bilang, wah ini nggak masuk akal, ini nggak mungkin akan terjadi. Jangan, kita harus percaya adik-adik. Dan adik-adik, dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada hari akhir. Hari kiamat dan kebangkitan adalah bagian dari iman. Kemudian, kita juga belajar untuk tidak sombong adik-adik. Kita hidup di dunia hanya sementara, kita harus selalu ingat itu. Jangan sampai kita melupakan hal itu ya. Kemudian, gunakanlah waktu kita untuk melakukan kebaikan. Karena suatu hari nanti, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik, dari ayat 10 ini juga kita belajar agar kita jangan takut berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Allah melihat semua perbuatan kita adik-adik, dan semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adik-adik, bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mampu menciptakan kita pertama kali, maka Allah juga mampu membangkitkan kita kembali. Nabi SAW juga mengajarkan adik-adik bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, anak-anak yang soleh tidak perlu hanya memikirkan kapan kiamat datang. Ya, kita yang lebih penting adalah bertanya kepada diri kita masing-masing adik-adik. Kalau suatu hari aku bertemu Allah, apa yang sudah aku siapkan? Nah, itu lebih bagus tuh adik-adik. Kalau hari ini kita rajin sholat, berkata jujur, berbakti kepada orang tua, membantu teman, tidak suka mengejek, dan menjauhi perbuatan buruk, maka insya Allah itu semua menjadi bekal yang baik untuk kehidupan akhirat kita. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, terakhir Kak Ibrahim punya pesan sederhana. Adik-adik, kita hidup di dunia hanya sebentar. Suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Karena itu mari kita gunakan setiap hari yang kita punya untuk menjadi anak yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi itu adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 10 di surah An-Nazi'at di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga adik-adik paham ya. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari.

0: Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syari. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
2: Allahu Akbar,
1: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zazen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da Salat Maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
3: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Takutlah kepada Allah
10: pada saat Anda sedang sendiri.
9: Takutlah kepada Allah
10: pada saat tidak ada yang melihat.
11: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
9: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
10: berhentilah.
9: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
11: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
12: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
11: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
12: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
11: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
12: Jiwa kita ini lemah. badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
11: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
12: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
13: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
12: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
13: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
11: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
13: Hidup di dunia hanya sebentar.
11: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
13: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
12: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
11: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
12: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
13: Hai jiwa yang keluar.
12: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
11: Siapakah yang mampu melindungiku?
2: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14:17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mungkin di antara sahabat Muaz ada yang punya niatan untuk beli speaker Bluetooth atau mungkin beli mic wireless atau mungkin punya niatan untuk beli handphone dan juga laptop. Eits, jangan terburu-buru tergiur dengan harga yang murah, sahabat Muaz. Karena ketika kita membeli perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, yang perlu kita perhatikan bukan cuma harga dan fitur, tetapi juga legalitas dan sertifikatnya. Kenapa ini penting, sahabat Muaz? Karena perangkat yang kita gunakan itu harus aman, legal, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Lalu gimana caranya? Caranya gampang sekali, sahabat Muaz. Sebelum kita membayar, coba cek kemasannya. Pastikan perangkat tersebut memiliki tanda sertifikasi SDPPI atau DJID. Dan jangan khawatir, sahabat Muaz, keasliannya juga bisa sahabat Muaz verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan pemindaian barcode sertifikasi. Jadi sahabat Muaz, jangan sampai karena kita tergiur dengan harga miring, kita malah membawa pulang perangkat yang tidak jelas legalitasnya dan juga sertifikasinya. Ayo jadi konsumen yang cerdas, sahabat Muaz. Ingat baik-baik, sebelum membeli, cek ya perangkat telekomunikasi, cek sertifikasinya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui nomor WhatsApp di 0811 4020 2003, 0811 4020 2003. Cek dulu sertifikasinya baru beli. Jadilah konsumen cerdas bersama Balai Monitor. Sahabatmu dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu kesyirikan dalam mencela waktu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawat rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia terutama dalam kehidupan akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke bagian yang keempat dari pembahasan kita terkait tentang syirik kecil. Kita sudah membahas yaitu bersumpah atas nama selain Allah, kemudian kesyirikan di dalam lapas, kemudian kesyirikan di dalam niat dan tujuan, di antaranya adalah keinginan manusia di dalam amal itu dengan tujuan dunia. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu masabbatud dahri wa nahwihi, yaitu mencela waktu dan yang semisalnya. Misalnya mencela hujan, mencela angin. Kadang kita para jemaah yang dirahmati Allah, karena kita memiliki acara atau memiliki tujuan bepergian, kemudian turun hujan, kemudian kita mencela hujan tersebut, kecewa dengan turunnya hujan karena kita punya acara pernikahan misalnya, aduh hujan ini dan lain sebagainya, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan akan kekecewaan dan mencelanya. Inilah yang menjadi pembahasan. Kenapa kita dilarang mencela baik itu angin, hujan, masa dan lain sebagainya, cuaca dan lain sebagainya? Karena ini adalah makhluk Allah, yang mana yang mengutusnya adalah Allah. Maka ketika kita mencelanya, berarti kita mencela yang telah mengutusnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dimasukkan perkara ini ke dalam pembahasan akidah. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Wa minal asya'i allati yartakibuha ba'dun nasi bihukmul 'adah." Di antara perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan hukum adat, kebiasaan. Wahya mimma yungkisut tauhid aidan. Yang mana hal tersebut dapat yungkisut tauhid aidan. Hal tersebut dapat merusak atau mengurangi tauhid seseorang. Wa yusiwu ilal aqidah, dan dia buruk kepada akidah, yaitu berupa masabbatud dahri wa masabbatur rihi wa ma asbaha dhalika, yaitu berupa mencela zaman, mencela waktu, mencela angin atau yang semisalnya. Yang semisalnya adalah mencela hujan, mencela cuaca, mencela musim. Min isnadi dhammi ila al-makhluqat bima laysa laha fihi tasarruf, yaitu menyandarkan celaan kepada makhluk-makhluk tersebut, yang mana makhluk-makhluk ini tidak memiliki tasarruf, artinya tidak memiliki perbuatan, aksi, tidak. Yang mana makhluk-makhluk ini adalah utusan Allah. Allah yang menyuruh angin untuk bertiup, Allah yang menyuruh angin untuk turun, Allah yang memerintahkan cuaca supaya panas, Allah yang memerintahkan cuaca supaya dingin. Semuanya adalah makhluk Allah. Fayakunu hadza dhammu fil haqiqati muwajjihan ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka celaan terhadap makhluk-makhluk tersebut secara tidak langsung kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahul khaliqul mutasarrif. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini dan yang telah mengatur makhluk-makhluk ini. Yang telah memerintahkan makhluk-makhluk tersebut. Maka jangan kita mencela. Qala Allah Ta'ala 'anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin. Lihat bagaimana perkataan orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm innahum illa yadhunnun. Apa kata mereka orang-orang musyrikin? Waqalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja. Jadi mereka orang-orang musyrikin hanya menganggap bahwasanya kehidupan ini di dunia saja. Tidak ada kehidupan yang lain, tidak ada kehidupan akhirat. Yang mana di dunia ini namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi kita ini masa saja yang menjadikan kita habis. Tahu-tahu umur kita 50 tahun, 60 tahun meninggal, kemudian ada yang lahir, ada yang meninggal, terus masa ini. Dan dia tidak akan berujung, tidak ada hari kiamat. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Tapi mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun, mereka hanyalah menduga-duga saja. Jadi orang-orang musyrikin ini tidak memiliki ilmu dan hanya sekedar menduga-duga. Maka disebutkan terkait tentang tafsiran ayat ini, faqad kadzdzabu bil ba'ts, yang mana orang-orang musyrikin ini telah mendustakan al ba'ts, telah mendustakan hari kebangkitan, sehingga mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, dan tidak ada, dan mereka mengatakan kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanya kehidupan dunia saja. Allati nahnu fiha, yang kita berada di atasnya sekarang, laisa hunaka hayatun siwaha, tidak ada kehidupan selain di dunia ini. Namutu wa nahya, yang mana di dunia ini kita hidup, kita mati dan kita hidup. Ayyamutu qaumun wa ya'ishu akharun, yaitu meninggalnya satu kaum dan lain lagi yang lahir, yang hidup. Begitu juga, begitulah kehidupan ini, dunia ini berganti, terus berganti. Sekarang generasi ini, nanti hilang generasi ini, datang generasi, begitu juga seterusnya, tidak ada ujungnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan lain. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Wahada minhum inkarun liwujudil khaliqil mutasarrif. Maka hal ini merupakan pengingkaran dari orang-orang musyrikin akan keberadaan al-khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-mutasarrif, yang mengatur. Jadi mereka tidak beriman akan adanya pencipta bumi ini. Warada jarayanul hawadithi ila at-tabi'ah, yang mana berlalunya, jalannya, kejadian-kejadian itu dibalikkan kepada alam. Ya, mereka mengatakan itu sudah kejadian alam. Jadi dunia ini terjadi dengan sendirinya. Sehingga mereka mengatakan walihada qalu, sehingga mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah kita dibinasakan kecuali oleh masa ini. oleh waktu. Ay la yafnina illa murur layali wal ayyam, tidaklah membinasakan kita kecuali berjalannya pergantian malam dan siang. Panasabul ihlaka ila dahri ala sabili dhammi lahu, maka mereka menyandarkan ihlak, kebinasaan ini, yaitu kepada masa, itu dalam bentuk pencelaan kepada masa. Wa innama qalu hadzal qaul an jahlin wa takharrusin, mereka mengucapkan kalimat ini di atas kebodohan dan di atas menebak-nebak, menduga-duga. La an ilmin wa burhan, bukan di atas ilmu dan bukti. Li anna al burhana yaruddu hadzal qaula wa yubtiluhu, karena bukti yang sebenarnya menolak ucapan tersebut dan membatalkannya. Artinya ucapan yang mengatakan bahwasanya kehidupan hanya kehidupan dunia saja, hanya saja kita mati dan kita hidup begitu juga seterusnya, tidak ada ujungnya. Ini adalah ucapan yang batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yadhunnun. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Wa kullu qawlin la yambani ala ilmin wa burhan bahwa qawlun batilun mardudun. Semua ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu dan bukti, maka itu adalah ucapan yang batil dan tertolak. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin terdahulu. Wal barahinu tadullu ala anna ma yajri fil kaun la budda lahu min mudabbirin hakimin qadir. Dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di alam ini pasti ada yang mengatur, hakim yang bijaksana, yang qadir, yang maha kuasa. Kalau kita lihat perjalanan alam ini, bagaimana matahari terbit, terbenam, bulan dan lain sebagainya, ini menunjukkan perjalanan yang begitu rapi. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur ini semua. Maka ada yang mengatur yang begitu tepat, bijaksana dan maha kuasa. Siapakah ia? Wahuwallahu subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fakullu man sabbad dahra wa nasaba ilaihi syai'an minal hawadith faqad syarakal musyrikina wad-dahriyah fi hadzal wasfi dzamim wa illam yushrikhum fi asli i'tiqad. Maka barang siapa yang mencela masa dan menisbatkan kepadanya sesuatu dari hawadith, suatu kejadian, maka sungguh ia telah menyamai orang-orang musyrikin dan orang-orang dahriyah fi hadzal wasfi dzamim, di dalam sifat yang sangat buruk ini. Wa illam yusyarikum fi asli i'tiqad, walaupun mereka tidak menyamai orang-orang musyrikin di dalam asal keyakinan. Yang mana orang-orang dahriyah Dahriyah adalah ta'ifatun zaharat fi fatratin ma qabla al-Islam. Dahriyah itu adalah suatu kelompok yang muncul sebelum Islam. Ta'taqid anna az-zamana huwa as-sababul awwal lil wujud. Yang mana Dahriyah ini adalah bahwasanya waktu ia adalah sebab, sebab pertama akan keberadaan alam ini. Wa annahu ghairu makhluqin wala nihayata lahu, yang mana ia bukanlah makhluk dan ia tidak memiliki ujung. Jadi zaman, bumi, alam ini, dia bukan makhluk, tidak ada yang menciptakan. Dia terjadi dengan sendirinya, tidak ada ujungnya. Ini keyakinan dahriya. Wa annal maddata la fana'a laha, bahwasanya maddah ini, materi ini, alam ini, tidak ada fana'nya, tidak ada kebinasaannya, kekal. Wa yusammihim ba'dul ulama, dan mereka dikatakan oleh sebagian para ulama mu'attilatul Arab. Mereka adalah orang-orang mu'attilah. Mu'attilah al-Arab. Mu'attilahnya orang Arab. Kalau dalam kaidah pembahasan al-asma wa sifat, di situ ada kelompok-kelompok mu'attilah. Kelompok-kelompok mu'attilah adalah yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan ini meniadakan pencipta. Meniadakan pencipta langit dan bumi, alam ini. Mereka adalah mu'attilatul Arab. Li'annahum jahadul khaliqah, karena mereka telah menentang adanya pencipta. Wa attaluhu an rububiyyatihi, dan meniadakan rububiyah Allah. Wahum thalathu firaq, dahriyah ini ada tiga jenis kelompoknya. Yang pertama adalah firqatun taqul, kelompok yang mengatakan annal alam wujida binafsihi wa laysa lahu nihaya, bahwasanya alam ini ada dengan sendirinya dan dia tidak memiliki ujung. Ini kelompok dahriyah yang pertama. Alam ini tidak ada penciptanya dan dia terus kekal. Berganti dari satu masa ke masa dan terus, tidak akan ada kiamat. Tidak akan berakhir. Ini adalah kelompok yang pertama. Wa yajhadunya wujudal khaliq subhanahu, dan mereka menolak akan keberadaan pencipta, akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Wahum aktsarud dahriyah, dan merekalah yang kebanyakan kelompok dahriyah. Mayoritas kelompok dahriyah ini dari jenis yang pertama ini, yang mereka mengatakan bahwasanya alam ini tidak memiliki pencipta dan alam ini kekal. Kemudian yang kedua, firqatun ta'taqidu annahum yamutuna wa yuhyuna anfusahum wa yatakarraru dhalika minhum abadan ila ma nihayata lahu. Yang kedua adalah kelompok yang meyakini bahwasanya mereka akan meninggal, kemudian mereka menghidupkan diri mereka sendiri dan terus berulang selama-lamanya sampai tidak ada ujungnya. Mereka mati, hidup lagi, terus tidak ada ujung. Ini kelompok yang kedua dari kelompok dahriyah. Asalisa yang ketiga adalah firqatun ta'taqid bi anna Allah khalaqahum ibtida'an lakinnahum yunkiruna al-ba'tha wal-fana' wa haula'ihum musyrikul Arab. Yang ketiga adalah kelompok yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka pertama kali. Jadi menciptakan mereka pertama kali itu adalah Allah. Akan tetapi mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari akan panahnya alam ini, akan adanya kiamat. Dan mereka ini adalah musyrikul Arab, orang-orang musyrikin, musyrikin Arab. Jadi mereka meyakini yang menciptakan mereka pertama Allah, setelah itu tidak akan ada kiamat lagi. Terus terus, tapi mereka berada di atas dunia ini. Ini dia jenis kelompok dahriyah. Fa fis sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqal, di dalam sahihain dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Yasubbu ad-dahr, mereka mencela masa. Wa ana ad-dahr, padahal akulah masa itu. Apakah yang dimaksud dengan akulah masa? Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengganti malam dan siang. Artinya akulah masa, akulah yang mengatur masa itu. Aku disakiti oleh anak Adam karena ada Adam telah mencela masa, sedangkan akulah masa itu, maksudnya akulah yang mengatur masa itu. Sehingga ketika kita mencela masa, berarti secara tidak langsung kita telah mencela Allah, karena Allah lah yang telah mengatur masa ini. Di dalam riwayat yang lain, la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr, janganlah kalian mencela masa, karena dahar itu, masa itu adalah Allah. Allah itu adalah masa. Maksudnya adalah fa inna Allah huwa ad-dahr, bahwasanya Allah itu adalah masa. Allah itu yang telah mengatur masa. Padalla al-hadith ala anna man sabba ad-dahra faqad adza Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah mencela atau menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna as-sabba yattajihu ila mudabbiril hawadith wal waqa'i wa khaliqiha. Karena celaan tersebut diarahkan kepada yang telah mengatur kejadian ini, mengatur alam ini, menciptakan alam ini. Wad-dahr innama huwa dharb wa mahal wa khalqul mudabbar. Sedangkan masa itu adalah waktu, tempat, ia adalah makhluk, ia adalah diatur. Laisa lahu syai'un min at-tadbir. Masa ini tidak memiliki sesuatu dalam pengaturan, tidak ada yang diatur oleh masa. Walihada qala Allah ta'ala wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar, dan aku adalah masa, dan akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Itulah makna dari wa ana ad-dahr, akulah masa. Maksudnya akulah yang mengatur masa, bukan Allah adalah masa. Masa ini makhluk. Faqauluhu subhanahu uqallibul laila wan nahar, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akulah yang membolak-balikkan malam, menggantikan malam dan siang, tafsirun liqaulihi, ini sebagai tafsir terhadap ucapan atau firman Allah wa ana ad-dahr, akulah masa. Wa kadza qauluhu fa inna Allah huwa ad-dahr, begitu juga ucapan atau hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah masa. Ma'nahu anna Allah wal mutasarrif alladhi yasrifu ad-dahra wa ghairahu. Bahwasanya Allah lah yang mengatur, yang telah mengarahkan masa ini dan yang lainnya. Falladhi yasubbu ad-dahra innama yasubbu man khalaqahu wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddas. Maka barang siapa yang mencela masa, sungguh dia telah mencela yang telah menciptakan masa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang kita ingin melakukan sesuatu, ternyata cuaca atau keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita cela. Kita ingin bermain misalnya, ada perjanjian yang kita ingin bermain atau kita punya acara, kemudian turun hujan, kemudian kita celah hujan tersebut. Apa hujan ini? Kita lagi tidak boleh pada jemaah yang dirahmati Allah. karena ia adalah makmur, karena ia adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan ia untuk turun. Berarti ketika ia turun kemudian kita cela, berarti kita telah mencela orang yang telah menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf, sebagian para salaf mengatakan, kanatil arab fi jahiliyatiha min sya'niha dhammad dahar, bahwasanya Arab pada masa-masa jahiliyahnya di antara perkara mereka adalah senang mencela masa. Sabbahu indan nawazil, mereka mencela masa ketika terjadi musibah. Fakanu idza asabathum shiddatun aw bala, bahwasanya mereka apabila ditimpa oleh suatu kesusahan atau bencana, kekeringan atau yang lainnya, qalu, mereka mengatakan, asabathum qawari'ud dahr wa abadahumud dahr wa qalu ya khaibatad dahr, mereka telah ditimpa oleh qawari'ud dahr, yaitu bencana masa yang begitu keras. Wa abadahumud dahr, atau mereka telah dibasmi, telah dihancurkan oleh masa. Kemudian mereka mengatakan, ya khaibatad dahr, wahai keterpurukan masa, jeleknya masa. Fayasniduna tilkal af'al ila dahr, mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan tersebut, bencana-bencana tersebut kepada masa. Wa yasubbunahu, dan mereka mencela masa. Wa innama fa'ilu dhalika huwa Allah, padahal yang melakukan hal tersebut, menurunkan bencana, musibah dan yang lainnya, huwa Allah, adalah Allah. Fa idza adafu ma nalahum min asyada'id ila ad-dahr, fa innama sabbu Allah azza wa jalla. Apabila mereka menyandarkan apa yang mereka terima, yang menimpa mereka dari kesusahan-kesusahan, bencana-bencana kepada masa, sesungguhnya mereka sebenarnya telah mencela Allah Subhanahu wa taala, li'anna Allah huwal fa'ilu lidzalika haqiqatan. Karena Allah pelaku dari semua hal tersebut secara hakikat. Allah yang telah mengutus hujan, Allah yang telah mengutus banjir, Allah yang telah mengutus angin dan lain ada lain sebagainya. Maka tidak boleh kita cela. Apa kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah? Wa qad ghalata Ibn Hazm wa man naha nahwahu min adh-dhahiriyyati bi 'addihim ad-dahr min al-asma'i al-husna. Sedikit faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, sesungguhnya telah keliru, salah Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikuti langkahnya dari Zahiriyah, dari mazhab Zahiriyah, bi'addihimud dahr min al-asma'il husna, yang mereka memasukkan dahar masa itu ke dalam al-asma'al husna, nama-nama Allah yang indah. Akhdan bihadal hadith, karena berdalil dengan hadis ini. Wa qad bayyana ma'nahu bil hadith biqaulihi uqallibu wan nahar, yang mana telah dijelaskan makna di dalam hadis, yaitu uqallibu al-laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Wa taqlibuhu ay tasarrufuhu ta'ala fihi bima yuhibbuhu an-nas wa yakrahuna, artinya dibolak-balikkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur pergantian malam dan siang dalam perkara yang disenangi oleh manusia dan tidak disenangi. Ini bisa sekarang apa namanya, cuaca bagus atau keadaan sangat luar biasa dan lain sebagainya, atau bisa jadi datang masa yang kita tidak senangi keadaan tersebut, mungkin terlalu panas atau banjir atau apa dan lain sebagainya. Yang intinya adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. فالذي يليق بالمسلم تجنبها مثل هذه الألفاظ. Maka yang sangat pantas bagi setiap muslim, dia harus menghindarkan lapas-lapas celaan terhadap masa. Wa in kana ya'taqidu anna Allah wal mutasarrif, walaupun dia meyakini bahwasanya Allah yang mengatur. Kita semua meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Akan tetapi hendaknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan celaan kepada masa, kepada hujan, kepada angin, kepada yang lainnya. Lakin fi tajannubiha ibtiadun an musyabahatil kufar. Dan tapi ketika kita meninggalkan hal ini, tidak mencela masa, berarti kita telah menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang kafir. Walau fil alfaz, walaupun hanya sekedar di lapas. Wa fi dzalika hifadun 'anil aqidah au 'alal aqidah, yang mana di dalam menjaga lisan jangan sampai kita mencela masa, itu merupakan penjagaan diri kita, supaya kita menjaga diri kita dari menjaga akidah kita. Wa ta'addub ma'allahi subhanahu wa ta'ala, dan juga hal tersebut adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita mudah keluar dari lisan-lisan kita mencela makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin walimah, tahu-tahu turun hujan, kemudian kita celah hujan atau angin, kemudian kita celah angin dan lain sebagainya. Secara tidak langsung kita telah mencela penciptanya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min jinsi masabbatid dahr masabbatir arruh, di antara jenis mencela masa yaitu masabbatur rih, yaitu mencela angin. Insyaallah pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita selalu menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini mendatangkan dosa dan malapetaka bagi diri kita. Kita berusaha lisan kita ini, ucapan-ucapan kita ini mendatangkan pahala untuk kita, dengan cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga kita bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, apa yang datang dari kita berupa cuaca atau yang lainnya, atau masa atau yang lainnya yang tidak menyukai kita atau yang tidak kita sukai, maka di sini hendaknya kita ridha akan keputusan Allah azza wa jalla. Jangan sampai kita mencelanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya. Kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
11: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas di Radio Muaz bin Jabal sore ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.

0: dan asun mo.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
6: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
4: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
7: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: قدوات نبوية.
12: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال, استفت قلبك, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
13: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
5: قدوات نبوية.
11: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
13: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: حضرات السادة يرجى الانتباه.
15: Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara, Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahannya?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adhkarul Masa. A'u.

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Kenapa begitu?
3: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita. Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 15:58 waktu Indonesia Tengah. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita telah melaksanakan sholat asar, baik itu secara berjamaah bagi para laki-laki maupun sendiri-sendiri di rumah bagi para kaum wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita semua, dan semoga dengan sholat kita bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita semua, memberikan pahalanya kepada kita sekalian, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di suasana sore seperti saat ini ada ketenangan yang berbeda. Ketika sore datang setelah kita menunaikan sholat asar, langit mulai berwarna keemasan, angin berembus perlahan, dan hiruk-pikuk dunia seakan memberi kita ruang untuk berhenti sejenak. Mungkin inilah salah satu cara Allah mengingatkan kita bahwa setelah kesibukan selalu ada waktu untuk kembali menenangkan hati. Setelah seharian kita mengejar banyak hal, ada waktu bagi kita untuk bersujud, untuk mengadu dan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sore ini, mari kita nikmati setiap detiknya dengan hati yang penuh syukur, karena indahnya sore bukan hanya terletak pada matahari yang perlahan tenggelam, tetapi pada hati yang menjadi teduh setelah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana indahnya cahaya sore yang perlahan menyelimuti bumi, demikian pula Allah menyelimuti hati kita dengan ketenangan, keberkahan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan sore ini, sesaat lagi sahabat Muat, kita akan bersama dalam program Murotal by Request.
5: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
4: Baik sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di sore ini dalam program Murotal by Request. Seperti biasa, program ini hadir untuk menyapa sahabat Muat dimanapun Anda berada, untuk tentunya kita bercengkrama dan tentunya kita bersua. Sehingga sahabat Muat, kami persilakan untuk bergabung dengan cara membuat requestan. Caranya gampang sekali, cukup ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muat dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan requestannya ke nomor media Muat di 0852 555 943, 0852 555 943. Dan untuk requestan sahabat Muat bisa lebih dari satu ya, baik itu surahnya ataupun qorinya bisa lebih dari satu, silahkan kirimkan. Dan di kesempatan sore ini, mengawali kebersamaan kita dalam program Murotal by Request kali ini, kita dengarkan pembacaan Al-Quran Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizullah Ta'ala. Kami tunggu requestan dari sahabat Muat, jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
5: Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ghazali Al-Ghazali hafizahullah ta'ala. Dan tentu sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami kembali mengajak kepada sahabat Muadz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di sore ini dalam program Murotal by Request. Cara bergabungnya tentu simple seperti biasa. Sahabat Muadz tinggal kirim saja requestan dengan mengetikkan nama, spasi alamat, spasi nama surah yang sahabat Muadz inginkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan jangan lupa kirimkan di 0852-5550-943. Sahabat Muadz boleh request lebih dari satu, baik itu dari surahnya maupun juga dari qorinya, boleh lebih dari satu. Dengan surah kami batasi dari juz 27 sampai juz 30, mulai dari surah Adz-Dzariyat sampai dengan surah An-Nas. Qorinya tergantung sahabat Muadz favoritnya siapa, tinggal request saja, kirimkan ke 0852-5550-943. Dan surah yang baru saja kita dengarkan tadi sahabat Muadz adalah surah Al-Mujadilah, di mana pelajaran paling penting dari surah Al-Mujadilah ini adalah bahwa Allah benar-benar mendengar suara, keluhan dan doa hambanya bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Jadi sebenarnya surah ini punya beberapa pelajaran besar ikhwatal iman. Yang pertama adalah bahwasanya Allah mendengar orang yang sedang terzalimi. Kita saksikan dan kita tahu surah ini dibuka dengan kisah seorang perempuan yang mengadukan persoalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menegaskan bahwa Allah mendengar percakapan dan pengaduannya. Ini mengajarkan kita bahwa kita hendaknya jangan pernah merasa doa kita terlalu kecil atau keluhan kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran besar lainnya dari surah Al-Mujadilah ini juga adalah jangan kita merendahkan atau menyakiti orang lain dengan ucapan kita. Di mana surah ini membahas ucapan yang menyakiti dalam hubungan keluarga dan pelajarannya sangat relevan dengan kita saat ini. Lisan bisa menjadi sumber dosa bagi kita sehingga kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kemudian pelajaran besar yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya Islam mengajarkan kita adab dalam sebuah majelis. Kita diperintahkan untuk memberi ruang, menaati aturan, dan menghormati orang lain. Dan kemuliaan seseorang bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena adabnya. Pelajaran lainnya adalah bahwasanya ilmu dan iman itu dapat mengangkat derajat manusia. Allah berfirman bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di ayat yang ke-11 dari surah yang mulia ini. Jadi, iman itu harus melahirkan ilmu dan ilmu harus melahirkan adab. Dan pelajaran besar terakhir yang bisa kita ambil adalah jangan kita menjadikan agama sekedar identitas saja. Di bagian akhir surah Allah menggambarkan orang-orang yang loyal kepada kebenaran meskipun harus berhadapan dengan kepentingan kelompok ataupun hubungan yang bertentangan dengan iman. Ini mengajarkan tentang keteguhan prinsip dan juga loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mau dimanapun Anda berada, bagi Anda yang telah mendengarkan, semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami mengajak kepada sahabat mau dimanapun Anda mendengarkan siaran kami saat ini, silakan request, kirimkan ke 0852555043. Berikutnya kita bacakan requestan yang masuk dari Ummu Fadil di Poasia, request surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi hafizahullah taala. Bagi sahabat muat, kita putarkan sekarang pembacaan surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi hafizahullah taala. Sahabat muat jangan kemana-mana, kami tunggu requestannya tetap di Murotal by Request.
2: Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Butuh jas keren! Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
13: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
12: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
13: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
12: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Masih dalam program Murotal by Request. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda. Dan demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan surah Al-Hasyr tadi, sesuai dengan requestan dari Ummu Fadil di Poasia. Dan semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembacaannya dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi hafizahullah ta'ala. Mungkin sahabatmu juga suka dengan pembacaan Al-Quran dari beliau, maka bisa langsung request saja di surah ini. Terserah surahnya surah apa, yang jelasnya antara juz 27 dan juz 30. Maksudnya sampai juz 30, dari surah Az-Zariyat sampai surah An-Nas. Dan berikutnya saat ini kita coba melihat atau melirik pelajaran apa yang bisa kita ambil di surah Al-Hasyr yang baru saja kita dengarkan. Ternyata saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang paling besar dari surah ini adalah tentang bagaimana kita menyikapi dunia dengan hati kita yang sadar bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang sangat patut untuk kita renungkan dari surah Al-Hasyr ini adalah di ayat yang ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Dari surah ini, sahabat muat, sebenarnya ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya kita itu hendaknya hidup selalu mengevaluasi diri kita. Atau kebalikannya, jangan kita hidup tanpa evaluasi diri. Allah mengingatkan kita untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Bukan hanya bertanya apa yang sudah saya dapat hari ini, tetapi juga apa yang sudah saya persiapkan untuk akhirat. Kemudian pelajaran penting lainnya juga adalah jangan sampai dunia membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gambaran paling indah dalam surah ini adalah perintah untuk tidak menjadi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri di surah Al-Hasyr di ayat yang ke-9. Ketika seseorang jauh dari Allah, maka dia bisa kehilangan arah bahkan terhadap dirinya sendiri. Kemudian salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil juga adalah hendaknya kita belajar dari masa lalu. Surah Al-Hasyr mengajarkan bahwa sejarah dan peristiwa itu bukan sekedar untuk kita kenang, tetapi untuk diambil pelajarannya. Jangan sampai kesalahan yang sama terus kita ulangi. Kemudian pelajaran lainnya juga yang bisa kita ambil adalah hati kita harus kita bersihkan dari penyakit. Surah Al-Hasyr ini mengajarkan pentingnya membersihkan hati dari iri, dengki, dan kebencian kepada sesama. Bahkan kita diajarkan untuk mendoakan saudara-saudara kita agar Allah menghilangkan rasa dengki dari hati kita. Masya Allah. Dan terakhir, pelajaran yang sangat-sangat berharga, kita bisa mengenal Allah melalui nama-namanya. Bagian akhir dari surah Al-Hasyr ini memperkenalkan banyak asma'ul husna seperti Al-Malik, ya, kemudian Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Hakim. Seolah-olah setelah kita diajak melihat dunia, diri sendiri dan kehidupan, kita akhirnya diarahkan untuk kembali mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bacakan requestan yang masuk dari Umi dan abinya Aisyah di Lorong Gembol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request surah An-Nazi'at dari Ustadz Abu Usama hafizahullah ta'ala. Dan sahabat muat, langsung saja kita putarkan pembacaan Al-Quran surah An-Nazi'at yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama hafizahullah ta'ala. Untuk sahabat muat yang mungkin baru saja bergabung, tentu kita masih punya banyak waktu. Silahkan kirim requestan sahabat muat ke nomor media Mu'adz di 0852 555 943. Ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Mu'adz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Kami tunggu requestannya dan kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
4: Murotal by Request.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sahabatmu dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan tadi pembacaan Al-Quran Surah An-Nazi'at yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama Hafizullah Ta'ala sesuai dengan requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan kami ucapkan terima kasih banyak sudah merequest di surah ini. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah yang kita dengarkan tadi adalah surah An-Nazi'at, surah ke-79 di dalam Al-Qur'an. Dan tentu banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surah An-Nazi'at, dan di antara pelajaran besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Di awal surah Allah menggambarkan keadaan ketika datangnya hari kebangkitan. Ini mengingatkan kita bahwa seberapapun kita menikmati dunia, pada akhirnya kita akan meninggalkannya. Kemudian pelajaran besar yang bisa kita ambil pula di surah An-Nazi'at ini adalah hendaknya kita jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Karena surah ini menggambarkan orang yang lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu. Allah kemudian menjelaskan bahwa tempat kembalinya adalah neraka, na'udzubillah. Kemudian juga pelajaran besar yang bisa kita petik adalah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada kemampuan dirinya untuk mengendalikan diri. Allah berfirman di ayat 40-41, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini salah satu inti paling indah dari surah ini, sahabat muat. Bukan berarti kita tidak punya keinginan, tetapi kita tidak membiarkan keinginan mengendalikan diri-diri kita. Dan terakhir yang paling besar juga yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya melalui ciptaannya. Surah An-Nazi'at ini mengajak manusia untuk melihat langit, bumi, gunung, dan berbagai ciptaan Allah. Kalau Allah mampu menciptakan semua itu, maka membangkitkan manusia setelah kematian bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik sahabat muat dimanapun Anda berada, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore ini. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, kita bacakan lagi satu requestan dari per-request kita tadi, masih sama Abi dan uminya Aisyah. Request surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair kepada yang telah merequest di sore ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam program Murotal by Request di hari-hari berikutnya. Nantikan terus program Murotal by Request setiap hari di jam 4 sampai jam 5 sore, kecuali di hari Senin dan hari Selasa karena ada program Salam Sapa Anak Soleh. Dan tentu sahabat muat bisa selalu bergabung di program ini dengan merequest surah dan qori yang sahabat muat sukai atau favoritkan. Demikian kebersamaan kita dalam program Murotal by Request. Sampai jumpa lagi dan tetap di 94.3 FM. Radio Muaz bin Jabal, Kendari.
0: Murotal by request.

0: Itu juga ujian.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, ujian.
2: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Binjaba. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Radio Muat Binjabal, 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwa di malam ini qadarullah, karena satu dan lain hal, untuk kajian rutin dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, qadarullah diliburkan karena satu dan lain hal. Olehnya itu, biiznillah malam nanti kita akan dengarkan siaran ulang

0: dari pembahasan kitab ini di pertemuan yang telah berlalu. Akan tetapi tentunya walaupun hanya siaran ulang, tetapi biiznillah kita tetap bisa mengambil banyak faedah dan pelajaran dari kajian tersebut. Dan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kami ingin mengingatkan sebuah hadis yang sangat penting untuk kita senantiasa ingat dan ketahui, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kita fokus ke sedekah jariah. Berbicara tentang sedekah jariah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan yang namanya sedekah jariah adalah dengan kita berkontribusi dalam pembangunan masjid. Dan sahabat muat, berhubungan dengan hal ini, kebetulan di Masjid Mu'az bin Jabal Kendari saat ini sedang berencana untuk melakukan peremajaan sound system. Dan tentu peremajaan sound system ini adalah salah satu bentuk dari upaya dari panitia masjid agar jamaah atau siapapun yang beraktivitas di Masjid Mu'ad bin Jabal Kendari dapat lebih nyaman di dalam menjalani aktivitas di dalamnya, baik itu sholat berjamaah, baik itu dari azannya maupun juga kajian Islam yang ada di dalamnya, dan juga proses belajar mengajar yang ada di masjid tersebut. Dan kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi dengan total kebutuhan sebesar Rp128.130.000. Bagi sahabat muat yang mau berkontribusi dalam program ini, maka sahabat muat bisa menyalurkan infaknya di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329. Kami ulangi sekali lagi, 7354255329 atas nama Masjid Mu'az bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi dapat dihubungi, maksud kami dapat menghubungi 0852-8171-0906. 0852-8171-0906. Semoga setiap rupiah yang sahabat Mu'az infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jazakumullahu khairan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di sore ini kita bersama-sama dengan adik-adik yang mendengarkan Radio Mu'az bin Jabal Kendari. Kita mendengarkan kajian anak muslim dengan judul balasan kebaikan adalah kebaikan, yang dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi MSI Psikolog. Olehnya itu adik-adik, mari kita bersama-sama kajian berikut ini kita dengarkan bersama. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya adik-adik semua?
2: Baik, Yuki.
1: Wah, insyaallah hari ini adik-adik kita melanjutkan serial kisah anak muslim. Wah, pasti sudah dinanti-nantikan. Baik. Hari ini kita akan berkisah lagi adik-adik seperti biasa. Kita ambil kisah-kisah menarik ini dari website kisahmuslim.com. Wah, yang mana kisah-kisah ini adik-adik diambilkan dari hiburan orang-orang salih, 101 kisah segar, kisah nyata dan penuh hikmah. Wah, sudah siap? Kita dengar kisahnya.
2: Sudah, Kak Yogi. Hari ini kita mau berkisah tentang siapa sih?
1: hari ini kita berkisah tentang siapa ya? Coba-coba Kak Yogi udah pakaiannya seperti ini, kira-kira tentang siapa?
2: Hah? Tentang anak pramuka.
1: Bukan. Nah, ini tuh udah di tuh Move Camp. Wow. Muslim Family Camp. Wah, adik-adik, ini sekalian promosi adik-adik ya. Karena di bulan Agustus ini di tanggal 18, 19 dan 20 insyaallah di Yogyakarta akan diadakan Muslim Family Camping. Wah, bersama guru-guru kita tercinta. Ada Ustadz Aminur Bait, ada Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, ada Ustadz Ristian Ragil, ada Ustadz Wira, wah, Ustadz Wira Mandiri, ada Ustadz Erlan Iskandar, wah, Kak Erlan, ada Mas Mitro, ada Kak Yogi, dan tim Outbound Anak Muslim Ceria, Asif. Wah,
2: seru gak?
1: Insya Allah seru ya. Adik-adik, kalau adik-adik punya rezeki dan waktu liburan, bisa loh ikut camping bersama di lereng Gunung Merapi. Wah, nanti akan ada kegiatan-kegiatan kajian anak, ada kegiatan outbound, outbound air, ada trekking. Trekkingnya itu bukan trekking biasa. Kita nanti diberikan tas, kit ya, yang isinya itu nanti berbagai macam kebutuhan kita untuk mencari harta karun. Nah, itu dia ya promosinya ya. Baik, adik-adik semua. Nah, kisah kita hari ini akan berkisah tentang balasan kebaikan adalah kebaikan. Adik-adik, pernah gak berbuat baik?
2: Pernah, Kang Yogi.
1: Wah, contohnya apa?
2: Contohnya aku pernah menyelamatkan kucing yang kelaparan.
1: Gimana caranya?
2: Kucingnya lagi kelaparan itu bunyi, Kak.
1: Bunyinya gimana?
2: Aku lapar. Salah.
1: Emang kucing bisa ngomong aku lapar? Gimana bunyinya kucing lapar?
2: Ngeong.
1: Oh gitu. Terus kalau bunyinya lagi bahagia, udah kenyang?
2: Ngeong.
1: Kok sama? Kalau bunyinya lagi ngantuk?
2: Ngeong.
1: Sama lagi. Kalau bunyinya pengen tidur?
2: Ngeong.
1: Kok sama lagi? Terus gimana bunyinya? Membedakan bunyinya?
2: Ya, aku pakai perasaanku aja, Kak.
1: Kirain ada perbedaannya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, contohnya tadi lagi bantuin kucing kelaparan. Terus kita kasih?
2: Kita kasih makanan, Kak.
1: Makanannya apa?
2: Pisang goreng.
1: Emang kucing makan pisang goreng? Kok kayak Kak Yogi ya? Emang mau kucing makan pisang goreng?
2: Mau mungkin, Kak.
1: Yang makanan kucing aja. Misalnya kita kasih ikan goreng. Nah, kemudian kucingnya makan. Nah, sampai kucingnya kenyang. Gitu adik-adik ya. Nah, insya Allah jika kita membantu dan menolong kucing itu karena Allah, maka nanti Allah akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Mau? Wah, adik-adik ya. Jadi adik-adik, balasan setiap kebaikan adalah kebaikan. Nah, hari ini kita mau berkisah nih adik-adik. Nah, kisahnya adalah buah kebaikan. Nah, coba dengar baik-baik. Kita simak baik-baik kisah ini. Adik-adik, ngomong-ngomong suka berbuat baik gak?
2: Suka, Kak. Aku suka kasih makan kucing. Aku kasih makan gajah, aku kasih makan harimau.
1: Loh, kok adik-adik ini anak-anak apa penjaga kebun binatang adik-adik? Ngasih makan hewan banyak ya, apalagi harimau ya. Baik. Nah, kalau adik-adik suka berbuat baik, maka mungkin adik-adik akan sama dengan yang ada di kisah ini ya. Coba kita baca kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang pemabuk.
2: Pemabuk? Pemabuk itu gimana, Kak?
1: Oh, gini.
2: Mabuk itu maksudnya naik mobil terus mabuk ya?
1: Itu namanya pusing, masuk angin adik-adiknya mabuk. Mobil beda sama ini.
2: Tapi kan sama-sama mabuk.
1: Bukan, bukan mabuk mobil, muntah-muntah bukan. Mabuknya gara-gara minum minuman keras.
2: Hah? Es batu?
1: Kok es batu?
2: Iya, es batu kan keras.
1: Bukan es batu, minuman kerasnya Homer adik-adik ya, alkohol. Alkohol itu yang bikin mabuk. Diminum. Enak sekali minuman ini. Nah, seperti itu adik-adik ya. Dia jadi kehilangan kesadaran, dia nge-fly. Nah, kemudian si pemabuk ini dia mengundang sahabatnya ke rumah. Ayo sini sahabatku, main-main ke rumah, main. Sini main ke rumah. Nah, kemudian adik-adik, para sahabatnya ini mereka duduk di kursi-kursi. Kemudian si pemabuk ini memanggil budaknya. Hei, budak, sini, kemarilah, kemari. Nah, gitu adik-adik ya. Lalu dia menyerahkan 4 dirham. Wah, 4 dirham ini berarti tadi Kak Yuki udah nanya Kak Alfi sih ya. Katanya 4 dirham itu sekitar 400 ribu ya. Kurang lebih adik-adik ya. Nanti kalau salah kan tinggal dikoreksi ya. Nah, kemudian dia memberikan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya agar membeli buah-buahan untuk teman-temannya tersebut.
3: Ini ada uang, belilah. Belilah buah-buahan untuk teman-temanku. Sana, beli.
1: Wah, ini pembambuknya kayak gitu. Kata pembantunya, budaknya,
4: baik Tuan, aku akan segera membelinya.
1: Wah, kemudian dia pergi. Pergi di tengah-tengah perjalanan adik-adik.
2: Pembantunya naik apa? Naik motor, naik pesawat, apa naik kuda?
1: Zaman dulu nggak ada pesawat, naik jalan kaki adik-adik. Ya kan dia pembantu ya, budak masuk naik kuda. Naik kuda itu kalau orang zaman dulu seperti naik mobil mewah ya. Seperti naik mobil kalau sekarang mungkin mobil Fortuner, ya mobil Pajero, CRV, mobil-mobil yang mewah-mewah itu adik-adik ya. Nah itu kan kuda itu kendaraan mewah zaman dulu ya. Ya kalau budak yang enggak naik kuda, ya dia jalan kaki adik-adik. Nah ketika si pembantu itu dalam perjalanan, dia melewati seseorang yang zuhud. Ini orang yang sangat rendah hati. Wah, orang yang sangat sederhana. Dia orang yang soleh tentunya ya. Nah orang ini bernama Mansur bin Ammar. Siapa namanya? Mansur bin Ammar. Namanya siapa? Mansur bin Ammar. Siapa namanya? Mansur bin Ammar. Nah, Mansur bin Ammar adalah orang yang zuhud. Dia orang yang salih, ya. Dia orang yang sederhana. Pembantu ini atau budak ini melihat orang yang begitu sederhana tapi dia saleh, terkenal ya, namanya Mansur bin Ammar. Kemudian sang pembantu ini memberikan sedekah ya, memberikan uang kepada Mansur bin Ammar sejumlah 4 dirham. Jadi dia bantu Mansur bin Ammar ini, dikasih. Ya, dikasih.
4: Aduh, aku ingin memberinya uang. Aku punya 4 dinar tapi punya tuanku nih. Aduh, tapi aku pengen kasih Mansur bin Ammar nih. Katanya doanya nih doa yang baik, biar didoakan.
1: Wah, jadi Mansur bin Ammar ini karena orang saleh adik-adik ya. Ya, insyaallah doa-doanya ini adalah doa-doa yang kemudian lebih besar kemungkinannya segera dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian si budak ini, pembantu ini segera memberikan uang itu kepada Mansur bin Ammar. Lalu Mansur berkata kepadanya,
4: doa apa yang kau inginkan?
2: Aku ingin didoakan.
4: Iya, doa apa? Doa apa yang kau inginkan? Yang pertama saya mempunyai majikan yang bengis.
3: Yang bengis?
4: Iya, dia suka mabuk. Saya ingin dapat terbebas atau terlepas darinya.
3: Baiklah. Yang kedua.
4: Aku ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirhamku itu.
3: Yang ini?
4: Iya, aku pengen Allah menggantikan uang itu nanti.
3: Oh, baiklah.
4: Yang ketiga, aku ingin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat majikanku. Aku pengen majikanku bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah.
3: Baiklah. Lalu?
4: Yang keempat, aku punya yang keempat. Aku pengen Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku, untuk majikanku, untukmu, dan juga orang-orang yang hadir di sini.
3: Baiklah. Kemudian adik-adik, Mansur bin Ammar mendoakan dengan 4 doa tersebut. Doa yang pertama adalah doa agar sang budak ini atau pembantu ini terbebas dari majikannya yang bengis. Ya, kasar adik-adik ya, karena pemabuk. Yang kedua, agar Allah menggantikan uang 4 dinarnya ini, karena dia takut. Ini kan 4 dinarnya majikannya. Kemudian yang ketiga, budak ini minta agar Allah mengampuni dosa-dosa majikannya atau menerima taubat majikannya. Dan yang keempat, sang budak meminta agar Allah mengampuni dirinya, Allah mengampuni tuannya, Allah mengampuni Mansur bin Amr, dan juga Allah mengampuni orang-orang di sekitarnya. Maka adik-adik, Mansur bin Amr tidak jadi membeli
2: buah.
3: Iya betul, tidak jadi membeli buah. Kemudian dia dengan rasa cemas pulang tanpa membawa apapun. Mansur bin Amr yang melihatnya kemudian geram. Mana buah yang sudah aku suruh beli? Salah ngomong ini. Karena marah. Mana? Mana buah yang aku tadi minta dibelikan? Wah, adik-adik ya.
4: Nganu.
3: Wah, adik-adik ya. Mengapa kamu terlambat? Mana buahnya? Ayo. Wah, teman-temannya kan sudah menunggu. Ini Mansur malu ini ya. Mana sudah datangnya terlambat lama sekali. Buahnya enggak ada. Marah adik-adik.
2: Wah. Ya, kasihan Kak Yogi pembantunya.
3: Iya adik-adik. Emang kasihan nih. Emang majikan ini bengis adik-adik ya. Kemudian sang pembantu atau budak ini menceritakan.
4: Tuan, jadi begini. Tadi di jalan itu aku melihat seorang yang zuhud yang bernama Mansur bin Amr. Kemudian aku bersedekah kepadanya dan aku minta didoakan olehnya karena dia orang soleh.
3: Oh, wah, majikannya mulai menurunkan nada suaranya. Jadi begitu. Lantas apa yang kau minta doa? Atau kau minta doa apa kepada Mansur bin Amr?
4: Tuan, aku minta didoakan agar aku dibebaskan dari perbudakan.
3: Sungguh, hari ini aku telah memerdekakanmu. Kau bebas hari ini.
4: Betul, Tuan.
3: Oh iya.
4: Wah, seneng adik-adik.
2: Wah, doanya dikabulkan ya Kak Yogi.
3: Iya, Allah mengabulkannya, Masya Allah. Dia dibebaskan dari perbudakan. Kemudian sang majikan bertanya lagi, lantas apa doamu yang kedua?
4: Yang kedua aku minta agar uang 4 dirhamnya
3: dikembalikan oleh Allah.
5: Baiklah, kalau begitu ini 4 dirham kuberikan kepadamu.
3: Wah, terima kasih Tuhan. Adik-adik lihat, Allah mengabulkan doanya. Ya, perbuatan baik yang dilakukan oleh sang budak. Ya, dia membantu Mansur bin Amr. Kemudian Mansur bin Amr mendoakan kebaikan kepadanya. Dan doa-doa ini kemudian dikabulkan oleh Allah. 2 doa sudah dikabulkan. Yang pertama apa adik-adik?
2: Yang pertama minta bebas dari penjara.
3: Kok dari penjara?
2: Maksudnya dari perbudakan.
3: Ya betul, dari perbudakan. Yang kedua,
2: minta uang 50 juta.
3: Loh, kok 50 juta nih ngarang-ngarang adik-adik ini ya?
2: Maksudnya 4 dirham.
3: Ah, 4 dirham ya. Betul. 2 doa sudah dikabulkan. Kemudian adik-adik,
5: sang majikan bertanya lagi. Lalu, apa lagi doamu?
3: Yang ketiga, aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni majikanku. Agar Allah mengampunimu Tuhan.
5: Kemudian adik-adik, mendengar doa yang ketiga, sang majikan langsung diam termenung. Dia kemudian meneteskan air mata. Dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Adik-adik, perkataan sang budak yang kemudian mendoakan agar Allah mengampuninya, kemudian membuat sang majikan tersentuh hatinya. Dia langsung terbayang keburukan-keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Dia menundukkan kepalanya. Dia menangis dan dia membanting gelas-gelas beserta minuman-minuman kerasnya. Dia memecahkannya. Kemudian sang majikan berkata,
6: aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bertaubat.
3: Adik-adik, dia bertaubat kepada Allah. Masya Allah, Allah kabulkan doa yang ketiga. Sang majikan bertaubat. Tidak mudah orang bertaubat. Tapi dengan doa, kemudian Allah mengabulkan doa ini sehingga dia bertaubat. Maka adik-adik, kalau di sekolah kita jumpai teman-teman kita yang nakal, suka ganggu-ganggu kita, suka ngejek-ngejek kita, suka berbuat buruk kepada kita, maka jangan berputus asa. Minta doa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah menjadikan teman kita yang nakal tadi bertaubat dan menjadi anak yang baik. Ya? Jadi jangan bersedih. Lihat, sang budak yang tertekan, yang tersiksa, dia memohon bantuan dan dia minta didoakan juga kepada orang lain. Allah mengabulkan doanya.
6: Lalu, apa doamu selanjutnya?
3: Wah, sang majikan bertanya.
7: Doaku yang keempat, saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku, untukmu, untuk Mansur bin Amr, dan juga orang-orang di sekelilingnya.
5: Baiklah, doamu yang keempat bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
3: Wah, adik-adik ya. Kemudian budak itu bebas, dia punya uang 4 dirham ya. Majikannya bertaubat ya. Ya. Kemudian doa yang keempat apakah terkabulkan?
2: Terkabulkan enggak sih, Kak? Aku pengen tahu nih, penasaran.
3: Nah, kalau penasaran, kita tunggu setelah iklan jeda yang satu ini. Ada iklan gak?
2: Mana?
3: Ada iklan gak? Masa? Iklan dong.
8: Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta, bersama Ustadz Aminur Bait,
9: Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Ristian Ragil Putra Dianto, Kak Erlan Iskandar, Kak Yogi Kusprayogi, dan Mas Mitro. Informasi lengkap hubungi 0898-0072-222. Yuk ikut MoveCamp, Muslim Family Camp.
1: Alhamdulillah, gimana ada iklannya?
2: Ada kak.
1: Hehehe, bagus, makasih Mas Yusuf. Baik, nah adik-adik, tadi kisahnya sudah 3 doa yang dikabulkan, betul?
2: Betul Kak Yogi, betul.
1: Tinggal berapa doa yang belum dikabulkan?
2: Tinggal 200.
1: Oh, kok 200 itu loh, banyak, nanti sampai malam Kak Yogi cerita ini. Tinggal satu.
2: Ya tinggal satu, berarti udah mau selesai ceritanya ya Kak.
1: Tenang aja, masih banyak cerita-cerita yang lainnya ya. Nah, tinggal satu doa. Kemudian sang majikan itu tidur adik-adik. Pada malam harinya ia tiba-tiba mendengar suara yang suara itu mengatakan, "Engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepadamu, kepada si pelayan, kepada Mansur bin Amr dan semua orang-orang yang hadir." Sang majikan mendengar suara di malam hari bahwasanya Allah telah mengabulkan doa yang keempat. Allah mengampuni orang tersebut, sang majikan. Allah mengampuni sang pelayan atau sang budak. Allah mengampuni Mansur bin Amr. Dan Allah mengampuni orang-orang di sekelilingnya. Nah adik-adik, itu akhir dari kisah ini. Di mana adik-adik, balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan. Sang budak, pembantu, ketika dia disuruh membeli buah-buahan, dia melihat seseorang yang membutuhkan, yaitu Mansur bin Amr. Ya, dia orang yang baik, dia orang yang salih, ya. Dan dia orang yang sederhana, ya. Kemudian dia berikan uang itu. Lalu Mansur bin Amr mendoakan, ya. Dia bertanya, "Apa doa yang kau inginkan?" Ya, kemudian pemuda tadi, sang budak tadi menyebutkan 4 doa. Allah, agar Allah yang pertama doanya adalah agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari perbudakan. Yang kedua, agar Allah mengganti uang 4 dirhamnya. Yang ketiga, agar Allah mengampuni dosa-dosa, menerima taubat sang majikan. Dan yang keempat, agar Allah mengampuni dirinya, majikannya, Mansur bin Amr, dan orang-orang yang hadir saat itu. Allah memberikan pertolongan kepada sang budak. Allah memberikan pertolongan kepada sang majikan. Diampuni dosa-dosanya. Sang budak dibebaskan dan diampuni dosa-dosanya, dikasih 4 dirham juga. Masya Allah. Perbuatan kebaikan ini, adik-adik, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya adik-adik ya. Jadi apa yang kita terima ini tergantung dari apa yang kita lakukan. Nah, maka balasan-balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Ya. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia kisah penggugah jiwa. Wah, kisah anak muslim yang mudah-mudahan menjadi semangat kita. Yang pertama, kalau lihat orang yang membutuhkan, ya, orang yang butuh bantuan, kita bantu. Karena bisa jadi dengan memberikan bantuan-bantuan ini nanti Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain, kepada hewan, kepada siapapun. Dan berharaplah kepada Allah agar Allah membalasnya dengan kebaikan. Boleh.
2: Boleh ya kak. Membantu orang mengharapkan balasan kebaikan dari Allah boleh.
1: Boleh. Yang gak boleh itu kalau kita menolong orang lain kemudian dengan pamrih, dengan minta balasan kebaikan dari orang itu. Ini gak boleh.
3: Tapi kalau kita menolong orang lain lalu meminta balasan kebaikan dari Allah, ini boleh. Nah, yang kedua, apa pelajarannya adik-adik? Pelajarannya adalah kalau kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tertekan, jangan sampai membuat kita jadi tidak berbuat baik. Meskipun kita dalam keadaan yang susah, namun jika kita mampu melakukan kebaikan, maka lakukan. Seperti sang budak. Pelajaran yang ketiga, jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Jika kita mendapati teman yang jahat, teman yang nakal, ya, guru yang seram, ya, berdoalah kepada Allah. Jangan segan-segan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bagus. Pelajaran yang keempat, bolehnya kita minta didoakan orang-orang yang soleh. Jadi kita minta didoakan guru kita, boleh. Meminta didoakan orang tua kita, boleh. Meminta didoakan teman-teman kita juga boleh, ya. Selama orang itu
10: mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
12: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum, Komandan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
1: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
0: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslim ini yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
2: "Wa la tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm."
0: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah masih menemani Anda. Tidak terasa senja mulai beranjak pergi. Cahaya perlahan meredup, menandakan satu hari telah kita lewati. Dan sahabat Mu'adz, kini mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan dan pekerjaan kita, arahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesaat lagi suara azan maghrib akan berkumandang, memanggil kita untuk kembali menghadap kepadanya. Mari kita sambut panggilan Allah dengan hati yang penuh tenang dan juga penuh syukur. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang berhubungan transaksi dengan bank, dan di antara transaksi tersebut ada yang termasuk hubungan haram, seperti riba misalnya. Apakah pada harta tersebut ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, haram hukumnya berhubungan atau bertransaksi dengan bank yang berbau riba dan sejenisnya, dan seluruh keuntungan yang dihasilkan dari riba itu haram dan bukan harta pemiliknya, tapi ia wajib disalurkan ke berbagai jenis lapangan kebaikan jika ia telah menerimanya dan ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Adapun jika belum menerimanya, maka tidak ada haknya selain modalnya saja, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Adapun jika telah menerimanya sebelum ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang itu, maka itu menjadi miliknya dan ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya yang tidak dari keuntungan riba, seperti harta lainnya yang ada kewajiban zakat, termasuk keuntungan riba yang diperoleh sebelum ia mengetahui hukumnya, karena ia termasuk hartanya, berdasarkan ayat tersebut di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki 100 ekor unta, tapi dalam kebanyakan hari-hari dalam setahunnya itu ia memberinya makan. Apakah ada zakat di dalamnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Jika ternak itu dari unta, sapi atau kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya. Karena Nabi SAW mensyaratkan harus dilepas atau dibiarkan di padang rumput. Maka jika pemiliknya memberinya makan di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya, kecuali untuk diperdagangkan. Ia termasuk barang dagangan seperti tanah yang disiapkan untuk dijual, mobil dan sebagainya. Jika harta yang ada padanya telah mencapai nisab emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Telah tersebar dewasa ini istilah go public pada perusahaan-perusahaan melalui sistem saham. Apakah pada saham-saham ini ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pemilik saham-saham yang disiapkan untuk diperdagangkan diwajibkan mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun, sama seperti tanah, mobil, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dagang. Adapun jika saham-saham itu berupa barang-barang untuk disewa, bukan untuk dijual, seperti tanah, mobil, maka itu semua tidak ada zakatnya. Zakat itu wajib pada barang yang disewa jika telah genap setahun dan telah mencapai nisab sebagaimana barang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
11: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
10: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
11: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
10: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
11: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
10: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
11: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
10: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
11: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
10: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
12: Zakia, kerjakan mi dulu pernya sebelum misa, Seng. Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
13: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
12: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
13: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
14: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.

0: الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
1: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
1: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law yata an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i واليمين على من أنكر." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: قدوات نبويه.
0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
1: Dari ابو سعيد الخدري radiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات

0: النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, Pak. Ini udah sebulan, loh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo.
3: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali itu hai.
9: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la sakata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
4: untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
3: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu,
4: engkau wahai ibu.
3: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
4: Engkau akan mendapatkan gantinya.
3: Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang ulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الكلمة الطيبة. راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan malam ini. Seperti yang kami sampaikan, setelah melaksanakan sholat maghrib, kita akan mendengarkan siaran ulang dari kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan tentu langsung saja ikhwat taliman, tanpa berlama-lama kita dengarkan siaran ulang kajian berikut ini bersama Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Dal mab'usi rahmat alamin wa alihi wa sahbihi wa tabi'akum isanin ila imidin. Amba'at para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga di malam yang berbahagia ini kembali kita dapat majelis dan mengikuti kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan di malam hari yang berbahagia ini, pembahasan kita masih melanjutkan ya tentang bab haji. Di malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat tawaf. Syarat menurut fardhu artinya adalah yalzamu min adil adam la yalzamu wujul wujud. Syarat itu sesuatu yang dia tidak ada dari sebuah amalan maka mengakibatkan amalan itu atau tak sah. Namun apabila dia itu ada pada sebuah amalan atau apabila dia itu ada dengan sendiri itu amalan itu ada, itu adalah pengertian syarat. Seperti misalnya wudu dikatakan oleh para ulama syarat sah sholat. Kalau kita tidak berwudu maka artinya sholatnya tidak sah. Tetapi kalau kita berwudu belum tentu ada sholat. Ya, inilah pengertian syarat. Maka ketika para ulama rahimahumullah menyebutkan syarat-syarat tawaf, artinya amalan yang jika tidak lakukan sebelum kita tawaf maka tawaf kita tidak sah. Tetapi jika amalan itu ada belum tentu kita melakukan tawaf. Baik, syarat yang pertama penulis mengatakan wa syurutut tawafi mutlaqan, dan syarat tawaf secara mutlak. Kenapa di sini penulis mengatakan secara mutlak? Maksudnya syarat tawaf secara umum. Karena tawaf itu ada beberapa macam yang dinamakan dengan tawaf qudum, yang dinamakan dengan tawaf ifadah, ada yang dinamakan tawaf sunnah, ada yang dinamakan tawaf wada. Maka syarat-syarat ini disyaratkan pada seluruh tawaf, mau tawaf qudum, mau tawaf sunnah, mau tawaf ifadah, mau tawaf tawaf wada, semua syarat-syarat ini disyaratkan. Ya, yang pertama kata beliau adalah niyah. Syarat pertama tawaf itu niat. Ada niat di dalam hati kita bahwa kita akan tawaf, bukan hanya sekedar mengelilingi Ka'bah. Ya, harus ada niat dalam hati kita bahwa kita hendak melakukan tawaf. Dan tepatnya niat itu di dalam hati sebagaimana sering hilang. Maka tak perlu kita mengucapkan dengan lisan kita nawaitu atufa bil baiti sab'ati asyura. Saya berniat untuk tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali karena Allah misalnya. Itu tidak perlu diucapkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Cukup kita berniat dalam hati kita bahwa kita hendak melakukan tawaf. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ibda min al-hajar. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Artinya dari sudut yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Ya. Di sini Ka'bah, di sini kemudian ada Maqam Ibrahim. Ya kan? Di sini ada pintu Ka'bah. Tapi pintu Ka'bah itu di sebelah mana? Di sebelah utara atau selatan? Ya. Di sebelah selatan atau utara? Di sebelah timur. Ya, di sebelah timur. Bukan sebelah selatan. Di sebelah timur. Jadi ingat itu patokannya, pintu Ka'bah itu di sebelah timur. Jadi yang sejajar dengan makom Ibrahim itu sebelah timur. Sudut yang paling yang ada Hajar Aswadnya itu sudut tenggara, ya kan? Ini dinamakan dengan rukun Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Kesebelah utaranya ini dinamakan dengan rukun Iraqi karena sejajar dengan negeri Irak. Kemudian di sebelahnya lagi dinamakan dengan rukun Syami. Di sini ada tembok atau benteng setengah lingkaran, ini dinamakan dengan apa? Hijr Ismail. Sudut yang di sininya itu dinamakan rukun Syami karena dia sejajar dengan negeri Syam, dengan Palestina, dengan Suria, dengan Yordania, dengan Lebanon, ya. Ini sejajar. Sudut yang di sini dinamakan dengan rukun Yamani. Kenapa dinamakan dengan rukun Yamani yang di sebelah selatan? Karena dia sejajar dengan negeri Yaman. Ya, jadi gampang menghafalnya itu kalau kita tahu peta. Nah, kata penulis, syarat yang kedua ketika kita hendak melakukan tawaf, hendaklah kita memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Wa yasunnu ayyastalimahu, dan disunahkan bagi kita ketika kita hendak memulai tawaf untuk menyentuhnya. Apabila bisa kita sentuh dengan tangan kanan, kita sentuh. Au yuqabbilahu, atau menciumnya, mengecupnya. Fa illam yastati asyara ilaihi, dan apabila tidak bisa maka cukup memberikan isyarat kepadanya. Jadi yang afdol itu sesungguhnya pertama itu menciumnya. Apabila kita tidak bisa menciumnya maka kita menyentuhnya dengan tangan. Apabila tidak bisa menyentuhnya dengan tangan, boleh kita menggunakan tongkat dari jauh misalnya. Ketika kita kalau dulu menggunakan kendaraan, ya, orang mengendalikan kendaraan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu orang tawaf yang uzur itu masih menggunakan tandu, ya, digotong oleh 4 orang. Kemudian belakangan pakai roda jalur khusus. Terus pakai skuter. Sekitar 2 tahun yang lalu masih menggunakan skuter. Sekarang pakai mobil golf. Ya, yang bagi yang apa, yang uzur. Susah lagi pakai tongkat. Ya. Kalau dulu bisa pakai tongkat. Kalau tidak bisa, maka memberikan isyarat cukup. Ya, saat ini pada umumnya kita memberikan isyarat karena berdesak-desakan. Ingat, mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya ini tidak kita lakukan kecuali karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk mencari berkah. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad. Sebelum beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Ya Hajar, inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Law anni ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, ya, aku mengetahui betul kamu itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Andaikan aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, maka aku pun tidak pernah sudi untuk mencium kamu. Ini menunjukkan bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah karena mutabah, bukan karena ngalap berkah. Kalau disentuh atau dicium, maka kita akan mendapatkan keberkahan tertentu. Dari sinilah bedanya orang yang mengikuti sunnah dengan orang yang ngalap berkah biasanya. Kalau orang yang mengikuti sunnah, ketika dia memberikan isyarat atau ketika dia mencium, dia hanya menciumnya, dia hanya menyentuhnya. Ketika memberikan isyarat, dia hanya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar ketika pertamanya. Dia tidak akan mengembalikan tangannya ke mulutnya. Dan apalagi dia tidak akan pernah mengusapkan tangannya ke sekujur tubuhnya. Berbeda dengan orang-orang yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh dan memberikan isyarat ke Hajar Aswad, setelah dia memberikan isyarat, dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Dia usapkan ke sekujur tubuhnya. Kenapa dia usapkan ke sekujur tubuh? Karena menurut mereka itu mengandung berkah. Padahal menyentuh atau mencium dan memberikan isyarat pada Hajar Aswad itu karena mutabah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari batu yang sesuai, ya, untuk dijadikan tanda di sudut itu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah batu yang sangat putih, lebih putih daripada salju, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian diletakkanlah oleh Nabi Ibrahim di sudut Hajar Aswad yang kita kenal pada saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Hajar Aswad dahulunya itu putih bersih, lebih putih daripada salju. Sawadathu khataya bani Adam. Namun dia berubah menjadi hitam kelam, hitam sekali, karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Kalau itu yang namanya dosa, itu sangat berpengaruh pada kita. Sehingga Hajar Aswad pun, bahkan namanya di Hajar Aswad, artinya satu hitam. Dulunya putih, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi hitam karena kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Dan dari sejak zaman Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Hajar Aswad tetap pada tempatnya sampai terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Hamdan ibn Qurmuth dengan pasukannya yang dikenal dengan kelompok Qaramithah. Kelompok Qaramithah ini adalah salah satu kelompok Syiah ekstrim, telah melakukan penyerangan ke kota suci Makkah pada abad ketiga atau pada abad keempat, ya, lalu membantai jamaah haji pada hari Tarwiyah sehingga mereka membunuh sekitar 25 ribu jamaah haji saat itu. Lalu mereka mencungkil Hajar Aswad dan mencurinya serta membawanya ke kawasan Ahsa di kawasan timur Jazirah Arab, sehingga kaum muslimin sempat tidak bisa mencium, menyentuh Hajar Aswad kurang lebih selama 35 tahun, dan tidaklah Hajar Aswad dikembalikan pada tempatnya kecuali setelah ditebus dengan tebusan yang sangat mahal oleh khalifah pada saat itu. Dan ini kembali mengingatkan kita sekalian akan kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kelompok Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak bisa mencium, kita menyentuhnya. Kalau tidak bisa, memberikan isyarat. Dan jangan memaksakan untuk menciumnya. Saat ini banyak jamaah haji atau umroh ketika ke Mekah, pokoknya tekad utamanya saya harus mencium Hajar Aswad, apapun yang terjadi. Sehingga dia sing-singkan lengannya, pasang ototnya, bila perlu sewa bodyguard untuk mencium Hajar Aswad. Sehingga di Mekah sana banyak joki yang menawarkan jasa pengawalan untuk mencium Hajar Aswad. Joki-joki itu dari mana? Dari negeri Konoha. Asalnya dari negeri Konoha. Saya tidak pernah mendapatkan dari negeri lain kecuali dari Konoha. Tahu Konoha? Konoha itu dekat Konawa. Ya. Jadi ini yang sangat menyedihkan dari bangsa kita. Mereka bahkan menipu terkadang jamaah haji. Harus sehingga jamaah haji yang tergiur nanti dimintai sampai jutaan rupiah demi untuk mencium Hajar Aswad. Tentu dalam prosesnya banyak sekali pelanggaran syariat. Tidak jarang para ummahat, ibu-ibu, jamaah wanita itu mereka peluk, mereka pegang, ya, yang tentunya bukan mahram mereka demi untuk mencapai Hajar Aswad. Sementara ada orang yang lainnya melakukan, ya, gerakan-gerakan yang dapat menganiaya jamaah yang lain dengan sikutan, dengan dorongan. Padahal mencium Hajar Aswad itu, kalaupun kita mau katakan hukumnya, paling tinggi hukumnya itu sunnah. Untuk melakukan sesuatu yang sunnah, tidak boleh dilakukan dengan cara yang diharamkan. Dan kita ketahui menganiaya atau menyakiti seorang muslim, apalagi di dalam Masjidil Haram, ancamannya sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di Masjidil Haram, maka akan kami berikan kepadanya siksa dari adab yang pedih. Jadi di Masjidil Haram itu, jangankan kita menzalimi orang lain, baru berniat untuk menzalimi saja itu sudah mendapatkan ancaman. Wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang menginginkan, baru ingin, itu sudah diancam dengan azab yang pedih. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk memaksakan. Dapat kesempatan, alhamdulillah. Tidak dapat kesempatan, tidak apa-apa, jangan pernah merasa rugi. Ya. Kesana tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak apa-apa, tidak mengurangi kadar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan justru apabila kita menghindari hal itu demi untuk memberikan keselamatan bagi diri kita dan kaum muslimin yang lain, justru itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukup kita memberikan isyarat bismillahi Allahu akbar kalau yang pertama. Untuk berikutnya kita cukup mengucapkan bismillah. Kemudian wa ayyaj'alal baita an yasarihi. Penulis kemudian mengatakan syarat yang ketiga, hendaklah kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadi kita berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Berputarnya kita ketika kita tawaf, kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jangan terbalik. Jangan menjadikan Ka'bah di sebelah kanan. Oleh sebab itu kata Ibnu Sirin, apabila kita bermimpi melakukan tawaf dan kita melawan arah, maka berarti tafsirannya Anda memiliki suatu amalan yang bid'ah dalam agama yang tidak dikerjakan sama orang lain. Ya, kenapa? Karena kita tawafnya berseberangan. Itu bagian dari keunikan tabir mimpi beliau. Barang siapa yang bermimpi melihat Ka'bah, kata beliau, ada yang pernah mimpi lihat Ka'bah? Ah, ada yang pernah bermimpi? Barang siapa yang bermimpi melihat Ka'bah, kata beliau, maka orang itu artinya menjaga sholat. Orang yang menjaga sholatnya. Barang siapa yang bermimpi mencium Hajar Aswad, maka dia akan berangkat haji tahun itu. Pernah bermimpi? Belum, makanya belum ya. Makanya belum berangkat haji. Tapi subhanallah, saya pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi mencium Hajar Aswad. Di malam hari itu, saya mencium Hajar Aswad. Kurang lebih pertengahan Ramadan. Begitu saya mencium Hajar Aswad dalam mimpi saya buka tafsir Ibnu Sirin itu. Subhanallah, tiba-tiba tafsirannya barang siapa yang mencium Hajar Aswad, mimpi mencium Hajar Aswad, dia akan berangkat haji tahun itu. Saat itu saya sempat berpikir, ini pertengahan Ramadan, bagaimana saya bisa berangkat berangkat haji tahun itu? Ya, tapi subhanallah, siang harinya saya ditelepon dari kedutaan Saudi Arabia, "Ustaz, antum bertugas ya untuk berdakwah musim haji tahun ini. Berangkat tanggal 20 Syawal." Ini subhanallah, betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ya, sehingga saya ingat betul tafsiran mimpi ini. Ya. Barang siapa yang ya kata beliau, yang mencium Hajar Aswad maka dia akan haji tahun itu. Barang siapa yang naik ke atas Ka'bah, mimpi naik ke atas Ka'bah, ada yang pernah mimpi seperti itu? Semoga tidak ada. Karena barang siapa yang bermimpi seperti itu, kata beliau, dia dikhawatirkan mati dalam keadaan murtad. Ya. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alal baita an yasarihi. Tawaf menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kemudian wa yukammilal ashwat sab'ah. Menyempurnakan tawaf 7 putaran. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa ayatatohar minal hadas wal khabas. Bersuci dari hadas dan khabas. Yani bersuci dari hadas dan najis. Walaupun tentu apakah ketika tawaf itu syaratkan dalam keadaan wudu, yakni dalam keadaan suci hadas atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Namun tampaknya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau lebih merojihkan yang mengatakan bahwa suci itu merupakan syarat sah tawaf. Wa taharatu fi sa'iril ansaq ghairu tawaf sunnah ghairu wajibah. Adapun status suci dalam manasik-manasik yang lain, yakni dalam ibadah-ibadah haji, amalan-amalan ibadah haji yang lain selain tawaf, hukumnya sunnah bukan wajib. Kecuali tawaf itu hukumnya apa? Wajib. Wa qad warada fil hadis, dan telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tawaf di Ka'bah itu salat, sama dengan salat, illa annallaha abaha fihil kalam. Hanyasannya Allah memperbolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Ya, jadi dari sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan karena tawaf itu sama dengan sholat, maka disyaratkan dalam tawaf sesuatu yang disyaratkan di dalam sholat. Hanyasannya yang membedakannya bahwa di dalam tawaf kita boleh berbicara. Ya, boleh berbicara, sehingga kita boleh bertanya kepada teman yang ada di kiri kanan kita, ini sudah berapa putaran nih? Ya, biasanya jamaah kadang lupa, kadang salah hitung. Ya, dia hitung pakai jarinya begini. Tiba-tiba kesenggol orang, aduh, sudah berapa nih? Kalau ibu-ibu biasanya apa? Pakai karet gelang. Begitu selesai satu putaran dimasukkan ke sini, satu, dua, terus begitu. Tiba-tiba aduh putus satu, hilang juga. Dalam kondisi seperti itu, jika kita ragu kita sudah berapa putaran, maka diambil bilangan yang lebih meyakinkan. Berarti bilangan apa? Yang terkecil. Ya, misalnya ragu ini sudah 3 atau 4, berarti kita katakan 3. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini adalah syarat-syarat tawaf. Adapun yang disunnahkan ketika tawaf, kata beliau, ayat tabi'a fi tawafil qudum. Disunnahkan bagi jamaah pria untuk melakukan ittiba' kali ketika kita datang ke Mekah. Ittiba' itu menampakkan pundak sebelah kanan, memasukkan kain ihram kita ke bawah ketiak sebelah kanan, lalu kemudian diselendangkan di pundak sebelah kiri. Ini namanya ittiba. Hukumnya sunnah, dilakukan pada saat tawaf umroh atau tawaf kudum. Bi ayyaj'ala wasata ridaihi tahta atiqihi al-ayman wa tarfa atiqihi wa tarfahu ala atiqihi al-aisar. Jadi yang namanya ittiba, tata cara penggunaan kain ihram seperti itu, hanya dilakukan pada saat tawaf qudum saja. Sebelum itu, dari sejak dari miqat sampai ke Mekah, tidak disunahkan untuk menampakkan pundak sebelah kanan. Setelah tawaf, ketika kita ibadah haji atau umroh, yaitu ketika kita sa'i, ketika kita berada di Mina, ketika kita berada di Arafah, ketika berada di Muzdalifah, tidak disunahkan untuk menampakkan pundak sebelah kanan. Dia hanya disunahkan pada saat tawaf qudum saja. Dan ini kesalahan yang banyak terjadi pada jamaah haji kita. Dari awal sampai akhir ditampakkan terus ototnya, mentang-mentang ototnya mentekol atau mentekol atletis, walaupun ada panu-panunya dia tampakkan. Kita katakan itu hanya ditampakkan seperti itu pada saat tawaf qudum saja. Sebelum dan setelah tawaf disembunyikan. Kita pakai kain ihram kita dengan menutup kedua pundak. Ya. Baik. Kemudian berikutnya disunahkan pula ketika kita sedang tawaf ayyar mula fit as-salasatil aswatil uwal. Berlari kecil. Ya, berlari kecil di tiga putaran pertama bagi laki-laki. Wa yamshi fil baqi, dan berjalan kaki di putaran yang lain. Jadi di tiga putaran pertama disunahkan bagi jamaah laki-laki untuk berlari kecil. Bagaimana kalau sedang padat, kita katakan tetap menampakkan lari kecil seakan-akan kita berlari di tempat, jalan di tempat. Ya, berlari lari kecil di tempat walaupun kita tetap di situ, tetapi menampakkan seakan kita berlari kecil. Ini namanya romel. Jadi ada namanya romel.

0: ada namanya sa'i. Kalau ketika sa'i nanti kita berlari cepat. Namanya juga sa'i. Al-harwalah. Harwalah itu berlari cepat. Tapi kalau ramal itu berlari kecil. Di tiga putaran pertama. Setelah tiga putaran pertama, barulah kita saat itu ada berjalan biasa. Kemudian wa kullu tawafin siwa hadza la yusannu fihi romalun waladtiba. Dan pada semua tawaf selain tawaf qudum tidak disunnahkan romal dan tidak pula ittiba. Yani misalnya pada tawaf ifadah, pada tawaf wada, jadi tidak disunnahkan apa? Tidak disunnahkan untuk romal, tidak pula disunnahkan untuk ittiba. Hanya pada tawaf qudum saja. Ya. Demikian juga pada tawaf sunnah juga tidak disunahkan untuk ramal, tidak juga ittiba, karena dalam tawaf sunnah tentunya kita sekalian tidak menggunakan kain ihram pada umumnya. Ya. Kecuali orang-orang yang menipu askar. Atau orang yang menipu askar. Ya, kenapa? Karena kalau saat ini kalau kita tidak menggunakan kain ihram, kita tidak boleh masuk ke kawasan tawaf, ke matof. Kita harus tawafnya di lantai 2 atau di lantai 3 yang satu putarannya kurang lebih 10 menit. Maka biar bisa tawaf di matof, matof itu kawasan tempat tawaf. Biasanya para jamaah itu menipu askar. Datang ke sana menggunakan kain ihram agar diperbolehkan masuk ke kawasan itu. Boleh enggak seperti itu? Tawafnya sah atau tidak? Tawafnya sah dengan dosa menipu. Ya, tawafnya sah dengan dosa menipu askar. Ya. Karena tentu aturan itu dibuat untuk kelancaran bersama. Agar supaya Masjidil Haram tidak crowded. Ya, dan demi kebaikan insyaallah para pengunjung Baitullahil Haram. Ya, ini pembahasan tentang tawaf. Ya, dan dipersilahkan jika ada pertanyaan seputar masalah tawaf. Nah.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bahas seputar hukum Islam.
4: Pakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah

0: bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau

0: pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapain, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
7: Al-Hadith Al-Thamin Wa-Thalathun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
8: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith Riwayat Bukhari.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
7: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: حديث 40 ke-39. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
8: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
8: Hadis 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
7: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
8: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang
12: ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
13: Ma la taf'alun.
14: Program Murotal by Request sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihkan oleh Kori siapa? Kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Dan 99117 atas nama sedekah, mereka kehilangan banyak hal. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan.
1: 3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
9: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina Allah li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya

0: Sampai begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada raujaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan kata para ulama. Iya.
1: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Ya. Kalau anjing hias, ya anjing hanya untuk kelangenan. Ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh. Ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
3: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya. Karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
4: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratul minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
5: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
6: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
13: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
14: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
15: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. dinar, Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
14: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
16: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
14: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
17: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
18: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
14: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Tes 1-2 dicoba, cek tes 1-2 dicoba.
20: Rusak kayaknya di barang ini.
19: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
20: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
19: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
20: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
19: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
20: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
21: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
23: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
25: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
24: berbeda.
26: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
27: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma'ana alihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'az Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'az yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita di malam Jumat yang penuh ketenangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan dan juga bersamakan kita. Tentunya hanya di 94.3 FM Radio Mu'az Bin Jabal, bersama menuju jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Mu'az sekalian, di malam ini yang telah menunjukkan pukul 19.52 menit waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segala kesibukan kita di malam ini, jangan sampai membuat kita itu lalai dari mengingat Allah dan juga menyertakan Allah di segala aktivitas malam kita. Karena tentu, sahabat Mu'az sekalian, keberkahan itu akan datang dengan kita senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita. Dan tentu, sahabat Mu'az sekalian, di malam Jumat ini ada begitu banyak amalan yang bisa kita amalkan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana, sahabat Mu'az sekalian, telah disebutkan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaklah membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Oleh karenanya, sahabat Mu'az yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amalan yang bisa kita kerjakan di malam ini adalah mengamalkan juga membaca surah Al-Kahfi hingga selesai. Jika tak mampu sampai selesai, sahabat Mu'az, kita bisa mulai dengan yang lebih ringan, yakni pada 10 ayat pertama dan juga pada 10 ayat terakhir. Dan tentu, sahabat Mu'az sekalian, ini akan semakin menambah keberkahan dalam hidup kita karena kita senantiasa mengingat Allah. Oleh karenanya, sahabat Mu'az yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan beralih frekuensi dulu, karena Bismillah sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'az dalam program Murotal Pilihan Malam. Barakallahu fikum.
3: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Mu'az Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'az yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, sahabat Mu'az, sehingga di malam yang mulia ini kembali dapat kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Mu'az, di malam ini dalam program Murotal Pilihan Malam akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan murotal baik dari kori-kori dalam negeri maupun juga dari luar negeri yang insya Allah ta'ala akan senantiasa menemani segala aktivitas malam dari sahabat Mu'az. Di mana, sahabat Mu'az, pertama akan kembali kita dengarkan lantunan murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Surah Al-Kahfi yang akan dilantunkan oleh Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Kemudian ada Syekh Rad Al-Kurdi dan juga Syekh Dalam Negeri ataupun juga Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala dan juga Kori Dalam Negeri, maksud kami yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Tapi sahabat Mu'az, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kembali bersama, mari kita hadirkan hati kita. Kita semak dengan penuh penghayatan dan berikut program Murotal Pilihan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Hadirat السادة. يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Antar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
11: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: 94,3 FM.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama.

0: di Indonesia.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
8: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
9: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
10: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
11: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang yang tidak mengikuti
1: pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana 'alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami tentunya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan lantunan ayat suci Al-Quran, semoga setiap ayat-ayat yang telah kita dengarkan sahabat Mu'adz dapat menjadi penenang di segala aktivitas kita. Dan yang terpenting adalah senantiasa menjadi timbangan amal kebaikan kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, setelah bersama mendengarkan program Rotal Pilihan, maka kini saatnya kembali bersama kita akan mendengarkan program Dinkes ataupun juga program podcast Ngobrolin Seputar Agama yang insya Allah ta'ala akan disampaikan oleh narasumber kita yakni Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizullahu Ta'ala dengan tema Katakan Yang Benar, Akuilah Kesalahan. Tentu sahabat Mu'adz sekalian, ini masih seputar pembahasan kita tentang faedah surat Yusuf dan tempatnya pada ayat ke-25 hingga sampai 29. Yang dimana pada faedah ini sahabat Mu'adz kita akan mendengarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan pentingnya berkata benar, berani mengakui kesalahan, serta menjaga diri dari fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Masya Allah. Dan karena saat ini sahabat Mu'adz kita telah terhubung dengan tim kami tentunya yang sedang berada di lokasi podcast. Langsung saja sahabat Mu'adz kita kembali simak dan hadirkan hati kita. Berikut program Dinkes, podcast ngobrolin seputar agama. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kesalahan ini sesuatu yang sangat sulit sekali pasti, karena mengaku salah itu paling sulit sekali. Kemudian di mana-mana kalau bicara benar siapapun pasti gampang enteng, tapi mengaku kesalahan, mengaku bersalah itu sesuatu yang sangat sulit sekali, itu yang paling rumit. Dan seperti biasa, pemirsa juga pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita kali ini masih bersama dengan guru kita, Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, MPD. Amin ya, Ustadz. Amin begitu.
5: Amin. Ya.
4: Karena kalau dibilang, Ustadz, Anda bilang amin. Baik. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita, dan nanti beliau yang akan memaparkan seperti apa faedah di surat Yusuf di ayat ke-25 sampai 29 ini. Dan nanti untuk pemirsa dan pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini, silakan mengirimkan pertanyaan di kolom komentar, baik di Facebook, YouTube, di Mu'adz TV maupun di Radio Mu'adz. Dan teman-teman yang hadir di sini juga boleh bertanya ya. Saya kalau difoto sama malu-malu. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
6: Ya, Waalaikumsalam.
4: Nah, alhamdulillah ya, hari malam ini nampaknya lumayan ramai. Ya, di DJS ini kita ada banyak sekali teman-teman yang sudah hadir juga. Dan kembali Ustaz, kita berbicara tentang faedah surat Yusuf.
6: Ya.
4: Kali ini kita di surah di ayat yang ke-25 sampai ya. 29.
6: Iya.
4: Padu Ustaz.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para hadirin sekalian dan juga para pemirsa maupun para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana ini, obrolan kita dalam pembahasan faedah surat Yusuf. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, kita dalam pembahasan baru yaitu kok sayangnya dilupa ya. katakan yang benar, akuilah kesalahan. Ya, baik. Ini berangkat dari lanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di ayat yang ke-25. Insya Allah akan kita bahas sedikit ya secara global dan beberapa faedah. Kita review sedikit bahwa di pekan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan di mana Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang yang sangat memiliki apa? Yang sangat karismatik ya. Dan tentu saja beliau sebagaimana dikenal sebagai seorang yang sangat gagah. Dan terjadilah apa yang terjadi, ternyata Imratul Aziz itu sangat tertarik kepada beliau sampai merencanakan sesuatu ya. Ya. Dia pun menggoda Nabi Yusuf alaihissalam bahkan sampai menutup beberapa pintu ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi. Nah, kita sampai di ayat yang ke-25 di mana Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berupaya untuk melepaskan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastabaqal baba." Dan keduanya menuju pintu. Ya. Nabi Yusuf menuju ke pintu, Imratul Aziz juga menuju ke pintu. Nabi Yusuf ingin membuka pintu, Imratul Aziz ingin menutup menutup pintu ya. Nabi Yusuf ingin lari darinya, sedangkan wanita ini ingin agar Yusuf bersamanya. Akhirnya ketika dia sempat mendapati Nabi Yusuf alaihissalam, waqaddat qamisuhu min duburin, dan dia pun menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam dari belakang hingga disebutkan dalam riwayat sobek. Jadi baju Nabi Yusuf alaihissalam bagian belakang itu sobek. Ya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan ternyata keduanya ketika Nabi Yusuf membuka pintu, qadarullah, ternyata Al-Aziz suami dari beliau ini sang penguasa ada di hadapan pintu. Lagi ada di hadapan pintu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini yang akan menjadi tema pembahasan kita. Nabi Yusuf belum berkata apa-apa. Tiba-tiba wanita ini yang langsung mengatakan, "Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim." Tiba-tiba langsung wanita yang berbicara karena kondisinya di luar dugaan dia. Dia mengatakan, "Apa kira-kira balas

0: siapa yang ingin berbuat kepada keluargamu kecuali dia akan mendapatkan penjara atau azab yang pedih. Nah, pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam tidak tinggal diam. Beliau membela diri mengatakan, "Qala hiya rawadatni an nafsi." Dia yang menggodaku. Dia yang menggodaku. Nabi Yusuf juga ingin membela diri. Tidak disebutkan bagaimana kemudian kronologisnya, hanya disebutkan setelah itu wa syahida syahidu min ahliha. Kemudian ada seorang saksi. Entah ini saksi ada di tempat itu atau mungkin ada jeda, wallahu alam, yang jelas didatangkan di majelis itu ada seorang saksi. Ya. Min ahliha, dari keluarga Imratul Aziz ini, bukan dari, maksudnya bukan dari pihak Nabi Yusuf alaihissalam, tapi dari pihak keluarganya, tapi saksi ini adalah saksi yang adil. Mungkin kalau sekarang itu kita kiaskan saksi ahli lah.
1: Yeah.
0: Dia tidak berada di tempat kejadian, tapi dia punya penilaian terhadap perkara yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan, ya kan? Dia mengatakan begini. In kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Tinggal kita lihat. Kalau ternyata baju Yusuf alaihissalam ini sobeknya dari depan, maka wanita ini benar. Dan Yusuf itu dusta. Dia dusta bahwasanya dia bilang dia didayu. Kalau sobek bajunya Nabi Yusuf ini di depan. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shodiqin. Kalau sekiranya baju Nabi Yusuf ini yang koyak di sebelah belakang, maka wanita ini dusta dan Yusuf yang benar. Ya. Setelah itu falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, maka ketika Al Aziz ini melihat ternyata baju Nabi Yusuf koyaknya di mana? Di belakang. Dia langsung mengatakan qala innahu min kaidikun. Sesungguhnya ini adalah rencana makarmu. Artinya dia tahu istrinya yang salah. Ini adalah perbuatanmu. Inna kaidakun azim. Sesungguhnya makar kalian ini memang
1: hebat.
0: Hebat, ya. Kalian ini memang hebat dalam melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi yang agak aneh, sang raja ini tidak melakukan apa-apa begitu. Dia hanya mengatakan, Yusufu a'rid an hadha. Wah Yusuf, sudah. Biarkan saja ini. Ya. Yusuf, sudah. Biarkan saja ini. Lupakan saja ini masalah maksudnya. Sudah, berpaling saja. Dosa Tuhan. Yang penting, sudah terbukti kau tidak salah. Dia ngomong sama istrinya. Wastaghfiri li dzambiki. Kau istriku, segeralah bertobat dari dosamu. Ya, innaki kunti minal khathiin. Sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang bersalah. Ya, kita pembahasannya sampai di situ. Ya, kita pembahasannya. Inti pembahasan kita adalah ucapkanlah yang benar dan akuilah kesalahan. Ya, konteksnya pada saat tadi. Harusnya wanita ini ketika dia membuka pintu itu kan dia yang bersalah. Dia yang menggoda. Tapi dia memutarbalikkan fakta. Dia tidak ingin direndah, tidak ingin berkata. Karena kalau dia berkata yang jujur, ketahuan bahwasanya dia salah. Maka yang dilakukan apa? Dia putarbalikkan fakta bahwa dialah yang digoda. Ya, dialah yang digoda. Nah, di sinilah poin penting kita. Bahwasanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga bahkan berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Bersaksi karena Allah Subhanahu wa taala walau atas diri kalian. Artinya begini. Hendaknya kita berlaku adil meskipun ternyata kesaksian kita merugikan diri kita sendiri. Ini kan kalau dia berkata jujur wanita ini, yang merugikan dia sendiri sebenarnya. Sebenarnya secara ini ya, secara hukum di situ. Makanya dia tidak mau akui kesalahannya. Nah, di sini teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran bagi kita bahwa apabila kita melakukan sebuah kesalahan, apa salahnya kita mengakui itu sebuah kesalahan? Supaya kita belajar dari kesalahan.

0: Kenapa? Karena apabila kita tidak belajar dari sebuah kesalahan, kita tutupi, maka bisa jadi ini akan membiasakan kepada diri kita untuk menutupi. Satu kesalahan ditutupi, besok-besok kita akan lakukan kesalahan, besok setan menggoda kita. Oh, kalau begitu, gampang. Kok bisa lakukan ini?
1: Cukup diam saja.
0: Cukup diam atau cukup katakan seperti itu saja. Dan ini sangat berbahaya. Saat ini misalnya di era sekarang ini, kita berhadapan dengan dunia ya, hukum, ya hukumnya aturannya jelas, hanya orang-orangnya ini yang di dalam. Kadang-kadang orang memutarbalikkan fakta untuk merugikan orang lain, ya untuk merugikan orang lain. Nah ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apabila ini dilakukan, ini akan membawa kepada beberapa hal. Yang pertama, akan menjadikan kita memiliki karakter menggampangkan sebuah kedustaan. Besok-besok, kita anggap remeh hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan mengantarkan kepada sifat kesombongan. Karena orang yang tidak mau mengakui kesalahan, selalu menganggap dirinya benar, bisa jadi dia akan terbawa menganggap orang lain yang selalu salah. Jadi setiap ada sesuatu, dia tidak pernah menganggap dirinya salah. Selalunya orang yang salah. Dan itu adalah musibah ketika seseorang tertutupi untuk mengakui sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kalau dia menganggap semua orang salah, maka bisa jadi dia akan tertipu dengan keadaan. Ya ini. Jadi ini teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga banyak kaidah-kaidah sebenarnya dalam peradilan tentang ini. Tentang bagaimana kedudukan saksi ahli. Ya tadi kan saksi ahli itu. Yang seseorang yang mengatakan kalau sekiranya dia tidak menyaksikan perkara, tapi dia punya penilaian terhadap alat bukti. Ya, dia punya penilaian terhadap alat bukti. Dia analisanya begini, kalau misalnya alat bukti kan itu pakaian, baju ya. Bajunya itu koyaknya di belakang, maka yang salah adalah wanita ini. Kalau koyaknya di depan, maka yang salah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang sangat penting yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini adalah katakanlah yang jujur. Apabila kita melakukan kesalahan, akuilah itu sebagai sebuah kesalahan. Jangan kita beruzur dengan kesalahan kita. Kenapa? Karena kalau itu terus kita akan terbawa kepada sifat dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib." Ya. Hindarkanlah diri kalian, jauhilah kalian kedustaan. Kenapa? Karena kedustaan itu akan membawa kepada dosa. Dan dosa itu akan membawa kepada neraka. Dan tidaklah seseorang, dia selalu berdusta dan mencari celah untuk berdusta. Bukan hanya berdusta, dia selalu mencari celah. Kalau ada kesempatan, dia mau berdusta. Kecuali akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Maksudnya apa? Kalau terus-terus dia seperti itu akan menjadi karakter dirinya. Ya, itu akan menjadi karakter dirinya. Jadi kalau kita sudah menjadi karakter diri kita seperti itu, ya itu kita akan susah untuk mengetahui hakikat dari sesuatu ya, karena kita terbiasa berdusta. Ya. Jadi ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sebisa mungkin hal-hal kecil terhadap anak-anak kita. Karena kita mungkin sifatnya main-main ji. Kalau bisa tidak main-main jangan. Ya. Katakanlah sesuatu yang sifatnya jujur.
1: Misalnya gini, Ustaz. Bohongnya orang tua misalnya. Mungkin ini tidak serius sih sebenarnya. Abi minta bi uang. Mau beli anu. Mulai tidak ada uang, Nak.
0: Iya.
1: Itu gimana kira-kira, Ustaz?
0: Iya, mungkin begini.
1: Sebenarnya ada.
0: Iya, mungkin begini orang tua punya alasan.
1: Nah.
0: Tapi kalau anak-anak satu saat jadi ada uangnya bapak.
1: Iya. Yeah. Tiba-tiba langsung ada yang minta datang uminya misalnya. Yeah. Abi ini kita mau beli anu nih, beli ikan. Oh, tuh ini ada. Oh, adik berarti uangnya adikku.
0: Iya.
1: Kenapa saya minta dana kasih? Kenapa umi yang minta dana kasih? Gitu.
0: Ya, yeah, itu artinya itu resiko.
1: Nah.
0: Meskipun niatnya baik ya, tetapi maksudnya ya bermula dari sini, mari kita coba membudayakan
1: jujur
0: untuk bersifat jujur ya. Dalam perkara, barangkali dari perkara-perkara yang kecil ini, kemudian sedikit demi sedikit akan membentuk kepribadian kita. Ya. Nah. Karena ya memang kadang-kadang mengakui kesalahan itu berat.
1: Gitu ya,
0: apalagi betul. Mungkin dalam momen-momen tertentu, misalnya betul. Momen-momen betul. Ketika terjadinya
1: ketika misalnya,
0: banyak orang ya, atau perdebatan dan seterusnya.
1: Misalnya kita berkomunitas.
0: Iya, berkomunitas.
1: Misalnya, oh, tunggu saya mungkin agak telat sedikit.
0: Iya.
1: Kalau tidak muncul-muncul.
0: Iya.
1: Misalnya. Atau misalnya, bisakah diundur ini waktunya?
0: Iya.
1: Besok saja.
0: Okay.
1: Supaya saya bisa hadir.
0: Ya.
1: Diundur juga besok, ternyata tidak datang juga. Itu gimana kira-kira sih?
0: Iya. Ya itu harus dia sampaikan.
1: Iya, kan apakah susahnya kita ya. Ngomong? Ya itu semisal ya, contoh saja. Kalau ada orang seperti itu.
0: Ya, wallah alam. Jadi Rasulullah juga menyebutkan yang ini yang harus kita perhatikan baik-baik dan harus kita hindari. Ada 4 perkara. Kalau keempat perkara ini berkumpul pada diri seseorang, dia akan menjadi munafik tulen. Munafik tulen maksudnya dalam munafik amal ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama, apabila dia berkata dia dusta.
1: Oh iya. Pelan-pelan ya.
0: Ya, idza hadatha kadzaba. Ya. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia berjanji, diingkari.
1: Ya.
0: Kemudian wa idza khasama ya. Fajara. Apabila dia berdebat, dia akan curang. Yang terakhir wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat, dia khianati. Ya, itu kadang-kadang kalau berdebat, misalnya mau kalah debat, ya dia curang.
1: Ya.
0: Tidak mau mengakui, apa sih sebenarnya mengakui kesalahannya? Memang kadang-kadang dalam momen-momen seperti itu ya. Makanya kita tidak dianjurkan untuk berdebat sebenarnya. Tidak dianjurkan. Yang ada adalah nasihat. Yang afdol itu adalah nasihat, bukan untuk berdebat. Kenapa? Karena orang berdebat kadang-kadang terbawa kepada suasana di mana dia tidak ingin dipermalukan.
1: Ya.
0: Dia tidak ingin dipermalukan sehingga kadang-kadang hal itu yang mendorong dirinya untuk kemudian tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan ada hal-hal yang memang diperbolehkan. Yang diberikan keringanan ya bagi kita. Yang sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW itu memberikan keringanan. Bahwa seseorang itu bisa berdosa dalam peperangan.
1: Ya.
0: Atau untuk mendamaikan dua orang. Mendamaikan orang yang berselisih. Ya. Atau seorang suami terhadap istrinya.
1: Ya.
0: Suami, bagaimana Abi? Enak, enak aja. Ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Bagaimana? Enak. Tapi itu
0: lagi. Tapi yang itu, jangan yang lagi di mana kak? Anu lagi. Oh iya.
1: Lagi itu ya, iya betul.
0: Iya.
1: Misalnya mau kemana? Mau antar mertua.
0: Iya.
1: Misalnya ke Kolaka misalnya.
0: Iya.
1: Padahal nggak pergi mungkin. Hanya tidak mau susun saja.
0: Ya Allah alam, yang jelas untuk kemaslahatan ada. Seperti misalnya dalam hadis Muad bin Jabal ya, yang beliau ketika Rasulullah menyengajakan tentang tauhid, Rasulullah SAW bersabda, wahai Muad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian Rasulullah bersabda, Allah dan Rasul yang Maha mengetahui. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya hak Allah atas hambanya adalah mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dan sesuatu apapun. Hak hamba itu adalah mereka dijamin surga atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Maknanya seperti itu. Kemudian kata Muad bin Jabal, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku kabarkan ini kepada manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau kabarkan. Karena nanti mereka akan bergantung dengan hadis ini. Padahal kan perkara yang akan disampaikan ini perkara penting. Dan juga yang menyampaikan ini adalah sahabat yang mulia Muad bin Jabal. Dan orang yang akan mendengarkan juga sahabat. Tetapi karena waktu itu mungkin dalam pertimbangan bahwa ilmu para sahabat belum mencukupi. Sehingga dikhawatirkan mereka akan terjatuh kepada kekeliruan dalam memahami hal ini. Ya. Dalam konteks yang seperti ini boleh menyembunyikan ilmu. Tapi dalam konteks-konteks yang apa sampai pada taraf merugikan orang lain maka tidak boleh. Misalnya seperti tadi. Ada sesuatu yang harus kita katakan, tapi karena kita tidak mengatakannya, menjadikan orang lain menjadi dirugikan. Nah ini tidak boleh. Ya, kita harus mengatakannya ketika memang kita berada posisi di mana kita harus menyampaikan kebenaran tersebut.
1: Ini menarik sebenarnya, ya. Karena kalau kita lihat beberapa hal dari, sebutlah dari empat variabel lah, kalau kita bilang, empat variabel yang aku sampaikan tadi. Kalau kita lihat kan sekarang, mungkin dia tidak berkumpul. Tapi misalnya sekarang perdebatan pun seolah diberikan ruang.
0: Yes.
1: Jadi betul. dibuatkanlah tempat untuk berdebat. Padahal mungkin juga, ya walaupun kita belum tahu benar salahnya, tapi kelihatan bahwa ini sesuatu yang rumit untuk diperdebatkan terus, panjang segala macam.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana kemudian dengan mereka yang seolah memberikan ruang untuk berdebat itu?
0: Ya, ya Allah, sebenarnya tanpa menjustifikasi ya, ya, barangkali masing-masing coba direnungkan masing-masing. Ya. Edukasi apa yang sudah kita berikan kepada ya, masyarakat dengan ya, menghadirkan hal-hal seperti itu? Ya. Apakah menambah pengetahuan mereka?
1: Ya.
0: Apakah menambah akhlak mereka? Ataukah justru menambah kericuhan di tengah-tengah masyarakat? Coba kita lihat efeknya. Misalnya dengan selalu mempertontonkan perdebatan-perdebatan seperti itu kan. Kadang-kadang, saya juga kadang-kadang misalnya sedikit ya, mungkin melihat
1: lewat, ya,
0: dalam pandangan pribadi saya kadang-kadang dalam konteks-konteks seperti itu ada kondisi di mana ilmu itu sepertinya tidak dihargai lagi.
1: Nah.
0: Artinya yang menang orang yang menguasai ya, medan,
1: betul.
0: Tapi substansi dari kebenaran itu ilmu kadang-kadang sudah ditinggalkan. Jadi dan ini kurang bagus ya pendidikannya untuk masyarakat. Jadi
1: kalau ya, apalagi sekarang bukan cuma seolah ilmu yang tidak dianggap, adab pun hilang.
0: Ya, menghargai orang lain, kemudian berdebat sudah kemana-mana ya, artinya bukan lagi pada substansi persoalan,
1: ya,
0: tetapi kadang-kadang sudah sampai kepada pribadi,
1: betul,
0: dan seterusnya. Jadi sangat menurut saya secara pribadi kalau saya boleh berkata sebenarnya sangat disayangkan. Padahal kan yang kita inginkan ini adalah dan dalam kondisi itu susah untuk mengakui kesalahan. Susah untuk berkata sesuai dengan fakta dan
1: tema ini memang kalau menurut Anda gini, Seth, tema ini levelnya bukan level dasar. Dia sudah level atas, agak lumayan lah, lumayan ya, naik. Karena kalau menurut Anda paling dasarnya itu Anda pernah dapat satu quote yang Anda ada di baju, Bang. Berkatalah yang benar atau diam.
0: Ya, betul.
1: Itu yang paling dasar,
0: Bang. Ya, betul. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia dia diam. Ya, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, di sini dalam konteks pembahasan kita persoalannya adalah ya ketika seseorang itu dia berada dalam kondisi yang mana dia bersalah, tetapi dia kemudian memutarbalikkan fakta dan tidak mau mengakui kesalahan. Dan fakta seperti ini sangat banyak kita temukan dalam arena-arena perdebatan. Kadang-kadang kita masyarakat yang melihat sebenarnya secara substansi hal ini sudah merupakan suatu apa hal yang sifatnya umum. Secara umum ini kaidah ini dipahami oleh masyarakat. Kita paham bahwasanya oh kalau begini ini benar, kalau begini ini salah. Tapi karena yang dipertontonkan adalah perdebatannya, siapa yang menguasai
1: ya, medan.
0: Medan akhirnya, dan ini sangat berbahaya, lama-lama orang tidak berpikir lagi tentang tidak peduli lagi tentang siapa kebenarannya seperti apa, tapi apa yang menguasai seperti itu kan. Dan saya pernah nonton satu cuplikan bahwa ada orang-orang yang memang mereka berpendapat saat ini yang kita butuhkan adalah walaupun sesuatu itu bukan sesuatu yang benar, tapi kalau dia diulang-ulang terus, itu akan seseorang akan terbiasa dengan hal itu. Jadi sehingga orang akan menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Karena itu yang diulang-ulang terus. Itu terus yang diulang-ulang. Maka orang tidak peduli lagi ini benar atau tidak. Nah itu yang kita takut. Itu yang kita takut karena kalau sudah seperti itu keadaannya, orang sudah tidak agak, kepedulian itu sudah agak kurang. Wallahualam.
1: Kita buka sesi tanya jawab ya. Saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan dari pemirsa ataupun pendengar? Belum ada? Pendengar belum ada? Baik. Ada mungkin teman-teman? Oh, oke, silakan. Ya, Fadel.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallah khair, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Sudah punya untuk selalu hadir tiap malam di Islam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Allah selalu menjaga kita semua.
0: Amin.
2: Jadi sebelumnya akan minta maaf. Nah, karena ini kayaknya apa namanya kesan pertanyaan. Tetapi kami saya perlu lagi ingin terus untuk berikan nasihat untuk memperkenali mengenai tentang pihak pihak karena yang saya sendokku saya baca berikan amalan itu dengan niat yang dimana kalau niat kita dunia si balasannya akan tetap di dunia saja. Maksud saya itu kayaknya terpisah karena kami ini sekarang telah memiliki sekian jadi kami ingin diberikan masukan kepada Ustaz sendiri tentang mengenai niat tersebut supaya tetap fokus untuk
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi sebelum dijawab oleh Ustaz, mungkin boleh diperjelas apa maksud komunitas atau kegiatan apa sosial?
2: Anak berkegiatan ada
1: pengusaha. Oh, masya Allah.
2: Iya.
1: Ini kalau boleh tahu teman-teman dari mana ya? Oh, masya Allah. Iya. Para kalau fikirnya semula keren, masya Allah. Ustaz. Ya, teman-teman ini bagus ya. Semangatnya luar biasa begitu.
0: Ya, menjaga niat dalam amalan-amalan yang sifatnya sosial. Ya Allah Ta'ala alam, persoalan niat memang itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Tetapi yakin saja bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Selama kita masih di dunia dan berhubungan dengan orang lain. Dunia ini sifatnya seperti air. Main sedikit, main banyak, tetap ada percikan-percikan. Tetap ada percikan-percikan. Tetapi yang menjadi patokan adalah pertama, niat awal dulu tuh, artinya ketika hal ini dibangun itu yang menjadi dasar kita adalah untuk apa tujuannya. Kemudian yang kedua kepada pribadi kita masing-masing, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi amalan-amalan kebaikan Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ini bisa dijadikan sebagai dasar bagi kita ketika kita beramal, ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Ya, kullu yaumin tatlu fi syams ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahnidu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wabikuli khutwatin tamsiyah ila sholati sadaqah wa tumitul ada'anit tariqi sadaqah. Setiap persendian pada manusia itu wajib atasnya disedekahi. Setiap hari matahari terbit, engkau mendamaikan dua orang itu benar sedekah. Kemudian engkau menolong seseorang, membantunya mengangkatnya di atas kendaraannya atau mengangkatkan barang bawaannya di atas kendaraannya, itu juga benar sedekah. Setiap ucapan yang baik yang keluar dari lisanmu itu sedekah. Kemudian setiap langkah yang engkau langkahkan ke masjid itu juga nilai sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalanan juga itu bernilai sedekah. Jadi insya Allah secara umum yang kita lakukan itu amalan sosial, minimal pahala sedekah kita dapat. Sedekah kan tidak mesti dengan uang ya. Sejauh niatnya itu ikhlas. Ya kita tidak tahu sedalam apa ikhlas ya. Tetapi yang kita harus waspadai adalah riya. Kalau mungkin mengukur keikhlasan itu sukar. Sampai di mana keikhlasan kita kepada Allah. Kita sukar mengukur. Tapi yang bisa kita waspadai itulah riya. Karena lawannya ikhlas itu riya. Apa? Ketika kita ingin berbuat untuk mendapatkan perhatian orang lain. Dalam tanda kutip, perhatian di sini adalah pujian. Pujian yang ingin menjadikan kita sebagai sebuah kebanggaan bagi kita. Tapi kalau perbuatan kita mungkin kita mengharapkan perhatian, maksudnya ada hal yang mengikutinya, perhatian dari orang lain supaya juga mereka ikut terlibat, mereka ikut
1: berdonasi,
0: berdonasi dan sebagainya. Itu tidak masalah, meskipun itu kan kadang-kadang dalam kondisi tertentu beda-beda tipis. Karena setan kan selalu masuk. Yang jelas, hindarilah sum'ah dan juga riya. Karena kalau untuk mengukur keikhlasan sekali lagi, itu kaitannya kan dengan keimanan. Kaitannya dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhubungan, ya. sedalam apa keikhlasan itu, sedalam itu pula dia keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan menghindarkan diri kita dari perbuatan riya dan juga sum'ah, ya, dan juga keinginan untuk mendapatkan, maksudnya dunia dalam artian jabatan kah atau ketenaran kah dan seterusnya. Sejauh kita terhindar dari itu, maka semoga, ya, saya tidak kata kita, semoga, ya, ini adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya, ya, ini itu saja yang kita waspadai. Kalau keikhlasannya kita tidak tahu. Kalau menurut saya, tetapi minimal kita jaga diri kita dari riya, dan juga dari kita dari sukma, dan juga dari fitnah ketenaran. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, masya Allah. Nah, salut sama antum dan teman-teman. Silakan, yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Baik. Boleh disampaikan dulu, baiknya biar suaranya terdengar oleh pemirsa dan pendengar. Padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Iya. Iya.
3: Saya mencoba mengistilahkan Nabi Yusuf ini adalah tokoh meritokrasi yang hari ini sedang untuk disebutkan oleh teman-teman di beberapa tempat.
0: Iya.
3: Meritokrasi itu merupakan penempatan seseorang berbasis pada kapasitas. Tidak berbasis pada kedekatan dengan kekuasaan,
0: yeah, yeah.
3: Tidak berbasis pada kedekatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya, tapi basisnya adalah pada kemampuan kita seseorang kerja bakti. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan, kalau membuka lembar sejarah literasi, jadi Al-Quran mengingatkan 3700 tahun yang lalu, hampir 3800 tahun yang lalu, meritokrasi sudah tergantung di ajaran Al-Quran.
0: Yeah.
3: Yang hari ini hangat dibahas. Yang hari ini orang melihat bahwa meritokrasi adalah sesuatu yang sangat menarik ketika alam modern muncul di abad 21. Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan itu berbasis lagi-lagi adalah kapasitas. Ketika muncul di ayat-ayat 25-29 malam ini, ada gangguan jabatannya beliau oleh seorang istri dari pejabat tinggi di wilayah di mana beliau melakukan pekerjaan profesionalnya. Apa cobaannya adalah wanita. Catatan ini menarik untuk kita lihat bahwa meritokrasi tidak hanya basis pada kapasitas, tapi juga ternyata integritas. Nabi Yusuf menunjukkan itu. Artinya, kalau hari ini kita bangga dengan sistem meritokrasi basis kapasitas tanpa integritas, maka kita terjerumuslah dan mentolerir kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah-kisah wanita-wanita yang menggoda para pejabat. Wanita-wanita yang menggoda para godaan-godaan wanita adalah menjadi simbol keterjebakan jabatan seseorang meskipun dia pintar. Sehingga nilai integritas itu menjadi pelengkap dari meritokrasi hari ini yang dicoba cita-citakan oleh banyak orang termasuk kita. Nah, pandangan ini mohon dikritisi saat ini pikiran banding saja bahwa apakah benar dalam Islam itu meritokrasi digunakan sebagaimana Nabi Yusuf menyatakan bahwa saya memiliki kemampuan finansial. Jadi tolong angkat saya itu perbendahara negara.
0: Yeah. Oh, yeah.
3: Kira-kira begini ayat itu. Terus diangkatlah beliau menjadi seorang bendahara sebuah kerajaan atau negara. Menteri keuangan lah.
0: Yeah.
3: Terus benarkah di sejarah Nabi Yusuf ini bahwa meritokrasi di basis kapasitas terus integritas, dan memang bahwa ada semacam peringatan keras bahwa jabatan itu hal yang paling memudahkan orang terjebak pada persoalan godaan di ayat ini. Artinya ini adalah sebuah kehati-hatian bahwa orang ketika kau mau berusaha untuk menaiki jabatan dengan kapasitasmu, maka kau juga mesti punya kemampuan untuk menahan diri untuk hal yang di ayat kita bahas tadi. Istri seorang gadis. Mohon diklarifikasi kalau ini salah.
0: Waalaikumsalam. Ya, wallahu a'lam ya. Apa tadi, meritokrasi ya? Jadi berbasis kompetensi diri ya. Jadi tidak ada kaitan dengan
1: dari orang inilah.
0: Orang ya.
1: Sesuai kapasitas pokoknya.
0: Dan memang Islam, sebenarnya Islam, pandangan Islam terhadap orang yang bekerja itu sudah seperti itu. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam menolong, kan Nabi Musa lari dari Fir'aun. Karena dia tidak sengaja membunuh orang Kipti. Kan? Dia lari ke negeri dari Memphis ke negeri Madian. Walamma warada ma'a Madian. Namanya juga orang lari. Tentu dia cari sumber air kan? Nah, ketika dia sampai di sumber air sumur, wajada ternyata dia mendapatkan orang-orang lagi mengambil minum. Di sumur itu ya. Meminumkan ternak mereka. Ada dua orang ternyata wanita juga yang ada di situ. Mereka lagi menghalau juga ternak-ternak mereka. Nanti setelah selesai orang itu, baru kasihan wanita ini mau pergi juga ambil air minum. Kemudian Nabi Musa yang melihat ini tidak biasa kan? Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada mereka, "Ma khutbukuma?" Apa? Mengapa kalian seperti ini? Maksudnya mengapa kalian yang turun bukan orang laki-laki dan seterusnya? Karena biasanya kan yang ambil itu kan laki-laki karena itu sumur dalam, kemudian harus dibuka, tutupnya harus dibuka oleh beberapa orang yang kuat. Kata wanita ini, la nasqi hatta yusdirar ri'au wa abuna syaikhun kabir. Ini tidak ini. Pertama, kami tidak bercampur dengan laki-laki. Nanti mereka selesai baru kami ambil minum. Kemudian yang kedua alasan kami karena orang tua kami sudah tua, tidak bisa lagi mengambil dan kita tidak punya saudara laki-laki, ya kan? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengambilkan langsung mereka air dengan tenaga yang kuat. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dzil. Ini integritas yang kita maksud. Nabi Musa mengambil air, memberikan minum, kemudian dia langsung kembali. Dia tidak banyak berbicara. Sahabat yang menafsirkan ayat ini, kalau saya tidak salah Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan Nabi Musa itu dalam keadaan lapar. Dia pergi dari Memphis itu dalam keadaan tidak makan. Ya namanya, dan dia bertemu orang, ini kan kesempatan sebenarnya. Dia mengatakan, ya siapa tahu ada yang bisa saya dapat apa. Tapi tidak, Nabi Musa alaihissalam hanya menolong mereka. Kemudian dia kembali dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku hanya fakir, memohon pertolonganmu atas aku sangat fakir terhadap pertolongan yang Engkau turunkan kepada aku. Jadi dia menjaga dirinya. Punya kapasitas tapi dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Artinya itu namanya mungkin itu yang dimaksud integritas. Yang menjaga diri walau dengan keterbatasan yang kita miliki tapi kita tidak menunjukkan apa ya namanya? Yang menjaga izzah lah, menjaga izzah kita. Nah kemudian wanita ini kan kembali, ternyata wanita ini datang kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayahnya mengundang mereka, karena ayahnya heran, kok kalian bisa cepat? Diceritakanlah. Maka ada satu orang wanita datang, saudaranya ini, mengajak Nabi Musa, ayahnya ajak untuk ketemu. Akhirnya Nabi Musa jalan bersama wanita. Nah, yang kedua, Nabi Musa alaihissalam, ketika wanita ini datang, ya, Nabi Musa, wanita ini, datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dia hanya mengatakan begini, sesungguhnya ayah kami mengundang atas pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami. Wanita ini tidak basa-basi. Mereka menjaga percakapan. Dan Nabi Musa juga tidak basa-basi. Dia bilang macam-macam, tidak. Nabi Musa sesuai dengan kebutuhannya saja. Akhirnya Nabi Musa mengikut dan disebutkan dalam tafsir bahwasanya Nabi Musa ini berjalan
1: di belakang.
0: Dia di depan. Wanita di belakang. Nabi Musa mengatakan, nanti kalau di mana yang belok, kau kasih saja isyarat dengan melemparkan batu. Artinya betul-betul Nabi Musa sangat menjaga integritasnya. Makanya ketika di rumahnya, setelah berbincang dengan ayahnya, salah seorang dari saudara barangkali yang saudara yang mengundang Nabi Musa yang menyeletuk begini mengatakan, "Ya abati istajir, wahai ayahku, pekerjakan saja dia. Fa inna khaira man istajartal

0: waliyul amin. Ini dia. Sebaik-baik orang yang kau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi amanah. Kuat itulah, mungkin gambaran meritokrasi ya. Kuat itu artinya kuat ilmu, kuat kapasitas dan seterusnya. Tapi kuat tidak cukup kalau tidak amanah. Nah, ini masalahnya. Kalau ada sifat amanah saja tapi tidak kuat, kan bisa merugikan juga. Ada orang misalnya diserahkan pekerjaan keuangan, orang ini tidak suka mencuri. Orang ini, orang yang kita percaya tidak pernah melakukan pencurian, tidak pernah. Dia jujur. Akan tetapi karena tidak memiliki kapasitas, mungkin ada beberapa perkara yang dia lalai, merugikan orang lain. Tapi dari sisi lain ada orang yang kuat, pintar memang, tapi karena tidak amanah, itu juga akan terjatuh kepada kepada kesalahan. Jadi benar yang antum sampaikan, wallahu alam, bahwa memang penilaian itu kan berbasis kompetensi, tapi kompetensi diri itu saja tidak cukup. Harus diiringi dengan karakter yang namanya amanah.
1: Kayaknya paket lengkap itu.
0: Ya,
1: paket lengkap. Profesional dan amanah.
0: Amanah. Gitu. Profesional dan amanah. Kalau dua ini yang sudah berjalan, maka kita tidak kurang. Bangsa ini orang yang pintar. Yang kita butuhkan juga adalah bukan hanya pintar, tapi dia aman. Hanya saja kadang-kadang, wallahu alam ya, yang dari informasi-informasi yang kita dapatkan, bahwasanya kadang-kadang ada orang-orang yang memang dia punya kapasitas, tapi kadang-kadang dia terjebak dengan situasi yang memaksanya untuk meninggalkan sifat amanah. Dia ingin amanah, tapi situasi yang menjadikan seperti itu kan. Kadang-kadang inilah yang menjadi ujian.
1: Betul.
0: Nah, inilah yang menjadi ujian.
1: Itu ujiannya. Nah, yang diperburuk, diperparah lagi dengan tidak punya kapasitas dan tidak amanah.
0: Ah, itu yang parah. Tidak punya kapasitas.
1: Itu juga paket lengkap juga itu untuk urusan ini.
0: Paket lengkap untuk
1: urusan. Ya, kita tidak sedang membicarakan seseorang atau siapapun itu. Tapi ketika hal ini kemudian yang apa namanya berada di permukaan, maka ini adalah mungkin salah satu faktor yang bisa menyebabkan kehancuran. Kan gitu, kalau kita lihat banyak orang kan gini kan. Nah, itu tadi kalau meritokrasi kan asik, ini mainnya asik. Tapi kalau mulai main ordal karena faktor kedekatan. Dan ya ini sudah jadi rahasia umum lah kalau di negeri kita kan ya, itu kan. Siapa yang masuk dalam lingkaran? Kalau main-main air ya semua kecipratan ya gitu.
0: Itu saja. Yang namanya dunia ini ibarat air.
1: Nah, itu tadi.
0: Dari antara kita
1: mau besar mau kecil
0: pasti ada kecipratan. Hanya saja kan ya tentu kita memiliki prinsip dan seterusnya. Kita tidak bermain. Jangan bermain. Ya, kalau kecipratannya siap apa mau dibilang? Tapi jangan bermain. Sebisa mungkin. Ya Allah, mungkin berharap, seperti itu.
1: Dan kita berharap gitu terus ya. Dipadukan yang digabung. Niatannya diperbaiki. Kemudian disusul dengan profesionalitas dan ternyata kita amanah. Kita punya integritas dalam mengerjakan sesuatu. Itu dia, luar biasa sekali. Jangan lupa 2020 bukan itu ya. Mungkin bisa tanya lagi teman-teman. Ini kita ada pertanyaan dari pemirsa radio, pendengar radio ya. Ana saat ini lagi program dari mana ini penanya? Oh, masya Allah, Afan. Ternyata dari luar saat. Dari Ibu Mur di Jawa Barat. Kumaha Damang? Ana saat ini lagi program ngehafal juz amma. Bolehkah saat ana sedang ada hajat, lagi duduk di kloset, pembatin ngafal ayat? Ini mungkin beliau ini mungkin kan kita tidak membuka dan membaca. Ya, program kurang lebih. Afar juga salah ya. Ya, sekedar menganalogikan. Ada Ustaz?
0: Ya, wallahu ta'ala alam. Yang pertama, sesuatu yang ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dibawa di dalam tempat buang hajat. Tulisan termasuk ketika kita berzikir. Nah, bagaimana kemudian dia tidak berzikir dengan lisan tapi dengan hatinya yang disengajakan untuk mengulang-ulang hafal tersebut? Ini juga insyaallah wallahu alam itu masuk. Ya. Beda kalau lintasan kayak kita tidak bisa. Tidak bisa apa hindari ya, kadang-kadang lewat. Itu kan kita berpikir tentang pencipta dan seterusnya. Kadang-kadang seperti itu lewat ya, adalah sesuatu yang normatif. Tapi menyengajakan untuk mengulang-ulang ayat di dalam diri kita, berarti itu adalah sesuatu yang memang kita menyengajakan untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, secara hukum bagaimana, yang jelas minimal ya. Minimal itu menyelisih adab. Ya. Kalau misalnya mau memang menghafal di luar, dan tentu juga ini tidak akan berdampak sesuatu yang baik, kan di luar juga banyak waktu. Ya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan misalnya di kamar mandi sampai harus mengulang di kamar mandi, kan bisa di luar
1: kemudian. Karena beliau seorang ibu mungkin bisa seperti di dapur.
0: Di dapur. Yang penting kan istiqomah. Yang penting istiqomah. Ya sebaiknya ya ya ini dihindari dan tidak dilakukan di dalam tempat-tempat seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Yang bertanya? Habis ya? Kita masih ada waktu enggak? Habis ya? Oh, tahu. Ternyata waktu juga habis. Jadi kita tidak bisa melanjutkan kebersamaan kita lagi karena selalu terbatas oleh waktu. Tapi semoga apa yang kita simak pada kesempatan kali ini sangat penting sekali ya. Kalau bicara tentang berani mengakui kesalahan, berani berkata jujur, itu luar biasa. Tapi kalaupun misalnya kita mau coba yang ringan-ringan, pilihannya berkata benar atau diam. Dibanding berkata dusta dan itu berulang-ulang. Dan semoga kita semua hadir di kesempatan kali ini atau menyimak melalui Muas TV maupun Radio Muas, diistiqomahkan hati kita, diteduhkan gitu ya, supaya selalu menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, karena ini mahal, itu sesuatu yang mahal. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki niat yang tulus, mengerjakan sesuai kapasitas, dan semoga kita amanah dalam mengemban sebuah tanggung jawab. Sebelumnya saya mengucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum, atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa istiqomah dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi teladan kita. Kita cukupkan persoalan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
3: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti kita ambil.
3: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua, alamnya asri, rasanya luar.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian tentunya di frekuensi 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, alhamdulillah setelah sebelumnya telah bersama kita menyimak dan juga mendengarkan program podcast ataupun juga Dincast yang ngobrolin seputar agama. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizallahu Ta'ala. Semoga setiap ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penambah ilmu kita semua dan juga lebih kita perhatikan dan lebih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah tentu sahabat Muaz sekalian, program Dincast itu akan menjadi program penutup perjumpaan kita di hari ini. Jadi sahabat Muaz sekalian, tentu kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Maka kembali semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah tadi bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati kita semua, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Akhi Iyad, mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan sahabat Muaz sekalian dari pagi tadi hingga malam ini. Dan insya Allah sahabat Muaz kita akan kembali bertemu esok dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka."
1: Kabilah orang-orang bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan kisah tentang air mata kebahagiaan. Kamar itu penuh dengan kaum wanita yang memberi selamat. "Lihatlah teman-teman dan karib kerabatku. Semua memberi selamat dan mendoakan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu saat gembira dan memberkahimu dalam kesedihan, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." Masing-masing mendoakan agar kami akur dan memiliki keturunan yang soleh. Beberapa menit kemudian, aku duduk seorang diri, menunggu siapa lagi yang akan datang. Air mata mengalir dari kedua mataku ketika aku teringat ibuku. Kalian mendoakan agar aku mendapat suami yang soleh. Seolah-olah aku berada dalam mimpi. Bayangan membawa diriku kepada kejadian beberapa tahun yang lalu. Pada pagi itu, "Mana ibuku? Kemana ia pergi?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari besar tubuhku. Kala itu aku masih berusia 5 tahun. Aku kembali bertanya, "Mana ibuku?" Jawabannya adalah linangan air mata. Ada yang menambahkan dengan suara yang lemah karena terpotong tangisnya, "Ia sudah pergi menuju surga." Pada saat itu aku tidak menyadari siapa yang membuat orang-orang jadi turut menangis. Aku atau saudaraku yang masih berumur 3 tahun, atau mungkin tangisan orang-orang di sekitar kami. Aku menuntun adikku untuk mencari ibu kami. Kaki kami letih berlari ke sana kemari, naik ke tingkat paling tinggi, mengetuk semua pintu, juga pergi ke dapur. Meski sudah amat lelah, kami tidak juga mendapatkannya. Dari situ aku pun yakin

0: bahwa ibuku sudah tidak berada di rumah. Aku pun memeluk adikku sambil menangis. Karena lelahnya, kami pun tertidur. Setelah satu atau dua jam, aku kembali menuntun adikku untuk kembali mengulang mencari buku. Kami tidak mendapatkannya di rumah, meskipun banyak wanita di situ yang jumlahnya menutupi pandangan dan pendengaranku. Tetapi di mana ibu bersembunyi? Setelah lama terdiam dan terbungkam, dengan gembira aku teringat ada satu tempat yang belum kami cari. Ya, suatu tempat di bawah pohon itu. Ibuku menyukai tempat itu. Dengan cepat aku berlari. Kami lelah menuruni tangga. Adikku sampai terjatuh karena aku menariknya terlalu keras. Akan tetapi akhirnya kami hanya melihat pohon itu saja. Kami perhatikan bagian atas pohon dan bawahnya. Semua bagian pohon itu kutelusuri dengan pandanganku. Yang kulihat cuma pohon saja, ditambah beberapa tanaman yang disukai oleh ibu. Tetapi di mana ibuku? Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk. Aku melihat kaum lelaki saling memanggil. Memekakkan telingaku. Dan membuat mataku melotot. Setelah beberapa saat terlihat langkah-langkah cepat. Mereka lewat di hadapan kami dengan menggotong sesuatu. Ketika adikku bertanya kepadaku, aku jawab pertanyaannya yang lugu itu. Mereka membawa barang berat. Masing-masing ikut serta membawanya. Aku sendiri tidak menyadari bahwa yang dibawa dan digotong itu adalah ibuku. Kalau aku tahu, pasti ku pegang dan tak ku biarkan dia pergi. Kaum lelaki pun pergi menghilang. Suasana menjadi hening. Kami duduk dan bermain di atas tanah dengan tenang. Di bawah pohon, sebagaimana kebiasaan kami bersama ibu. Itulah hari pertama kami pergi ke kebun tanpa mengenakan sepatu. Kami haus tetapi tidak kami dapatkan air. Tiba-tiba datanglah salah seorang wanita kerabat kami dan membawa kami masuk bersamanya. Keesokan paginya, kami mulai membahas masalah itu di setiap tempat. Aku mengumpulkan kekuatanku dan berkata kepada adikku yang terus menangis. Ibu pasti pulang lagi. Nenekku dengan tergopo-gopo datang ketika suara tangis kami mengeras. Ia memeluk kami. Aku masih merasakan air mata ibuku yang menetes di kepalaku. Setiap kali kulihat seorang ibu, tercium olehku bau khas ibuku. Aku teringat bahwa suatu hari ketika kami membuatnya marah, ia berkata, "Aku akan pergi dan meninggalkan kalian." Aku juga masih ingat ketika kami pergi mengunjunginya di rumah sakit. Di samping pembaringannya, ayahku membimbingku. Ia berkata kepada ibu, "Ini dia arwah." Ibuku memeluk dan menciumku, kemudian memeluk adikku. Air matanya bercucuran sambil menekan tanganku yang kecil dan menciumnya dengan kuat. Setiap hari suaranya mengetuk pendengaranku. Suara terakhir yang ku dengar darinya adalah, "Aku titipkan kalian berdua kepada Allah, Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan di sisinya." Kemudian ia terisak dan menangis dan menutup wajahnya. Mereka mengeluarkan kami dari kamarnya, sementara kami terus menangis berlinangan air mata. Kami pun mulai berpindah. Pindah dari rumah yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan juga saudara. Kini ia sudah pergi. Maka kami pun pergi ke rumah nenek. Lima tahun kemudian, aku kembali ke rumah ayahku. Datang dari rumah nenekku, aku dan juga adikku. Orang yang pergi karena kematian tidak dapat diharapkan akan kembali. Meskipun orang yang pergi melakukan perjalanan akan selalu kembali lagi. Ternyata ada seorang wanita di rumah ayahku. "Ini adalah Asma, beri salam kepadanya," kata ayahku. "Ia bukan ibuku, tetapi ia adalah wanita yang paling baik bagi ayahku. Ia memperhatikan pendidikan kami dengan yang terbaik. Ia juga bertekad agar kami menyelesaikan studiku. Ia memulai dengan menganjurkan diriku menghafal Al-Quran, memilihkan teman-teman yang soleha untuk diriku, menyiapkan segala yang aku dan adikku inginkan. Bahkan lebih dari itu, terkadang kami sering membuatnya marah. Namun meski demikian, ia adalah wanita yang penyabar lagi cerdas. Ia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya tanpa ada guna. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ia menggabungkan antara kedalaman agama dan akhlak yang ia miliki. Ia sungguh telah mengisi kekosongan hidup kami yang amat besar." Pada suatu hari aku mengajukan pertanyaan kepadanya, "Kenapa Anda berbeda dengan ibu-ibu tiri yang lain? Di mana letak kezaliman dan perlakuan buruk yang biasa dilakukan para ibu tiri itu di dalam dirimu?" Ia menjawab, "Aku takut kepada Allah dan selalu mengharapkan pahala dari setiap perbuatanku. Kalian adalah amanah di sisiku. Jangan heran, sampai saat aku merapikan rambut kalian pun aku mengharapkan pahala. Kemudian, wahai arwah, berapa juz Al-Quran yang telah kau hafal? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan hafalanmu itu, insyaAllah? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan mendidikmu melalui pendidikan yang baik? Semua yang kulakukan adalah demi mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana seseorang mencari pahala dengan ibadah seperti puasa, solat, ia juga mencari pahala dalam pergaulannya. Sebab mukmin selalu dituntut untuk bergaul dengan baik, wahai putriku. Tetapi kami telah melelahkanmu, bahkan menyulitkan dirimu. Wahai arwah, setiap pekerjaan pasti membawa kelelahan dan kepayahan. Surga itu mahal. Bukankah engkau mengetahui bahwa untuk sholat dan melakukan haji, seseorang harus merasakan lelah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat dzarrah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya akan melihat balasannya pula. Adapun kezuliman para ibu tiri yang engkau ketahui wahai arwah, tidaklah berlalu tanpa perhitungan, bahkan akan mendapatkan perhitungan yang berat. Apa dosa anak yatim sehingga dia disulimi? Atau apa dosa anak kecil sehingga ia diperas? Kezuliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Aku berkata kepadanya sedangkan perasaan terharu mencekik leherku. Inilah doa ibuku yang kulihat tampak dalam pergaulanmu terhadap kami. Sungguh Allah tidak menyanyiakan titipan di sisinya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ibu tiriku masuk dan memberi salam kepadaku serta mendoakan keberkahan bagiku. Aku mencium kepalanya. Bagiku ia lebih dari segalanya. Ia adalah profil seorang wanita muslimah. Ia berkata dengan air mata yang mengiringinya, jangan lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah dalam setiap pekerjaan yang kau lakukan. Kemudian ia menambahkan dengan senyuman yang selalu mengiringinya, sungguh aku hafal hadis Nabi, Iza sholatil mar'atu khomsaha wa somat syahroha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha kilalaha udkhulil jannah fi ayyi abwabil jannah syati. Bila seorang wanita menjalankan solat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya, melakukan puasa yang diwajibkan kepadanya, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga, pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Sekarang tibalah saatnya mempraktikannya. Aku berkata kepada diriku sendiri, sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi seorang wanita yang soleha. Sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi wanita yang takut kepada Allah. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, dan setiap perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang ibu tiri kepada anak tirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: صدقة الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Al-Thalatha. Kita sekarang masuk kepada Al-Asl Al-Thalith. Al-Asl Al-Thalith yaitu pokok yang ketiga di halaman 12. Al-Asl Al-Thalith ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di pokok yang ketiga, atau prinsip yang ketiga, atau landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sudah kita bahas, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy. Wa Hashimin min Quraishin wa Quraishun min al-Arabi wa Quraishun min al-Arabi wal-Arabu min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil wal-Arabu min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil Khalili alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati was salam. Jadi pokok yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini enggak usah diterjemahkan, sudah tahu artinya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab. Quraisy ini dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini dari keturunannya Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Jadi ada bangsa bukan Arab seperti Yahudi, ada bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini keturunan dari Ismail. Sedangkan Bani Israel keturunan dari Ishaq. Alaihi wa ala nabina afdalus salatu wassalam. Atasnya dan atas Nabi kita seutama-utama salat dan salam. Jadi atas Ismail bin Ibrahim ini salawat, dan atas Nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Tapi soal nasab tidak begitu sangat penting dipermasalahkan. Yang terpenting di sini yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW dari Quraisy, dan Quraisy itu dari Arab, dan bangsa yang mulia pada waktu itu bangsa Quraisy. Di antara semua bangsa yang ada, semua suku yang ada, yang mulia itu suku Quraisy. Yang nantinya kalau kita bahas soal masalah a'immah, masalah kepemimpinan, masalah imamah, masalah khilafah, itu menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa imamah atau khilafah itu harus dari Quraisy. Itu merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Keterangan hadisnya banyak, dan ini sudah kesepakatan semua ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa imamah dan khilafah itu harus dari Quraisy, dan Quraisy itu ada sampai hari kiamat. Dan Quraisy ini keturunan orang Arab, dan orang Arab itu keturunan dari Ismail, dari bangsa Arab, dan bangsa Arab ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Walahu minal umur 63 sanatan. Walahu minal umuri 63 sanah. Arti dia mempunyai umur 63 tahun. Lahu kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia mempunyai umur 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Jadi 40 tahun Nabi hidup sebelum kenabian. Wa 23 nabiyyan rasulan. Dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Jadi selama 40 tahun beliau menjadi pemuda yang tidak diberikan wahyu oleh Allah SWT. Akan tetapi tanda-tanda kenabian itu sudah ada, dengan dijuluki bahwa beliau sebagai Al-Amin. Kemudian dikenal di kalangan orang Arab bahwa beliau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Kemudian juga dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu atau membuat cacat pada dirinya. Seperti biasa orang sana itu bermain dengan perempuan, minum khamar, atau bermain musik dan segala macam. Nah, Nabi tidak melakukan yang demikian. Sejak masa mudanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seperti ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Jadi tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang sebelumnya berbuat maksiat besar. Jadi Nabi sebagai pemuda berbeda dengan pemuda yang lain pada waktu itu yang berbuat dosa dan maksiat. 23 tahun Nabi menjadi nabi, Nabi Muhammad ini menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi'ikra wa ursila bil mudaththir. Nubbi artinya diutus menjadi nabi dengan ikra, diberikan wahyu ikra. Wa ursila bil mudaththir, diutus menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Karena waktu turunnya surah Iqra ini, atau ayat, 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Karena menurut istilah para ulama, bahwa Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedang Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Istilahnya demikian. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Itu istilah mereka. Yang istilah ini juga ada ulama yang membantah. Jadi diberikan wahyu dengan surah Al-Alaq, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di ayat yang pertama yang turun. Wa ursila bil mudaththir. Dan Nabi diutus dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Jadi diutus dengan surah Mudatsir. Artinya setelah Nabi beberapa lama tidak turun wahyu, kemudian turun wahyu dengan surah Mudatsir dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kum fa'anzir. Bangun dan sampaikan kepada umat ini, ancam umat ini. Jadi disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Yang nanti akan dijelaskan tentang ayat-ayat surah Mudatsir ini. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya Nabi di Makkah. Nabi lahir di Makkah dan hidup di Makkah selama 40 tahun, kemudian ditambah lagi setelah diutus, yaitu 10 tahun di Makkah, 13 tahun, kemudian setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih 53 tahun Nabi di Makkah. Ba'athahu Allahu bin nazarati anis syirki. Ba'athahu Allahu bin nazarati anis syirki. Allah mengutus dengan mengancam dari kesyirikan. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mengancam dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Jadi anda perhatikan di sini Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mengancam manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Ini tugasnya Rasul. Jadi Rasul bukan sebagai bashir saja, tapi sebagai nadhir. Bashiran wa nadhira. Jadi nabi-nabi diutus oleh Allah itu sebagai bashir dan nadhir. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah sebagai bashir dan nadhir. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Artinya kebanyakan umat ini hanya bashir saja, nazirnya tidak. Bashir menyampaikan tentang fadailul a'mal, tentang surga, atau tentang amalan ringan berpahala besar atau yang lain. Tapi jarang umatnya dikasih ancaman yang keras. Jauhkan syirik, jauhkan maksiat, jauhkan dosa besar. Jarang. Atau dalam khutbah-khutbah Jumat atau yang lain. Jarang disampaikan yang begitu. Padahal ditutusnya Rasul-Rasul itu dua, bashir dan nadhir. Yang pertama kali Nabi diutus oleh Allah bukan bashir, nadhir. Pertama kali. Tapi yang sekarang ini lebih banyak bashir daripada nadhir. Antum lihat dalam surah Saba. Sebelum kita bahas ayat ini dan surah Saba, ayat 27, nah ayat 28. Dalam surah Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakinna aktsarannasi la ya'lamun." Allah berfirman dalam surah Saba, surah yang ke-34, ayat 28. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus kamu melainkan untuk seluruh manusia. Bashiran wa nazira. Sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Walakinna aktsarannasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Kemudian di ayat ini, ayat yang awal-awal turun. Jadi awal-awal ayat atau surah yang turun itu ya Iqra, kemudian Mudatsir. Itu awal-awalnya semua sifatnya mengancam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Allah berfirman, wahai orang yang berselimut, mudathir, orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan ancamlah, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan, wa thiyabaka fatahhir. Kalau menurut makna bahasa, menurut makna bahasa, siap itu artinya baju, pakaian. Nanti kita akan lihat arti yang sebenarnya. Kalau menurut bahasa, siap itu artinya pakaian. Pakaianmu bersihkan. Tapi yang dimaksud di sini, siap baka di sini, amal atau hati. Bersihkan hati kamu dan bersihkan amal kamu. Karena kalau diartikan dengan artian siap baka fatahir, belum ada kewajiban sholat untuk membersihkan pakaian. Waktu turun ayat ini belum ada kewajiban, kewajiban sholat. Bersihkan pakaian untuk apa? Umumnya bersihkan pakaian untuk sholat. Makanya diartikan oleh para mufassirin, kata-kata siap di sini bukan bermakna pakaian, tapi bermakna hati kamu bersihkan dari syirik, atau amal kamu bersihkan dari syirik. Warujza fahjur, dan ar-rujza fahjur, yaitu berhala-berhala, patung-patung itu kamu tinggalkan. Patung-patung itu adalah kamu tinggalkan. Wala tamnun tastaqtir, dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Wala tamnun tastaqtir, dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Kemudian wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu adalah kamu bersabar. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang tafsirnya. Wa ma'nakum fa'anzir. Ma'nakum fa'anzir dijelaskan, yunziru anishirki wa yad'u ila tauhid. Mengancam dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Mengancam dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Yang banyak dilalaikan oleh para duat, para dai, para ustadz, para ulama. Ini dilalaikan. Jadi yang pertama kali yang harus kita dakwahkan,

Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Berkali-kali dalam Al-Qur'an, ikuti agama Ibrahim dan dia tidak termasuk orang berbuat syirik. Artinya, kita menyampaikan tauhid menjauhkan dari kesyirikan. Kemudian juga ayat yang lain dalam Al-Qur'an, nasihat Luqman apa? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Sekian banyak ayat Al-Qur'an. Sebelum Luqman menasihati tentang sholat, tentang amal, tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan yang lainnya. Janganlah engkau berbuat syirik karena kesyirikan itu satu kezaliman yang besar. Maka setiap dai, setiap ustaz itu harus mengancam dari kesyirikan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah pertama kali. Dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah setiap melihat patung disuruh untuk menghancurkan patung itu. Setiap melihat kuburan yang dibangun dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Ali mewasiatkan lagi kepada sahabat yang lain. Terus seperti itu. Sampai bersih. Sebab kalau dibiarkan akan terjadi kesyirikan. Kalau dibiarkan seperti yang kita lihat setelah masa kurun mufaddalah, setelah masa-masa generasi yang diutamakan oleh Allah, tiga generasi yang terbaik, yaitu masanya Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Itu melaksanakan. Tapi setelah tiga generasi ini mulai umat banyak yang menyeleweng. Jadi awal tiga generasi ini selamat. Kuburan tidak dibangun. Kemudian yang membawa kepada syirik juga tidak dibesarkan. Kalau sekarang dibiarkan. Makanya banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Jadi setiap doa wajib mengingatkan. Yunziru ani syirik wa yada'u ila tauhid. Dan mengajak manusia kepada tauhid. Karena setiap rasul yang diutus Allah mesti dakwanya dakwah tauhid. Kemudian wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu hendaknya kamu besarkan. Azimhu bit tauhid. Artinya agungkan Allah dengan tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid. Besarkan Allah dengan tauhid. Jadi pengagungan kepada Allah itu dengan tauhid. Kalau tidak dengan tauhid maka tidak ada pengagungan kepada Allah. Jadi harus dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir. Makna wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anisyirki. Wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anisyirki. Bersihkan amal-amal kamu dari kesyirikan. Ada penafsiran lain, ay tahhir qalbaka 'anisyirk. Bersihkan hatimu dari kesyirikan. Ay tahhir nafsaka 'anidz-dzunub. Bersihkan dirimu atau bersihkan hatimu dari dosa, kemudian bersihkan dirimu dari kesyirikan. Ini perkataan para mufassirin. Ketika menafsirkan ayat ini, mereka menafsirkan bersihkan hatimu dari kesyirikan dan dosa, bersihkan amal kamu dari kesyirikan dan dosa. Jadi bukan membersihkan pakaian. Jadi kita bersihkan amal-amal kita dari kesyirikan. Itu yang harus dibersihkan oleh setiap mukmin dan mukminah. Kemudian warujza fahjur. Warujza fahjur. Ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu yaitu al-asnam. Maksudnya berhala-berhala atau patung-patung. Rujzu itu maknanya asnam, berhala atau patung. Jadi maksudnya warujza fahjur artinya patung-patung dan berhala-berhala itu adalah kamu tinggalkan. Sebab yang dikatakan

0: katakan hajruha tarkuha, hajruha tarkuha, tarkuha wa ahliha. Jadi hajruha itu artinya meninggalkannya, tarkuha meninggalkan, wa ahliha dan meninggalkan orang yang melakukannya. Jadi tinggalkan patung dan tinggalkan pula orang yang melakukan atau penyembahan kepada patung. Wal bara'atu minha wa ahliha. Wal bara'atu minha wa ahliha. Dan berlepas diri dari berhala itu wa ahliha dan orang yang menyembah berhala. Allah menyuruh Nabi Muhammad meninggalkan patung dan meninggalkan orang yang menyembah patung, beribadah kepada patung atau yang beribadah kepada selain Allah, tinggalkan mereka. Itu ayat-ayat yang turun di Mekah di awal-awal kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat tentang tauhid, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Rasulullah mengambil dakwah ini selama 10 tahun. Akhadha di sini artinya mengambil, maksudnya melaksanakan. Rasulullah melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Rasulullah melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama'i. Wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama'i. Jadi setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid. Kemudian setelah 10 tahun Nabi dimi'rajkan ke langit. Mi'raj ke langit. Urija bihi ila sama, Nabi dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu. Dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al madinati. Wa ba'daha, dan sesudahnya, wa ba'daha sesudahnya diperintah untuk hijrah ke Madinah. Sesudahnya diperintah untuk hijrah ke Madinah. Anda perhatikan di ayat-ayat ini. Di ayat-ayat ini ayat-ayat tentang tauhid. Ini yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau dia mau menjadikan Rasul sebagai qudwah, sebagai uswah dalam dakwahnya, harus dia memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan ini yang dilakukan Rasulullah, al-anbiya war rusul, juga para sahabat sesudah Rasulullah. Jadi kalau dia mau berpegang kepada manhaj salaf, maka yang harus didakwakan dakwah tauhid. Menjauhkan manusia dari kesyirikan, mengingatkan manusia agar jangan berbuat syirik. Kemudian war rujza fahjur, segala macam bentuk berhala harus dijauhkan. Dan orang-orang yang menyembah berhala, orang menyembah patung, itu harus dijauhkan. Barok kita dari mereka. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah majma'in. Karena tauhid ini merupakan aujabul wajibat. Dan syirik ini merupakan akbarul kabair. Tauhid, aujabul wajibat. Kewajiban yang paling tinggi dari semua kewajiban tauhid. Sedangkan syirik itu akbarul kabair, azlamuz zulmi, dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim di muka bumi ini syirik. Maksiat yang paling besar syirik. Kadang-kadang orang salah dalam nilai. Ada orang berbuat zina, ada orang minum khamar, ada orang berbuat syirik. Yang dilarang orang yang minum khamar berbuat zina. Yang syirik dibiarkan. Karena yang berbuat syirik Pak Haji. dibiarkan. Karena yang berbuat syirik mertua, yang berbuat syirik misanan, yang berbuat syirik keluarga, dibiarkan. Yang sama orang peminum khamr kerasnya luar biasa. Justru kita lebih keras kepada orang yang berbuat syirik. Itu dosa, tapi ini syirik akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Azlamu zulmi, kezaliman yang paling zalim. Akbarul ma'asi, kemaksiatan yang paling besar di muka bumi ini. Kalau syirik, tidak diterima taubatnya kalau terus sampai dia meninggal. Tapi yang ini, bukan berarti saya melecehkan, itu dosa besar. Zina, minum khamar, berjudi, dosa besar. Tapi syirik lebih besar. Makanya ini yang harus kita ingatkan. Ya, kalau dalam ceramah-ceramah atau dalam khutbah, kita ingatkan orang, jangan sampai buat syirik. Karena masih banyak orang yang ziarah minta kepada kubur, masih banyak. Di Indonesia ini banyak dan subur seperti itu. Wajib kita ingatkan. Kalau tidak berdosa. Ada yang mereka itu karena tahu, ada yang karena tidak tahu, jahil. Kewajiban kita mengingatkan. Itu yang harus kita contoh. Rasulullah mendakwahkan dakwah tauhid, menjauhkan mereka dari syirikan. Kemudian lanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat demikian. Meskipun bi'ah di para sahabat itu bi'ah yang bagus, lingkungan yang bagus, semua sudah tahu tauhid, tapi tidak ada yang tinggal tauhid didakwahkan. Sesudah masa Rasulullah wafat, tetap ada kesalahan diingatkan. Dari zaman itu, masya Allah, mereka itu tidak diam, tidak menganggap masalah ini masalah yang ringan. Jadi bukan masalah-masalah yang kecil, ini masalah besar. Kemudian setelah Nabi mendakwakan dakwah tauhid, Nabi ini dicela, dicaci, dimaki, diusir. Di sini nggak dibawakan, Nabi pernah diusir sampai ke kemana? Ke Taif. Sampai di Taif, bukannya disambut, malah diejek, dicela, dilempar dengan batu. Sampai luka Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedih, menangis. Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke satu tempat. Dan pada waktu itu turun malaikat. Malaikatul Jabal. Malaikat yang menjaga gunung. Kemudian mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin gunung ini aku angkat untuk aku timpakan kepada mereka, aku akan laksanakan. Kata Rasulullah, tidak. Itu sudah siksaan yang luar biasa. Cobaan yang besar bagi Rasulullah. Di Mekah diusir, disiksa, kemudian para sahabatnya juga demikian. Sampai di Taif, malah diusir, disiksa, dilemparkan dengan batu. Sedihnya luar biasa. Maka malaikat turun, ikut membantu. Kalau engkau mau, aku akan lemparkan gunung ini, timpakan kepada mereka. Jawaban Rasulullah, tidak. Karena Rasul mengharapkan mudah-mudahan dari keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah. Apa yang diharapkan Rasulullah terbukti. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Taif yang masuk Islam. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah balik lagi ke Mekah, dicoba lagi, diuji lagi, sampai pamannya wafat. Yaitu Abu Talib yang banyak membantu dalam dakwah. Dan juga istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Setelah itu Rasulullah dihibur. Hiburnya dengan apa? Urija bihi ila sama. Sedihnya luar biasa. Dihibur oleh Allah dengan diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Yang pertama Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari situ diangkat ke langit dengan menggunakan buruk. Yang buruk ini tidak bisa digambarkan. Seperti keledai tapi bukan keledai. Seperti bigal tapi bukan bigal. Seperti kuda tapi bukan kuda. Jadi tidak bisa digambarkan. Maka jahat orang-orang Yahudi itu menggambarkan buruk itu dengan gambar wanita. Bentuknya seperti kuda, ada sayapnya, kemudian kepalanya kepala wanita. Ini untuk menghina. Bahwa Rasulullah menunggangi perempuan. Porno. Itu Yahudi. Cara-cara Yahudi. Bahkan ada orang Islam yang beli gambar-gambar itu. Ya, karena kebodohan. Beli gambar karena kebodohan. Itu menghina. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga gak boleh digambar. Nah, seperti itu. Jadi buruk. Satu kendaraan yang memang diciptakan oleh Allah. untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke langit. Ya, langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sana diwajibkan sholat yang lima waktu. Diwajibkan sholat yang lima waktu. Di sana memang ada tawar-menawar. Nabi turun, Nabi Musa menyuruh lagi, tadinya 50 sampai 5. Yang seperti ini, hadisnya sahih dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Ini orang-orang mustasyrikin. Mustasyrikin itu orang-orang orientalis. Kemudian juga orang-orang yang rasionalis menolak. Yang pertama mengatakan tidak cocok dengan akal. Masa terjadi tawar-menawar? Yang rasionalis mengatakan itu hadis tentang Nabi Mi'raj itu hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Jadi mereka tolak. Tidak percaya dengan Mi'rajnya Nabi. Padahal ayat mengatakan asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra, bahwa Allah yang mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj hadisnya sahih, riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi tentang Mi'raj Nabi naik ke langit itu hadisnya sahih. Meskipun cuma satu hadis, meskipun ini ada berapa hadis, meskipun satu hadis selama sanadnya menurut ilmu hadis sahih, maka kita wajib terima dengan dasar ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi hadis tentang Mi'raj ini sahih. Dan kita jangan diombang-ambingkan. Bahwa ada orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Nabi mengatakan, mana mungkin Nabi kok tawar-menawar dengan Allah. Ya karena hadisnya demikian kita imani. Jadi awalnya demikian. Awalnya tidak mungkin Nabi tawar-menawar. Kemudian setelah itu, oh iya gak mungkin ya. Orang awam yang bodoh mengatakan, ini tidak mungkin masa tawar-menawar. Awalnya hadis itu ditolak matannya, setelah itu sanadnya. Karena matanya tidak cocok, jadi sanadnya pun tidak sah. Sehingga hadis itu tidak ada. Sampai begitu jahatnya mereka. Sampai sekarang masih ada dalam beberapa kelompok pengajian menolak hadis Mi'raj ini. Ada beberapa kelompok pengajian di Jakarta ini menolak hadis tentang Mi'raj ini. Jadi kita, kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminah mengimani bahwa hadis Mi'raj itu sahih dalam riwayat Bukhari dan riwayat yang lain. Dan termaktub dalam kitab Sahih Jami' Shaghir, kitab-kitab yang lain. Sahih hadis ini. Kemudian diwajibkan sholat yang lima waktu juga sahih. Dan tentang Nabi turun naik, betul. Riwayat itu sahih. Kalau seandainya Nabi turun naik, Allah mewajibkan kemudian turun kepada Nabi Musa, Musa suruh kembali lagi. Kalau seandainya Nabi salah, perbuat, sudah ditegur oleh Allah. Itu yang harus kita ingat. Kalau itu salah, sudah ditegur oleh Allah. Sekarang Allah tidak tegur. Apa keberatan kita menerima itu? Tidak ada urusan. Kita terima, memang begitu riwayatnya. Itu yang harus kita imani. Dan ini masalah-masalah keimanan. Kemudian Nabi melakukan sholat waktu di Mekah itu selama 3 tahun. Tidak jelaskan tentang caranya. Tapi dalam riwayat disebutkan 2 rakaat waktu itu. Awalnya sholat itu 2 rakaat. Setelah hijrah baru dijelaskan 4. Seperti zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Subuh tetap. Itu setelah di Madinah. Dan Nabi setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. InsyaAllah nanti ba'da sholat maghrib kita akan bicarakan tentang hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dan bagaimana hukum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Usul Tsalatsah. Tadi terakhir sampai wa ba'daha umira bil hijrah ila al-Madinah. Dan sesudahnya Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Tentang pembahasan ini semuanya panjang, ini disingkat saja oleh penulis. Arti tentang Isra Mi'raj ada pembahasannya sendiri. Tentang sholat ada pembahasannya sendiri. Kemudian tentang hijrah ke Madinah, bagaimana kisah hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga dibahas dalam kitab Fiqh Sirah. Sekarang kita lanjutkan tentang hijrah. di dalam sirah-sirah Nabawi yang sahih itu dibahas. Wal hijratu, ya, kita lanjutkan. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi al-islami. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi al-islam. Dan hijrah itu wajib. Fariidah artinya wajib. Hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Jadi hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu. Dan hijrah itu tetap hiya kembali kepada hijrah. Wa hiya dhamirnya kembali kepada hijrah. Dan hijrah itu tetap sampai hari kiamat. Jadi hijrah itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan pembahasan ini panjang saya katakan, karena harus diberikan definisi dulu mana yang dikatakan baladul syirik, mana yang dikatakan baladul Islam, sehingga orang itu harus hijrah. Kalau tidak jelas, ya tidak ada kewajiban hijrah. Kalau negerinya tidak jelas, negeri syirik atau negeri kafir atau negeri Islam enggak jelas, maka tidak ada kewajiban hijrah. Harus jelas bahwa di situ syirik dan di situ memang negeri Islam yang membawa kepada keamanan. Harus jelas bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hukumnya wajib di sini dikatakan dan tetap sampai hari kiamat. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa hijrah itu wajib yang harus dilakukan, itu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana allahu 'afuwan ghafura. Allah berfirman, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Qalu, mereka berkata, fima kuntum, mereka di sini malaikat. Qalu, mereka berkata, itu para malaikat. Para malaikat berkata, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu? Ini bagaimana keadaan kamu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ini pertanyaan yang mengingkari. Bagaimana keadaan kamu? Kenapa kamu tidak hijrah begitu? Berarti bagaimana keadaan kamu? Kamu tidak hijrah. Qalu, mereka menjawab. Mereka yang tidak hijrah ini menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Jadi mereka yang tidak hijrah itu menjawab, kami ini mustad'afin, orang-orang yang lemah. Mustad'afin artinya orang-orang yang lemah. Fil ard, di muka bumi. Mereka berkata, mereka di sini malaikat. Qalu, mereka berkata, mereka di sini malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Seperti kemana saja? Ke muka bumi ini, di mana saja muka bumi ini? Jadi bukankah bumi Allah luas, kata para malaikat, yang kamu bisa hijrah kemana saja? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembali mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Jadi sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka, mereka berkata, yaitu malaikat berkata, bagaimana keadaan kamu? Seperti malaikat mengingkari, kenapa kamu tidak hijrah? Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Maka kata Allah melanjutkan firman-Nya, mereka tempat kembali mereka yaitu neraka jahannam dan selek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu hukumnya wajib. Yang tidak hijrah itu mendapatkan siksa neraka jahannam. Dikecualikan di sini, bukan semua, bukan artinya orang tua, anak kecil, perempuan harus hijrah, bukan, di sini ada pengecualiannya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Itu kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki. Dari laki-laki yang lemah seperti orang yang sudah tua, yang lemah. Wan nisa', dan perempuan-perempuan. Wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una hilah, yang mereka tidak sanggup berusaha untuk hijrah. Artinya tidak ada kudrah, tidak ada kekuatan. Hilah, kudrah, tidak sanggup karena tidak ada kekuatan, tidak ada nafkah, tidak ada yang lainnya. Wa la yahtaduna sabila, dan tidak mendapatkan jalan. Artinya tidak tahu jalan. Dari Mekah ke Madinah itu jalannya bagaimana, tidak tahu. Wala yahtaduna sabila ay la ya'rifuna tariqan. La yahtaduna sabila la ya'rifuna tariqan. Mereka tidak tahu jalan. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan mereka. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Jadi dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang tidak hijrah itu kemudian mereka diwafatkan oleh malaikat, artinya mereka sudah waktunya wafat. Kemudian ditanya oleh para malaikat, dan mereka mengatakan, kami orang yang lemah, tidak ada alasan. Jadi para pemuda yang kuat itu tidak ada alasan untuk tidak hijrah, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah, seperti orang yang sudah tua, perempuan, anak-anak. Nah, kalau mereka itu, mereka dapat uzur, maka mudah-mudahan mereka diampunkan oleh Allah. Tapi orang-orang yang kuat, yang mampu hijrah, tidak hijrah, mereka dimasukkan ke neraka jahannam. Ini yang menunjukkan bahwa hijrah itu wajib. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini luas, Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa iyyaya fa'budun, maka kepadaku sajalah kamu beribadah. Maka kepadaku sajalah kamu beribadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Qala al-Baghawi rahimahullah. Qala al-Baghawi, ini Imam Al-Baghawi yang terkenal dengan Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yaitu kata Imam Baghawi, mudah Allah merahmatinya, sababu nuzuli hadihil ayati fil muslimina alladzina fi makkata lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Kata Imam Baghawi, sebab turunnya ayat ini yaitu tentang kaum muslimin yang ada di Makkah yang tidak hijrah. Allah memanggil mereka dengan panggilan iman. Allah menyeru mereka atau memanggil mereka dengan panggilan iman. Sebenarnya tidak sah riwayat tentang sababun nuzul di ayat yang kedua ini, tidak sah sababun nuzul itu dengan sebab orang-orang yang di Mekah. Kalau yang pertama betul. Kalau yang pertama menurut para mufassirin, ayat yang pertama dalam surah An-Nisa itu betul terjadinya pada orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka diwafatkan oleh malaikat dan mereka disiksa oleh Allah dengan sebab mereka tidak hijrah, karena hijrah itu wajib. Jadi orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tempat tinggal mereka di neraka. Kalau mereka bertauhid kepada Allah, tidak kekal dalam neraka. Kalau mereka muwahhid, karena mungkin masih cinta kepada dunia atau masih cinta kepada keluarganya, sehingga mereka tidak hijrah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau mereka orang yang kuat, bukan orang yang lemah, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tidak kekal kalau mereka bertauhid. Karena tidak hijrah itu termasuk dosa besar, tetapi tidak membuat orang kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka itu dosa syirik yang membuat orang kekal dalam neraka. Jadi ayat yang pertama itu betul turunnya untuk kaum muslimin yang ada di Mekah. Tapi untuk ayat yang kedua tidak benar. Karena riwayatnya tidak sahih menurut para ulama. Jadi dua ayat ini menjelaskan tentang wajibnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang bahasan hijrah ini dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu juga dibahas dalam kitab Al-Wala' wal-Bara'. Sampai tinggal pun bersama orang musyrikin tidak boleh. Sampai pergi pun ke negeri kafir dibahas oleh para ulama. Pergi negeri kafir dibahas oleh para ulama. Dalam kitab-kitab fikih dibahas. Jadi kalau kita lihat, para ulama itu sudah membahas semuanya. Cuma sedikit dari orang yang menelaah, yang membaca, sudah dibahas boleh atau tidak, bagaimana tinggal dengan orang musyrik. Dalam hadis disebutkan yang derajatnya hasan, kata Nabi, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Dalam riwayat Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang hasan, itu Nabi bersabda, barang siapa yang tinggal bersama orang musyrik, kumpul bersama orang musyrik, tinggal bersamanya, maka dia sama dengan orang musyrik itu. Fa innahu mithluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Jadi dibahas oleh para ulama tentang safar dan segala macam itu dibahas oleh para ulama. Jadi yang kita bahas sekarang ini tentang masalah hijrah. Sekarang dalil hijrah itu dari sunnah. Artinya tentang wajibnya hijrah dari sunnah. Wad-dalilu 'alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dalil tentang hijrah dari sunnah yaitu firman Allah, sabda Nabi SAW, dalil hijrah dari sunnah Nabi, yaitu sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu, tidak terputus hijrah, la tanqati', tidak terputus hijrah, hatta tanqati'at taubatu, sehingga taubat itu terputus. Jadi tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, dan tidak terputus taubat sehingga matahari terbit dari barat. Dan tidak terputus taubat sehingga matahari terbit dari barat. Antum lihat di footnote-nya, itu akhrajahu Ahmad. Artinya dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di juz yang keempat halaman 99. Wa Abu Daud Kitabul Jihad. Abu Daud dalam sunannya di Kitabul Jihad nomor 2479. Wa huwa fi Sahihil Jami', dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 7436. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan tentang tidak terputusnya hijrah. Dalam riwayat lain, ma qutila adu. Artinya hijrah itu tidak terputus selama musuh itu diperangi. Sedangkan musuh Islam ada sampai hari kiamat. Kufar itu tetap ada sampai hari kiamat. Ya, selama ada kufar, ya selama itu ada peperangan. Jadi peperangan antara muslim dengan kafir tetap ada. Selama ada peperangan antara muslim dengan kafir, maka tetap ada hijrah. Karena kafir itu akan berkumpul dengan orang-orang kafir, muslim akan berkumpul dengan kaum muslimin. Sehingga nanti ada negara, ada muslim, ada kufar. Kalau kufar sudah jelas banyak. Negara kufar, negara kafir sudah jelas. Ya, negara Islam ini yang belum jelas. Nah, di sini dikatakan tidak terputus hijrah, artinya dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi selama dia tinggal di negeri kafir, dia harus berusaha untuk hijrah ke negeri Islam. Jadi tinggal di negeri kafir, ini juga dibahas oleh para ulama. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ada dua pendapat. Ada ulama yang pertama mengatakan tidak boleh tinggal di negeri kafir. Safar pun ke negeri itu tidak boleh. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama dasarnya hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa'innahu mithluh. Yang kedua berpendapat, selama dia bisa bertauhid kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, dia bisa mendakwahkan di jalan yang hak, dia boleh tinggal di negeri itu. Selama syarat-syarat dipenuhi. Nah, pendapat kedua ini yang dipilih oleh ulama mutaakhirin. Jadi bolehkan di negeri kafir selama dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Memang ada hadis yang mengatakan Nabi, aku tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah kepada setiap muslim yang masih tinggal di negeri kafir. Aku tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Memang ada hadis begitu. Jadi ulama yang pertama mengambil beberapa riwayat, bukan ra'yu, riwayat mereka mengambil. Di antara hadis yang tadi saya bacakan itu. Ulama yang kedua membolehkan itu beberapa alasan. Karena orang kafir itu wajib didakwahkan. Kita harus mengajak. Selama dia di sana mengajak, kemudian dia mendakwahkan orang, itu dibolehkan. Artinya bagi orang yang seperti itu, selama dia berdakwah tidak wajib dia hijrah negeri Islam. Karena dibutuhkan dia untuk mendakwahkan. Kemudian yang kedua, juga banyak kaum muslimin yang tinggal di sana, yang mereka mencari ma'isyah, yang butuh kepada siraman rohani, yang perlu kumpul kepada sesama kaum muslimin. Jadi ulama-ulama mutaakhirin condong kepada pendapat yang kedua, membolehkan selama dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan ibadah, sholat tidak boleh. Yang perempuan tidak boleh pakai kerudung umpamanya, tidak boleh pakai jilbab. Kemudian yang lain-lain tidak boleh dilaksanakan, yang pokok-pokok. Maka dia harus hijrah. Tidak bisa dikatakan bahwa dia termasuk orang yang mustadafin, tidak boleh dia mengatakan demikian. Harus hijrah. Karena negeri yang lain, negeri Islam, artinya ada di seluruh dunia. Kemudian juga soal maisha, di muka bumi ini orang bisa mencari maisha. Jadi mencari mata pencarian, di mana saja orang bisa. Jadi orang tidak bisa mengatakan kalau saya tidak kerja di negeri ini, tidak dapat maisha. Maisha itu tidak ada pada satu tempat, maisha itu ada di mana-mana. Dan rezeki itu diatur oleh Allah. Hatta orang hidup di atas gunung, itu akan diberikan rezeki oleh Allah. Hatta tidak terlihat oleh manusia yang lain, sendirian dia, rezekinya dijamin oleh Allah. Sampai rezekinya itu habis, baru diwafatkan dia. Begitu dalam hadis, seseorang itu diwafatkan oleh Allah, kalau rezekinya, jatah rezekinya itu sudah habis, baru diwafatkan oleh Allah. Jadi Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Jadi kalau ada orang beralasan, saya tinggal negeri kafir, gak boleh sholat, gak boleh. Karena saya mencari maisha, harus pindah. Cari tempat yang lain yang bisa dilaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab maisha itu bukan hanya di tempat itu, bukan hanya di pabrik itu, bukan hanya di perusahaan itu, bukan hanya di negeri itu, atau di mana saja. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, di mana saja Allah akan berikan, dan di mana dia tinggal. Jadi hijrah itu wajib bagi orang-orang yang seperti itu keadaannya. Kalau seandainya dia tidak bisa melaksanakan tauhid kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, dan kewajiban-kewajiban yang lain dia tidak laksanakan, maka dia wajib hijrah. Kemudian hijrah ini tidak terputus, ada terus. Sekarang kalau seandainya belum ada negeri Islam, yang berkumpulnya kaum muslimin yang semua terjamin, yang dilaksanakan hukum Islam, belum ada umpamanya, ya dia tetap melaksanakan hijrah yang Nabi katakan, yang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yang namanya muslim itu muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah, yaitu orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Kalau belum bisa hijrah makaninya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia harus hijrah dari apa yang Allah larang. Ya semua yang larang Allah dia harus jauhkan, dia harus hijrah, harus tinggalkan. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang hijrah itu orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Jadi dia harus hijrah. Kemudian yang kedua dalam hadis ini disebutkan bahwa taubat itu tidak terputus. Sama di sini. Artinya hijrah itu tetap tidak terputus sampai kiamat. Kemudian juga taubat tidak terputus. Artinya orang bertaubat terus diterima oleh Allah selama belum ada mawani kabulit taubah. Sebelum ada penghalang-penghalang diterimanya taubat. Di antara penghalang yang disebutkan di sini, yaitu sampai matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari terbit dari barat, sudah tidak diterima taubat. Semua orang menyaksikan, atau orang kafir, waktu matahari terbit dari barat, semua menyaksikan. Mereka beriman kepada Allah, tapi tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari yang tidak bermanfaat keimanan seorang yang beriman yang tidak berbuat kebajikan, seperti disebutkan di dalam surah Al-An'am. Jadi kalau matahari terbit dari barat, semua orang menyaksikan, seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Allah berfirman, apakah mereka akan menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabb kamu, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu, yang pada hari datangnya tanda-tanda
1: kekuasaan Rabb kamu tidak bermanfaat lagi. Jiwa yang beriman, yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat kebaikan pada imannya. Qulin taziru, katakanlah tunggulah, sesungguhnya kami ini menunggu kamu. Ini jelaskan tentang tanda kiamat. Dalam tafsirnya dijelaskan, yaitu ketika matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat semuanya. Orang yang beriman, kalau dia belum beramal, tidak bermanfaat amal itu pada hari matahari terbit dari barat. Orang yang bertobat pada hari itu tidak bermanfaat lagi, karena sudah masuk kepada waktu terhalangnya taubat. Yang kedua, waktu terhalangnya taubat dalam hadis disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ketika roh berada di kerongkongan yang dikatakan nazak. Roh sudah ada di kerongkongan, itu termasuk waktu yang tidak diterimanya taubat. Seperti Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah yaqbalu taubatal 'abdi, menerima taubatnya seorang hamba, ma lam yughargir, selama roh itu belum ada di kerongkongan. Jadi kalau sudah ada di kerongkongan, maka sudah tidak bermanfaat lagi dia bertobat. Itu mawani taubat. Jadi seorang yang bertobat itu harus segera, tidak boleh menunggu-nunggu lagi. Dia tobat itu terus. Meskipun dia berbuat dosa besar yang paling besar, harus bertobat. Jadi tobat itu tetap terbuka, pintu tobat itu tetap terbuka. Dan Allah selalu membuka pintu bagi orang yang bertobat di waktu malam atau di waktu siang, meskipun dosanya sepenuh apapun juga, itu akan diampunkan oleh Allah. Jadi seorang tidak boleh putus asa. Jadi ini dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma istaqarra fil madinati amara bi baqiyati syara'il Islam. Tatkala Nabi tinggal di Madinah, Nabi memerintahkan dengan syariat-syariat Islam. Baqiyah ini artinya sisa. Maksudnya apa-apa yang tertinggal, yang belum diperintahkan di Mekah dari syariat Islam, diperintahkan. Misalnya zakat, seperti zakat diwajibkan di Madinah. Wassawm, puasa diwajibkan di Madinah. Walhajji, haji diwajibkan di Madinah. Wal adzan, wal jihad, wal amru bil ma'ruf, wal nahyu anil munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, wa ghairu zalik min syara'il Islam. Dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Akhadha 'ala hadza 'ashra sinin. Nabi mengambil ini 10 tahun, artinya Nabi melaksanakan zakat, puasa, haji ini belakangan, ya, azan, jihad, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini selama 10 tahun. Kalau haji ada dua riwayat, satu riwayat mengatakan tahun ke-6, satu riwayat mengatakan tahun ke-9. Jadi wajibkan haji itu belakangan. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamu alaihi. Dan sesudah itu, sesudah Nabi melaksanakan syariat Islam, ini semuanya ringkas-ringkas saja. Seperti zakat, puasa itu ada pembahasan sendiri. Haji juga, manasikul haji. Azan, ini kisah azan perlu dibawakan. Ya, kalau antum menyampaikan tentang masalah azan, ya sampaikan tentang masalah azan. Karena azan yang ada sekarang ini sudah banyak bid'ahnya. Bagaimana kisahnya dan bagaimana yang benar itu ada tercantum dalam kitab Bulughul Maram tentang babul azan. Pertama kali disebutkan tentang kisah azan. Nabi kumpul dengan para sahabat, kemudian seorang sahabat mimpi, kemudian diberikan ilham untuk azan dan diterima oleh Rasulullah. Ini diceritakan supaya kita menyuruh umat ini agar tetap berpegang pada sunnah, menjauhkan bid'ah. Karena bid'ah yang ada dalam azan itu sudah semakin banyak. sehingga yang aslinya sudah azannya saja tinggal itu, tetapi yang lainnya sudah campur dengan bid'ah-bid'ah. Nah, kita harus jelaskan. Nah, nanti kalau kita membahas soal masalah sholat, kita harus bahas masalah azan ini. Wal jihad, jihad ini sejak awal sudah diperintahkan jihad. Sampai akhir hayat Nabi terus jihad tidak pernah henti. Karena Islam ditegakkan dengan jihad. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini juga tidak pernah tinggal. Dan ini merupakan ciri, ciri umat Islam. Yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi mungkar. Dengan ayat apa? Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Kalau disebutkan khaira ummah, kalau orang menyebutkan dirinya khaira ummah, sebaik-baik umat, apa cirinya? Menyuruh yang ma'ruf, menjaga yang munkar, beriman kepada Allah. Khaira ummah, menyuruh yang ma'ruf itu yang paling besar yang disuruh dari perbuatan yang ma'ruf apa? Dari sekian perbuatan ma'ruf, yang paling besar apa yang ma'ruf itu? Apa? Tauhid kepada Allah. Ma'ruf yang paling besar, tauhid. Kemudian mencegah mungkar. Dari semua kemungkaran yang ada, yang paling mungkar apa? Syirik. Itu tugas. Tugas dari orang yang mempunyai ciri khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Harus terus mendakwakan dakwah tauhid. Kalau tidak mendakwakan dakwah tauhid, ya bukan khaira ummah. Kalau tidak mendakwakan dakwah tauhid, bukan khaira ummah. Dan mencegah yang mungkar, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Itu tugas dia, beriman kepada Allah. Dan selain itu, dari syariat-syariat Islam, beliau mendakwakan yang demikian selama 10 tahun. Ini tidak disebutkan yang lain-lain, masih banyak yang lain-lain. Sudah disingkat saja oleh mu'allif. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat, salatullahi wassalamu alaihi wa dinuhu baqin. Ya Rasulullah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan agama Islam ini sudah sempurna dengan turunnya ayat yang nanti akan kita baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Naam, kajian kita cukup dulu sampai di sini, dan tentang lanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita cukupkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan. Yang pertama tentang masalah hijrah. Tentang masalah hijrah ini, ada sementara orang berpendapat bahwa hijrah itu cuma sekali. Hijrah yang sekali itu dari Makkah ke Madinah. Jadi memang ada hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Itu sabda Nabi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Dijelaskan oleh para ulama, yang dikatakan hijrah tidak ada itu hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak lagi. Karena apa? Karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Mau hijrah kemana? Mekah negeri Islam. Waktu itu di awal-awal Mekah negeri kafir, Madinah negeri Islam. Setelah Fathu Mekah semua sudah Islam. Madinah Mekah sudah Islam dan sekitarnya juga sudah Islam. Mau hijrah kemana? Yang dari luar berarti hijrah ke Mekah. Sedangkan Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sudah Fathu Mekah, itu maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang tidak ada. Karena sudah di negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap ada. Karena apa? Beberapa hadis sabda Nabi ini, yang antaranya la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubah. Wala tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Jadi seorang ustaz atau seorang ulama atau penceramah ketika dia membahas soal hijrah, dia harus lihat dalil-dalil dari ayat maupun hadis tentang hijrah. Jadi bukan sekedar membawakan satu hadis yang dari Sahih Bukhari tanpa melihat hadis yang lain. Hadis ini sahih. Dan ada beberapa hadis lagi yang sahih menunjukkan bahwa hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Ma'aku tidak adu. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat lagi, bahwa hijrah ini, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu penuh dengan pengorbanan. Dan setelah Nabi hijrah dengan pengorbanan memperjuangkan Islam, itu tidak ada seorang sahabat pun yang merayakan hijrah. Nah, umat yang belakangan, mereka memperingati peringatan hijriyah. Ini perbuatan ini tasyabbuh bin Nasara. Menyerupai orang-orang Nasara. Karena Nasara merayakan 1 Januari, tahun baru, kemudian orang Islam niru. Tidak pernah dikerjakan tentang tahun upacara hijriyah itu oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin. Sekarang kita mau contoh siapa? Contoh kita, uswah kita Rasulullah. Contoh kita para sahabat. Contoh kita tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekarang kalau ada yang belakang, kita mau contoh siapa? Ustaz, ulama, bukan contoh kita. Mereka khairu ummah, mereka khairul qurun, generasi yang terbaik. Mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Kenapa kita tidak dengan mereka? Jadi upacara atau peringatan yang demikian itu tidak benar. Kemudian juga isinya kadang-kadang dengan hijrah kita membangkitkan umat. Dari mana bangkitnya? Enggak pernah ceramah soal tauhid, tidak mengingatkan umat tentang syirik. Dari mana bangkitnya? Tidak akan bangkit. Umat ini tetap mengalami zalil, kata Rasulullah. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Agama Islam. Yang dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh. Bukan Islam yang dipahami oleh orang sekarang. Pahami seperti sahabat, baru Islam mengalami izzah. Seperti kata Umar bin Khattab, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. وَمَتَا نَبْتَغِ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَ اللَّهِ. Kata Umar bin Khattab, kita ini diberikan kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari Islam dengan yang lain, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Dan sekarang ini orang Islam mencari yang lain, bukan mencari Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Bukan mencari yang lain. Makanya umat ini mengalami zalil, mengalami kehinaan. Tadi yang kedua apa? Orang yang melakukan kesyirikan, bagaimana mereka haji? Apakah boleh? Sedangkan menurut ayat Al-Quran bahwa orang musyrik, orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ini pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana orang-orang yang berbuat syirik itu masuk Masjidil Haram? Ingat, orang yang berbuat syirik belum tentu orangnya musyrik. Orang yang berbuat kekufuran dan tentu orangnya kafir. Jadi berbuat syirik karena apa dulu dia? Mungkin karena dia jahil, mungkin karena dia terpaksa, atau mungkin karena lingkungannya semuanya itu berbuat demikian, dia tidak tahu. Jadi kita lihat apa sebab apa. Kecuali kalau jelas-jelas dia sudah syirik, mengingkari dan menolak tentang kewajiban itu dan segala macam sampai dia kafir dan tahu umat Islam, maka dia tidak boleh masuk ke Mekah. Karena menurut ayat Al-Quran, tidak boleh ada orang musyrik di tanah Arab. Di Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang musyrik masuk. Jadi tanah haram itu, Mekah dan Madinah, sekitar haram itu tidak boleh orang musyrik masuk atau orang kafir. Tidak boleh. Selama-lamanya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau mereka masuk melakukan haji, ya mereka berbuat syirik, tetapi belum tentu orang yang musyrik. Maka kewajiban kita mengingatkan, memang banyak orang-orang yang berbuat syirik dari berbagai penjuru dunia, mereka melakukan ibadah haji. Ya kita kewajiban mengingatkan. Pengantum perhatikan, di bukunya Sifat Haji yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasirun Albani, itu diingatkan dua, yang pokok diingatkan. Dalam mukadimahnya, yang pertama, kepada para haji, jangan berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para haji tidak boleh nyukur jenggot karena itu maksiat, dosa. Itu peringatan Syekh.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Cristian.
1: Radio Muad Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku.
2: Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih

nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Kita akan kembali membahas surat Hud dan pembahasan kita pada hari ini akan mengkaji ayat 28 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat 28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: قال الله تبارك وتعالى قال يا قومي نبي نوح berkata wahai kaumku أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. Bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku? Wa atani rahmatan min indih, dan aku diberi rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian. Anulzimu kumuha wa antum laha karihun. Apakah kami akan memaksakan kalian untuk menerimanya sedangkan kalian tidak menyukainya? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban yang dilontarkan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kepada beliau dan bagaimana pandangan mereka tentang Nabi Nuh dan pengikutnya. Maka kemudian di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban Nabi Nuh terhadap kaumnya yang telah menolak dakwah yang beliau sampaikan. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka di dalam ayat yang mulia ini dan beberapa ayat setelahnya dengan menggunakan kata-kata yang sangat bijak, penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qala Nuh, ya qawmi ara'aytum in kuntu ala hujjatin zahiratin min rabbi fima ji'tukum bih, tubayyinu lakum annani ala al-haqqi min indihi, wa atani rahmatan min indihi, wa hiya an-nubuwatu war-risalatu, fa'akhfaha alaikum bisababi jahlikum bisababi jahlikum wa gururikum, fahal yasihu an nulzimakum iyyaha bil ikrahi wa antum jahiduna biha, la naf'alu dhalik walakin nakila amrukum ila Allahi hatta yaqdi fi amrikum ma yasha
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah. Qala Nuh, Nabi Nuh berkata, ya qawmi ara'aytum in kuntu ala hujjatin zahiratin min rabbi fima ji'tukum bihi tubayyinu lakum annani ala al-haqqi min indih. Wahai kaumku, bagaimanakah pikiran kalian jikalau aku berada di atas argumen yang sangat nyata dari Rabbku yang menunjukkan apa yang telah aku bawa, yang menjelaskan bahwa aku di atas kebenaran dari sisinya. Wa atani rahmatan min indih, dan Allah telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Wa hiya an-nubuwatu war-risalah, yaitu kenabian dan kerasulan. Fa akhfaha alaikum, lalu Allah menyembunyikannya dari kalian bisababi jahlikum wa gururikum, karena sebab kebodohan kalian dan keangkuhan kalian. Fahal yasihu an nulzimakum iyyaha bil ikrah, apakah diperbolehkan aku mengharuskan kalian untuk menerimanya dengan paksaan? Wa antum jahiduna biha, sedangkan kalian menolaknya. La naf'alu dhalik, kami tidak akan melakukan hal itu. Walakin nakila amrakum ilallah, akan tetapi kami akan menyerahkan urusan kalian kepada Allah. Hatta yaqdiya fi amrikuma yasha, sehingga dia memutuskan pada kalian apa yang dikehendakinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku. Ya, ini kembali kita katakan sebagai bentuk jawaban dan bantahan dari Nabi Nuh terhadap al-mala, terhadap pembesar-pembesar dari kaumnya, mereka yang kufur terhadap dakwah Nabi Nuh. Wahai kaumku, wahai kaumku artinya wahai keluargaku, wahai keluarga besarku, orang-orang yang dekat denganku. Ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi, kabarkan kepadaku bagaimana pendapat kalian jikalau aku berada di atas bukti-bukti yang nyata dari Rabbku, yang dengannya kita dapat membedakan yang hak dari yang batil. Wa atani rahmatan min indih, ya, karena orang-orang kafir dan para pengikut kebatilan, hujah dan argumen mereka terkuat itu selalu sebagaimana kemarin kita jelaskan, argumennya hanya mengikuti nenek moyang saja. Lalu dibalas oleh Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kalau seandainya aku sekarang berada di atas satu ilmu yang sangat jelas, yang setiap orang dengan ilmu tersebut bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa atani rahmatan min indi, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Rahmat yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah kenabian. Kenabian dan kerasulan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar dan juga disebutkan oleh jumhur mufassirun atau mayoritas para ahli tafsir dalam masalah ini. Wa atani rahmatan min indi, dan Allah telah mendatangkan rahmat bagiku dari sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ummiyat alaikum, lalu kemudian hal itu menjadi tersembunyi atas kalian, menjadi samar atas kalian, sehingga kalian tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan itu adalah disebabkan karena kejahilan kalian dan karena kesombongan dan keangkuhan kalian. Fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah mungkin bagi kami untuk tetap memaksakan kalian sedangkan kalian sendiri tidak menyukainya, tidak senang untuk mengikuti kebenaran? Ya, tentu kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan adanya qanaah, dibutuhkan adanya kepuasan hati, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun juga. Karena yang namanya keimanan adalah merupakan al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang kokoh di dalam ya mempercayai sesuatu. Nah, tatkala kemudian itu sesuatu yang dipaksakan, maka keimanan itu adalah menjadi keimanan yang dusta. Ya, karena keimanan sebagaimana kita ketahui dari ta'riful iman adalah i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dia dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang ada di dalam agama kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya. Kata-kata tidak ada pemaksaan di dalam agama ini perlu kita luruskan. Karena sebagian orang kemudian tatkala didakwahi, dinasehati, selalu kemudian dia akan berbalik membantah kita dengan mengatakan antum tidak perlu paksakan kehendak antum. Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Selalu kemudian ini dijadikan sebagai argumen la ikraha fiddin. Tetapi kita katakan bagaimana cara memahami masalah ini, dan di sisi yang lain kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga telah mensyariatkan jihad bagi kita sekalian? Bukankah ketika kita memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti juga kita telah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama ini? Maka perlu ada penjelasan yang cukup tentang pengertian dari tidak ada pemaksaan di dalam agama ini. Jawaban yang pertama adalah kebebasan kita untuk memilih agama itu tidak bersifat mutlak. Ya, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun dari kita sekalian. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, di dalam surat Ali Imran maaf, ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari atau yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Demikian juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Nabi SAW beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadihil ummah yahudiyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Beliau bersabda, tidak ada seorang pun, ya, beliau bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengarkan akan kedatanganku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia meninggal sedangkan dia dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali dia itu akan masuk ke dalam penghuni neraka. Ya, oleh karena agama Islam juga telah menghapuskan agama-agama sebelumnya, dan karena agama Islam adalah merupakan agama penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Jadi agama Islam telah menghapuskan agama-agama yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi kata-kata memilih di situ bukan berarti dia mutlak. Tetap seorang itu ada pilihan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iradah kepadanya. Tetapi tetap ada satu agama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pilih. Tidak ada yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan di dalam agama ini, tidak berarti maknanya bahwa seseorang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada beberapa hal yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fiddin itu harus dilanjutkan ayatnya. Ya, harus dilanjutkan, jangan dipenggal sampai di sana. Karena setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelaslah jalan petunjuk dengan jalan yang menyimpang. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali buhul yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kita wajib beriman kepada Allah dan wajib kufur terhadap tagut. Kenapa? Karena telah jelas bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Kita diberikan hak untuk memilih kebenaran atau kebatilan. Faman syaa falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman maka dia hendaklah beriman, barang siapa yang ingin memilih kekufuran maka hendaklah dia kufur. Tetapi tidak berarti kan ini adalah keduanya jalan keselamatan. Kita boleh memilih, kita tetap diperbolehkan untuk memilih, tetapi tidak berarti kedua pilihan itu berarti jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tetap kita diperintahkan untuk memilih, tetapi yang benar itu tetap satu. Ya, yang benar itu tetap satu. Apabila kemudian kita tidak memilih kebenaran, berarti kita telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Sama halnya ketika kita ujian, anak-anak kita sekarang sedang menghadapi ujian. Anak-anak terkadang diberikan pertanyaan pilihan. Di sana ada beberapa opsi. Tetapi tetap saja bahwa opsi yang benar itu cuman satu. Apakah mereka diharuskan untuk memilih yang satu itu, yang benar itu? Kita katakan iya. Walaupun dia diberikan opsi, tapi

0: Dan itu hanya satu. Oleh sebab itu, ketika seseorang tidak memilih kebenaran, maka dia berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia termasuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Sedangkan orang-orang yang zalim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Iyastagithu yughasu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Allah siapkan azab neraka jahannam bagi orang-orang yang zalim itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat la ikraha fid-din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama ini. Ayat tersebut telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain ahlul kitab dan majus. Menurut pendapat jumhur mufassirin bahwa ayat tersebut telah dihapuskan bagi selain ahlul kitab. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, hadza fi ahli al-kitab la yujbaruna 'alal Islam idza badalul jizyah. Bagi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan bagi mereka untuk dipaksa masuk ke dalam agama Islam jikalau mereka memberikan jizyah. Ya. Adapun bagi selain dari kalangan ahlul kitab, malahidah, orang-orang ateis dan lain sebagainya, orang-orang musyrikun, maka yang berlaku adalah jihad dan tidak diterima dari mereka jizyah. Ya. Faqatilul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan opsi jizyah kepada mereka. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, yang ketiga pertimbangannya adalah karena agama Islam adalah agama fitrah yang begitu jelas sehingga tidak dibutuhkan bagi kita sekalian untuk memaksa orang lain, ya, karena keberadaannya atau karena dalil-dalilnya dan bukti-bukti kebenarannya yang begitu jelas. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan la ikraha fid-din, tidak ada pemaksaan dalam agama, ai la tukrihu ahadan ala dukhul fil Islam. Janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, fa innahu bayyinun wadhih, karena agama Islam itu agama yang sangat gamblang dan jelas. Ya, jali, sesuatu yang sangat tampak terang benderang. Dalailuhu wa barahinuhu la yahtaju ila ayyukraha ahadun ala dukhul. Bukti-bukti kebenarannya betapa sangat jelas, argumen-argumennya juga sangat nyata sehingga kita tidak memerlukan seseorang untuk kita paksa masuk ke dalamnya. Fihi bal man hadahullahu lil Islam wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fihi ala bayyina. Oleh sebab itu, setiap orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam dan dilapangkan di dadanya pandangannya, kemudian diberikan cahaya oleh Allah, maka pasti dia akan masuk ke dalam agama Islam ini dengan penuh sukarela. Wa man a'amallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarahu fa innahu la yufiduhu duhul fid din mukrohan maksura. Adapun orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah dan pendengaran serta penglihatannya telah ditutup, maka tidak akan bermanfaat baginya masuk ke dalam agama Islam walau dia dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita mau melakukan semacam kerjasama dengan teman sesama ikhwa ini, kemudian karena kita saling mempercayai, kita tidak menyertakan semacam bukti-bukti atau administrasi secara lengkap. Nah, setelah beberapa hari kita ada selisih paham tentang persoalan-persoalan itu. Nah, penyelesaiannya kira-kira seperti apa? Apakah kita saling berhitung tanpa dasar, misalnya kemudian kita saling mengikhlaskan begitu? Apakah boleh seperti itu? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.

0: Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mencatat setiap kesepakatan antara kita sekalian dengan orang lain. Hal itu dibuktikan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya di ayat 282, satu ayat yang dijadikan argumen oleh para ulama atau yang dinamakan dengan ayat akuntansi. Ya, tentang pentingnya juga pencatatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang sampai batasan waktu tertentu, maka catatlah. Ini tentu tidak berarti bahwasannya kita tidak mempercayai teman kita tersebut. Karena dalam konteks ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat menyeru orang-orang yang beriman, berarti transaksi ini adalah transaksi orang yang beriman, yang hukum asalnya kita harus berhusnuzon kepadanya. Ya, di sini tidak disebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, yang masuk ke dalamnya mukmin, kafir, munafik, tetapi di sini ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang di antara kalian, artinya di antara orang-orang yang beriman. Ini mengisyaratkan bahkan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi, kesepakatan, MOU dan semisalnya. Ya, oleh sebab itu walaupun hukumnya menurut para ulama rahimahumullahu taala dia tidak wajib, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita sekalian tidak mencatatnya karena satu kondisi yang dihadapi. Oleh sebab itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Jikalau kalian ada dalam satu kondisi perjalanan dan kalian tidak mendapatkan adanya seorang notulen, maka ya saat itu jaminan yang ditahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kemudian dalam pertanyaan tadi disebutkan ada sebuah kerjasama antara ikhwah, kemudian kerjasama tersebut tanpa ada satu bentuk pencatatan. Namun setelah beberapa hari kemudian terjadilah perselisihan. Ya, disinilah fungsinya pencatatan. Tatkala kemudian sesuatu tidak tercatat, maka menjadi sangat rapuh. Oleh sebab itu solusinya seperti apa? Solusinya adalah wasulhu khair. Ya, bahwa perdamaian yang dinamakan dengan as-sulhu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Tentulah dalam proses sulh atau perdamaian itu terkadang kita sekalian harus mengorbankan sebagian dari hak-hak kita agar bisa tercapai pada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, oleh sebab itu ya tidak ada solusi lain kecuali as-sulh, ya kecuali kita melakukan kembali komunikasi sehingga mencapai satu kesepakatan baru atau mengokohkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustadz, saya Syafani ingin bertanya, bagaimana Ustadz jika kita mengajak seseorang beribadah, misalkan sholat atau pergi bermajelis, berbajelis ilmu, maka kemudian dia gunakan dalil ini, la ikroha fiddin. Syukran.
0: Nah, ini adalah merupakan salah satu penempatan dalil yang tidak tepat. Ketika seseorang diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian dia mengatakan la ikroha fiddin, maka kita katakan tadi, langsung kita lanjutkan ayatnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan Anda potong ayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ya, tidak berarti kemudian dengan ayat tersebut Anda jadikan sebagai argumen untuk membentengi dari kita, diri kita dari setiap kemaksiatan. Karena apabila Anda berdalil dengan dalil seperti itu, demikian juga apabila ada orang yang misalnya mengkonsumsi narkoba, dia mabuk-mabukan, begitu kita ingkari, dia pun akan mengatakan la ikraha fiddin. Ketika ada orang berzina, kita larang dia untuk berzina, dia pun akan mengatakan kamu jangan memaksakan kehendak, harus bersifat toleran. Dalilnya la ikraha fiddin, Islam rahmatan lil alamin, dan seterusnya berbagai macam dalil. Tidak berarti dengan ayat ini kemudian kita membiarkan kemunkaran. Analoginya tadi seperti kita sekarang yang memberikan soal ujian kepada anak-anak kita. Di sana ada jawaban benar, ada jawaban salah. Ada sikap yang benar, ada sikap yang salah. Dia tetap diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi tetap dia diharuskan untuk memilih yang benar. Apakah lantas seorang guru atau sebuah lembaga pendidikan tatkala dia tidak menaikkan kelas, tidak menaikkan tingkat anak didiknya karena dia telah memilih jawaban-jawaban yang salah, apakah lantas kemudian kita akan katakan bahwa lembaga pendidikan tersebut telah memaksa, telah melakukan pemaksaan terhadap anak didiknya? Tentu saja kita katakan tidak. Itu adalah sikap yang benar. Maka demikian pula ajaran Islam ini sangat jelas. Kita tetap diharuskan untuk memilih, ya, untuk memilih kebenaran itu, untuk memilih apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau dalam prakteknya kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman maka dia beriman. Siapa yang hendak untuk kufur dia kufur, tetapi dia tetap harus memilih kebenaran. Sehingga ayat ini tidak boleh disalahpahami. Karena sebagian orang tadi mau diajak untuk kebaikan, dia katakan la ikraha fiddin. Ya, ketika dia dicegah dari kemunkaran, dia pun akan mengatakan la ikraha fiddin, tidak perlu ada pemaksaan. Selalu orang gunakan ayat ini. Tapi kita katakan coba lanjutkan ayatnya. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Telah jelas kebenaran dari kebatilan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang kuat. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Apa hukumnya seseorang menikah dengan anak kandung dari saudara kandung laki-lakinya dari pihak ayah? Karena ada yang mengatakan ini tidak boleh karena masih sedarah. Mohon penjelasannya.
0: Nah, keponakan, anak kandung dari saudara kandung atau dari saudara seayah berarti kan keponakan. Keponakan dalam maknanya yang hakiki, bukan dengan istilah bahasa kendari. Karena menurut bahasa kendari semua jadi keponakan tuh. Ya. Jadi semua jadi keponakan. Anak saudara itu berarti keponakan. Namanya ibnul akh atau bintul akh. Ini termasuk ke dalam kategori mahram atau orang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Karena pengertian mahram adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, ya. Dalilnya sangat jelas di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum wa khalatukum dan bibi-bibi kalian dari pihak ayah dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu-ibu kalian, wa banatul akhi wa banatul ukht, Kemudian Allah berfirman, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian, dari saudara-saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudari-saudari perempuan kalian. Ini ponakan nih, haram untuk dinikahi, tidak diperbolehkan ya, dan itu adalah termasuk ke dalam kategori pernikahan sedarah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Dan untuk selengkapnya Anda bisa buka surat An-Nisa ayat 23. Wallahu taala alam.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya menunda-nunda nikah padahal mampu?
0: Ya, hukum menunda pernikahan sedangkan dia mampu, maka hukumnya dia telah bermaksiat. Hukumnya telah menyelisihi, dia berarti telah menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasalam telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk segera menikah apabila kita telah mampu untuk melakukannya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka segeralah dia menikah. Di sini ada kata-kata fa, dan para ulama mengatakan fa di sini li ta'qib, untuk menunjukkan ketersegeraan. Maka segeralah dia menikah. Maka apabila seseorang menunda pernikahan, maka dia telah meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Berarti dengan demikian dia telah bermaksiat, terkhusus ketika dia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang. Sebagian ulama rahimahumullahu taala memang menyebutkan boleh untuk menunda pernikahan jikalau zamannya adalah zaman yang kondusif untuk beribadah. Ya, menunda melakukan pernikahan dengan alasan untuk dapat lebih berkonsentrasi di dalam ibadah. Tetapi para ulama bersepakat apabila zamannya adalah zaman fitnah, di mana seseorang bisa terjerumus ke dalam fitnah syahwat dan pintu-pintu fitnah terbuka di hadapannya, maka melakukan pernikahan setelah dia sampai kepada derajat mampu, hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya dari 0811403 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana kalau istri pertama telah menerima dia untuk menjadi istri kedua, tetapi istri kedua belum bisa menerima istri pertamanya? Apakah ada hukumnya? Bagaimana yang harus dilakukan oleh istri pertama?
0: Istri pertama mau menerima menjadi istri kedua, bagaimana ceritanya?
1: Nampaknya baru akan poligami, Ustaz.
0: Nah, ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Istri pertama sudah siap untuk dimadu. Istri keduanya, calon istrinya tidak menerima istri pertama, ya berarti jangan nikahi wanita itu. Kalau tidak mau dijadikan istri kedua, nah, la ikraha fin nikah. Tidak ada pemaksaan dalam pernikahan. Ya. Oleh sebab itu cari berarti akhwat lain yang siap untuk dijadikan sebagai istri, ya, istri kedua. Dan karena pernikahan itu harus dilakukan antaradin, harus dilakukan dengan suka sama suka, harus di atas kerelaan, tidak boleh kemudian ada unsur pemaksaan. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, pertanyaan berikutnya masih lanjutan pertanyaan sebelumnya tadi. Ustadz, bagaimana jika kalau ada perempuan yang tidak menikah tapi sudah pergi haji?
0: Alhamdulillah, ya, belum menikah sudah pergi haji, tidak menjadi masalah, karena pernikahan bukan merupakan syarat sah haji. Ya, untuk melaksanakan haji tidak mesti orang harus menikah terlebih dahulu. Kalau ada seseorang, apalagi seorang wanita, sudah melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah. Ya, dan itu adalah merupakan sebuah keutamaan bagi dirinya, sehingga akan menunjukkan bahwa agamanya cukup baik. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena empat faktor, salah satunya adalah faktor agama. Maka apabila kemudian ada akhwat yang sudah melaksanakan ibadah haji sebelum dia menikah, itu menunjukkan akan keutamaan agamanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya menyemen atau memberikan keramik di atas kuburan, karena ada yang berdalih bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW dibuat dengan sangat indah, maka sebagai umatnya juga mengikutinya. Jazakumullahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyujassasal qabru wa ayyuk'ada alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk mengapur kuburan, dan kita pun dilarang untuk duduk di atasnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengutuk Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah melarang dalam banyak hadis untuk membangun kuburan. Adapun yang terjadi pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dilakukan bukan karena wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, dan bukan pula dilakukan oleh para sahabatnya. Tetapi hal itu kemudian baru terjadi menggabungkan antara rumah ummul mukminin, digabungkannya rumah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ke dalam masjid, itu dilakukan di akhir masa tabi'in, tepatnya di tahun 94 Hijriah. Dan itu pun mendapatkan penolakan yang sangat keras dari ulama-ulama tabi'in yang masih hidup saat itu, seperti Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sehingga kemudian apa yang terjadi pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena dia atau hal itu terjadi bukan karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau mengingkari akan hal itu. Namun kemudian para khulafa mereka melakukan itu karena ijtihad dari mereka. Ya, karena ijtihad dari mereka. Dan karena apabila kemudian hal itu dilakukan atau dilakukan perubahan dalam masalah ini, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar. Karena terkadang sebuah nahi munkar dapat ditinggalkan apabila dapat menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, laula anna qaumaki hadisu ahdin bi kufrin la banaitul ka'bah ala asasi ibrahim wala ja'altu lahu baban, dan seterusnya. Andaikan kaummu itu bukan baru masuk Islam, wahai Aisyah, sungguh akan aku robah bangunan Ka'bah ini, dan akan aku jadikan Ka'bah sesuai dengan bentuk pondasi yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian Nabi SAW tidak merubah bentuk bangunan Ka'bah sampai akhir hayatnya. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan terjadinya gejolak pada kaum muslimin yang baru saja masuk Islam. Demikian pula saat ini, apabila dilakukan apa perombakan dilakukan terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Baru saja berita hoax yang beredar bahwa saat ini pemerintah Saudi Arabia akan melakukan perluasan Masjid Nabawi, dan kemudian diisukan akan memindahkan, padahal hanya isu, diisukan akan memindahkan kuburan Nabi SAW atau merubahnya, kaum sebagian kaum muslimin langsung bergejolak. Karena kuburan Nabi SAW dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral oleh kaum muslimin. Di tahun 2015 sekarang baru videonya baru beredar di kalangan kita, pada itu video sangat lama sekali, tahun 2015 waktu itu di bulan Ramadan. Ya, pemerintah Saudi Arabia membuat satu inovasi, ada lampu gitu ya di bulan Ramadan itu. Nah, di antara warna lampunya itu bila menyorot ke kubah Masjid Nabawi, maka kubahnya itu akan berubah menjadi kemerah-merahan begitu. Baru lampu itu diuji coba dan disaksikan oleh orang-orang yang di sekitar Masjid Nabawi, semuanya langsung bertakbir, semua langsung bersolawat, karena mereka pandang ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Padahal dia lampu yang disorot saja ke kubah. Ya, ini kita lihat bagaimana ekspresi dari kaum muslimin ya yang sangat berlebihan. Dan orang-orang yang awam yang datang ke sana, apapun informasi yang disampaikan, terkadang mereka langsung percaya dan kemudian meyakininya secara berlebihan. Ya, pernah saya uji coba juga ya terhadap para jamaah umroh. Ini para jamaah umroh yang umumnya ikut ke rombongan kita pada umumnya adalah kaum muslimin yang sudah mengaji sunnah gitu ya. Pada umumnya, baik yang dari Jakarta atau di tempat yang lain, pada umumnya adalah orang-orang yang sudah mengenal sunnah kemudian ikut ke dalam rombongan kita. Suatu ketika kemudian saya tes, dan ini sebenarnya adalah pernah dilakukan oleh salah seorang teman yang berasal dari Yordan. Ketika melewat di daerah Sultanah ya, atau ada juga di dekat Masjid Qiblatain, di sana ada air mancur yang bukan air mancur, jadi air yang keluar dari gunung mengalir begitu deras, seperti apa, air jatuh kata orang sini ya, seperti air jatuh atau air terjun gitu ya. Kemudian ketika jamaah itu saya sampaikan kepada mereka ya, langsung, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di samping kanan kita ini ada namanya shallal. Shallal itu air terjun. Air ini keluar dari surga. Langsung Allahu Akbar. Lalu mereka langsung takbir. Sebagian dari mereka mengatakan Allahu Akbar gitu kan. Dikiranya surga dari akhirat sana. Maksudnya adalah surga dunia. Ya, langsung kita katakan sebentar, maksudnya adalah bukan surga akhirat tapi surga dunia, karena secara bahasa taman itu dinamakan dengan jannah. Secara bahasa dalam bahasa Arab ya jannah itu artinya taman, tapi begitu kita katakan dari surga, sebagian orang langsung bertakbir. Ya, sebagian orang langsung bertakbir. Langsung bahkan ya, kata teman saya yang dari Yordan itu, dia mengatakan sampai jamaah saya itu langsung memaksa supir untuk berhenti. Katanya mari berhenti di sini, kita ngalap berkah dulu, ngambil air dari air surga ini. Ini kemudian teman saya mengatakan sabar, ini maksud saya adalah bukan surga di akhirat tapi ini surga buatan manusia. Ya, jadi ini yang terjadi pada kalangan orang-orang awam. Ya, kita lihat berbagai macam cerita. Ya, cerita ini terbanyak tersebar di internet, khususnya dibuat oleh orang-orang sufi dan semisalnya, bahwa di Masjid Nabawi itu ada satu permukaan yang tidak datar. Padahal dia adalah pintu untuk ventilasi udara, atau apabila melakukan perbaikan di atas kubah maka kemudian pintu itulah atau lubang itulah yang terbuka begitu ya. Tapi kemudian dia agak memanjang, memang cukup untuk tubuh manusia masuk ke sana. Tapi kemudian informasi yang beredar sekarang di internet apa, bahwa ada seorang Wahabi ya yang ingin membongkar kubah hijau yang ada di atas kuburan Nabi SAW tersebut, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia membeku di atas kubah itu. Dan itu adalah selalu diinformasikan oleh para mutawif, oleh para pembimbing umroh yang membawa jamaah dari kalangan mereka. Selalu apabila datang ke Madinah, tuh itu katanya itu orang yang terkutuk jadi besi di sana. Padahal dia adalah ventilasi udara atau apa namanya sebuah pintu yang bisa dibuka ketika akan dilakukan perbaikan terhadap kubah yang ada di atas Masjid Nabawi tersebut. Dan karena di zaman dahulu belum ada kren, belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang, sehingga dibutuhkan adanya pintu seperti itu. Ya, adapun sekarang tidak membutuhkan pintu itu lagi karena memang ada alat-alat yang canggih membantu kita untuk melakukan renovasi dan semisalnya. Wallahu ta'ala alama sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: La

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, itu dari syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu famadhannu bil mutaffifin fis shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala, pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Quduwatun Nabawiyah.
5: عن أبي عمر وقيل أبي عمر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi 'an rabbihi 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
6: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدوات قدوات نبوية نبوية.
5: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
6: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada

0: haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, Allah dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A dan A enggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh enggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
8: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan UNH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
9: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
10: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1.000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga

0: kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-ana yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-ana keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-ana ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan ana kasih minum ke anak-ana. Lalu anak-ana atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah ana tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jemaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah dia tanya Syafiq nih ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca subhanallah ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasul SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul perempuan. Kenapa sih ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah anaknya tukang bikin ribut. Perempuan bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, nggak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang, kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu, padahal dia nggak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia, itu nggak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Apa yang dimaksud dengan istidraj? Dan bagaimana membedakan itu? Ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda. Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman, sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai kembali melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallah. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini masih diliburkan. Dan sebagai gantinya, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pendengaran kita agar apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل

0: أولو الحق وهو يهدي السبيل.
1: قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum
2: allati tudhahiruna minhunna ummahatikum.
1: Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu.
2: Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum.
1: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.
2: Zalikum qaulukum bi afwahikum.
1: Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja.
2: Wallahu yaqulul haqqa.
1: Dan Allah mengatakan yang sebenarnya.
2: Wa huwa yahdis sabil.
1: Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat, di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah memerintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu gitu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam. Boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah kahurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wa ziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rajulu limra'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa qad kana hadza talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zaujah la yasiru umman bihal, maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu, ya tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-aulada al-mutabannina abna'a fi syar, demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wa tabanni la haqiqata lahuma fit tahrimil abadi, akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zaujatu mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah, maka istri yang dizihar ya tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutun nasab bitabanni min qawli syahsil mudda'i, dan tidak pula anak angkat ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku. Hada ibni, ini putraku. Fahuwa kalamun bilfam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya. Wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya. Wa yursyiduhum ila thariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanyasannya para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu dia memiliki dua hati. Walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya, tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar. Karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid, juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah, ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bid'ah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya, maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya, dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak. Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja, kok kayak saudari saja. Ya, itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya, oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya Umi. Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alaya kazohri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung, dipanggil ibu memang, Umi, Umi, gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, wallahi ada, katanya asyad bin adzihar. Ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya Umi. Umi itu adalah lafzul bir. Ya. Panggilan ibu itu adalah panggilan bakti seorang anak kepada ibu. Kecuali kalau kita manggil Ummu Fulan gitu. Panggil Ummu Fulan. Ya, walaupun tentu ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi, tapi syekh itu berpendapat enggak boleh. Ketika saya tanyakan enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Dan budaya berbeda, ya, di mana panggilan Umi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana, ya, bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau jadi kalau antum berdua jangan panggil Umi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan kalau belum punya anak jangan panggil Umi, tapi kalau sudah punya anak oke lah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama, ya, memanggil nama itu enggak sopan. Ya, tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua. Ya, kemarin misalnya ada misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat. Ibu ya ibu, istri ya istri gitu ya. Zaid ibn Harisah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad, ya, dirubah menjadi anak angkat di zaman jahiliyah. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatra mengangkat anak dengan mengasuh anak, buatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita. Ini adalah termasuk amalan yang mulia, terutama apalagi sosialnya memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, dan bahkan di dalam Islam ada ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita. Ya, mungkin tidak ada ya yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang, tapi kan ada Darul Hadis Madaniyah. Ya, di UIM sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita, ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah sebutkan nama bapaknya gitu kan. Saya bilang ini siapa? Anak. Gitu. Loh, tadi antum anak tanya tidak tahu. Katanya itu karena nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nama. Ya, nasab. Kemudian yang kedua adalah itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan laulal isnad, ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam Islam. Dalam disiplin ilmu, ya, adanya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Ya, sanad ini tidak ada dalam agama lain. dalam agama lain. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya, tidak ada sanad. Ya bahasa apa? Enggak jelas. Bahasa diketahui di situ hanya tercantum percetakan. Bahasa Arab ya ada yang dinamakan dengan i'rab. Ya i'rab, sehingga ini sangat menjaga kemurnian ciri khas dalam agama Islam. Apa tadi? Nasab, sanad, dan i'rab. Masalah perwalian, masalah nafkah, masalah identitas keluarga dan lain sebagainya. Bi afwahikum. Ya, masalah zihar dan taban kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum, budaya tidak berdiri di atas kenyataan. Ya. Dzalikum qaul. Ya, oleh sebab itu ukuran kebenaran bukanlah nama. Ukuran kebenaran itu bukan nama. Bagaimana disebutkan di ayat yang kedua, wattabi ma yuha ilaika mir rabbik, lah kalimat yang sangat agung. Karena manusia bisa salah, manusia bisa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar. Ya, rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar, begitu ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. La nuhlikuhum hatta yablu

0: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
5: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
6: Zulfikar.
5: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
6: Datang tepat waktu.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
7: Masya Allah, benar!
5: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Freya.
5: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
8: Hafsah binti Umar.
5: Hafsah binti Umar, yakin?
8: Iya.
5: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah baru saja kita telah sama-sama mendengarkan kajian dalam bentuk siaran ulang tadi yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah. Dan semoga ilmu yang telah kita dengarkan bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sahabat-sahabat, mari kita menenangkan hati kita sejenak dan kembali kita isi pagi kita dengan zikir serta doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
6: Adzkarus sabahi wal masaa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
14: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM.
16: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya.
1: akan terpikirannya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang klimis berdasi, sama saja semuanya periba.
8: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
16: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
17: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi yang berbahagia ini. Dan terlupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ya, sobat semua dimanapun Anda berada, senang sekali nih rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat, tepatnya di penanggalan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 4 September 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat Muat hingga 6 jam ke depan, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan kata liman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, selamat pagi ya sahabat muat dan selamat beraktivitas nih untuk kita semua, khususnya sahabat muat yang sejak pagi tadi tuh sudah mulai bergerak ya kan, menyiapkan makanan, sarapan atau mungkin mengantar anak-anak ke sekolah atau mungkin juga sedang dalam perjalanan untuk menuju tempat kerja. Karena Jumat pagi seperti ini ya kan, itu rasanya memang punya suasana yang berbeda ya kan sahabat muat, lebih tenang, lebih segar, apalagi kalau kita lihat nih langit-langit di luar sana ya, yang bisa dibilang cukup cerah, udara pagi juga menyenangkan dan tentu saja semangat baru ya kan untuk menjalani hari ini, masya Allah. Dan bagi sahabat muat sekalian, para orang tua yang pagi ini sedang menemani buah hatinya bersiap-siap, ya ada satu hal ini sahabat muat, hal sederhana yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama, yaitu bagaimana soal apa yang kita berikan kepada anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Karena kalau kita bicara soal anak ya sahabat muat, tentu kita ingin mereka semua itu tumbuh sehat, aktif, ceria, punya energi ya kan untuk belajar dan juga bermain serta mendapatkan nutrisi yang cukup tentunya. Dan salah satu yang sering menjadi bagian dari keseharian anak adalah susu ya kan sahabat muat. Tapi memilih susu untuk anak itu ternyata bukan hanya soal rasa yang disukai ya oleh mereka, atau mungkin sekedar memilih kemasan yang menarik, karena kandungan nutrisinya itu juga penting sahabat-sahabat untuk kita perhatikan bersama. Nah, kira-kira apa saja sih nutrisi yang sebaiknya ada ya dalam susu anak? Dan ternyata sahabat-sahabat ada beberapa kandungan penting ya yang menarik untuk kita ketahui bersama, mulai dari bagaimana nutrisi yang mendukung fungsi otak dan juga perkembangan kognitifnya, lalu kemudian bagaimana protein ya yang membantu membangun serta memperbaiki jaringan tubuh, lalu kemudian ada vitamin D yang berkaitan dengan pertumbuhan tulang, sampai zat besi yang dibantu penyerapannya oleh vitamin C. Tentu ini menarik kan sahabat-sahabat, dan yang tidak kalah penting juga ya, atau susu ini bukan berarti menggantikan makanan utama anak ya sahabat muat. Kebutuhan nutrisi itu tetap perlu sekali untuk dipenuhi melalui makanan yang beragam dan juga bergizi seimbang, sementara susu ini bisa menjadi salah satu pelengkapnya. Jadi bagi sahabat muat sekalian, para orang tua mulai sekarang kalau memilih susu untuk si kecil ya, jangan hanya melihat rasa dan mereknya saja ya kan. Kita bisa coba untuk meluangkan waktu sebentar, enggak lama kok, untuk membaca label dan juga melihat kandungan nutrisinya seperti itu. Karena perhatian kecil dari orang tua di hari ini sahabat muat itu bisa menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendukung tumbuh kembang Bank Anak di kemudian hari. Dan insya Allah di kesempatan ini sahabat teman kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini ya, dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau tadi kita di awal sudah dibuat penasaran ya, sebenarnya apa saja sih nutrisi yang penting yang perlu diperhatikan dalam susu untuk anak. Karena ternyata sahabat teman bukan cuma soal rasa yang disukai si kecil, tapi ada beberapa kandungan yang punya peran penting sekali untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, pertanyaannya apa saja sih nutrisinya sahabat teman dan mengapa penting untuk anak? Nah, insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas mengenai 4 nutrisi penting yang perlu ada dalam susu untuk anak. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
2: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu anak-anak sedang berada dalam masa pertumbuhan ya, sehingga membutuhkan yang namanya asupan nutrisi untuk mendukung pertumbuhannya. Dan salah satu cara bagaimana kita memastikan ya kebutuhan nutrisi harian anak itu terpenuhi adalah dengan memberikan susu pertumbuhan untuk bantu ya melengkapi kebutuhan nutrisinya seperti itu. Dan untuk itu kita perlu sekali sebagai orang tua ya untuk memastikan untuk memilih susu pertumbuhan yang memiliki nutrisi yang sangat-sangat penting. Tapi sebelum kita melangkah atau membahas lebih jauh ya sahabat semua, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengetahui dulu nih faktor utama dalam masa pertumbuhan anak. Karena Ibu Kota Liman ya, selama masa pertumbuhan si kecil itu butuh yang namanya asupan nutrisi yang tepat dan juga maksimal. Karena nutrisi ini mungkin sebagian dari orang tua sudah tahu ya, itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menunjang proses tumbuh kembang mereka. Kalau misalkan kebutuhan nutrisi anak itu tidak terpenuhi sahabat muat, maka hal ini itu akan berdampak buruk ya kan bagi kesehatannya dan juga bahkan dapat menimbulkan yang namanya potensi malnutrisi. Oleh sebab itu ya sahabat muat, perkembangan dan juga pertumbuhan anak pada rentang usia krusial itu sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupannya di masa depan. Dan fase ini akan berlangsung cepat ya sahabat teman dan tidak terulang kembali, sehingga kerap disebut sebagai umur emas atau golden age seperti itu. Nah, kota lima dimanapun Anda berada, untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, maka sebagai orang tua perlu nih untuk memperhatikan dengan jeli apa saja sih kandungan penting dan fungsinya dalam susu yang bermanfaat bagi si kecil. Karena tidak semua susu ya sahabat mat itu diformulasikan dengan kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan buah hati. Karena coba kita perhatikan deh, misalkan perbedaan komposisi susu kotak cair atau UHT dan susu pertumbuhan ya, agar tidak keliru. Karena walaupun semua bisa jadi dari susu sapi, tapi tidak berarti semua susu itu sama, sahabat teman. Ada susu UHT yang diproses dengan misalkan suhu 135 sampai 145 derajat Celcius, sehingga ini berisiko menghilangkan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C. Nah, ada juga susu pertumbuhan ya, ini proses dengan suhu 75 sampai 85 derajat Celcius dan melalui proses pengeringan untuk menjaga kandungan protein dan nutrisi lain sahabat muat seperti itu. Dan susu anak itu umumnya difortifikasi nutrisi penting ya sahabat muat, seperti zat besi, vitamin C, omega 3 dan juga 6, dan juga minyak ikan sesuai kebutuhan nutrisinya sahabat muat. Dan di kesempatan ini kita akan membahas mengenai manfaat berbagai zat gizi tersebut bagi si buah hati. Yang pertama itu ada omega 3 dan juga 6 sahabat muat, karena omega 3 dan 6 ini bisa dibilang itu memegang peran yang sangat penting ya dalam fungsi otak dan juga sangat menentukan perkembangan visual maupun perkembangan kognitif pada anak. Dan keduanya ini perlu kita ketahui ya bahwa merupakan jenis asam lemak esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh kita, sehingga memang harus untuk dikonsumsi dari makanan atau sumber lainnya sahabat teman. Nutrisi ini tuh bisa dibilang memiliki peran penting untuk bagaimana perkembangan kecerdasan anak-anak. Dan kedua nutrisi ini juga sahabat teman itu biasanya ya dapat kita temukan dalam susu yang difortifikasi dengan keduanya. Masya Allah. Dan untuk yang kedua adalah protein. protein ya sobat muat, yang juga punya fungsi yang penting untuk tumbuh kembang anak, terutama nih ya dalam membantu memperbaiki dan juga membangun otot, tulang dan juga organ-organ tubuh. Dan yang ketiga ada vitamin D ya sobat muat, yang dimana berbagai penelitian itu telah menunjukkan nih bahwa manfaat dari vitamin D untuk pertumbuhan anak, salah satunya itu dipublikasi dalam jurnal Children pada tahun 2014 di Amerika Serikat, yang dimana ya menurut studi tersebut sobat muat, pertumbuhan anak yang mencakup penambahan tinggi dan berat badan anak itu membutuhkan banyak asupan vitamin D, vitamin yang bersinggungan dengan perkembangan tulang seperti itu ya Masya Allah. Dan di kota Liman sahabat teman-teman, apapun Anda berada, Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kandungan atau zat gizi yang keempat, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat teman-teman, tetap bersama Raden dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad Bin Jabal.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Masya Allah, tadi di awal ya sahabat teman, kita telah membahas bersama ya kan, mengenai beberapa manfaat berbagai zat gizi yang tentunya baik nih bagi buah hati yang ada di rumah. Yang pertama ada omega 3 dan 6, lalu tadi ada protein, vitamin D, dan di kesempatan ini kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita sahabat semua di zat gizi yang keempat adalah zat besi dan juga vitamin C. Nah, perlu kita ketahui bersama ya sahabat semua bahwa zat besi ini adalah komponen utama dalam atau pada yang namanya hemoglobin ya, yakni protein dalam sel darah merah yang memberikan warna merah pada darah dan juga bertugas mengangkut oksigen. Sementara itu untuk fungsi vitamin C sendiri sahabat muat adalah untuk bagaimana meningkatkan penyerapan zat besi agar lebih optimal lagi seperti itu. Dan untuk kekurangan zat besi pada anak itu diketahui berkaitan dengan masalah pembelajaran dan perilaku ya sahabat muat, seperti misalkan kesulitan dalam memproses informasi, kesulitan berkonsentrasi, dan juga hambatan dalam belajar. Nah, ikut alimat dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui beberapa manfaat dari zat gizi untuk buah hati yang ada di rumah, selanjutnya kita akan mengetahui riset yang telah dipublikasi dalam Medical Journal of Indonesia pada tahun 2018 bahwa mengonsumsi susu pertumbuhan itu penting untuk mencegah yang namanya stunting pada balita, sahabat muat. Dan untuk manfaat lain dari minum susu pertumbuhan yang kaya akan nutrisi adalah mengurangi kemungkinan anak itu kekurangan zat besi, di mana juga susu pertumbuhan yang telah difortifikasi itu lebih banyak mengandung zat besi sehingga membantu nih sobat muat untuk mengurangi risiko anemia pada anak seperti itu. Dan yang kutaliman sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini sobat teman, mengenai 4 nutrisi penting yang perlu diperhatikan dalam susu untuk anak. Dan semoga informasi yang telah kita bahas ini sobat teman bisa menambah wawasan khususnya para orang tua nih di rumah ya, Masya Allah, agar semakin bijak dalam memilih asupan yang sesuai untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Tapi kita perlu ingat juga bersama nih sobat teman, karena susu ini sebenarnya hanya salah satu bagian dari pola makan anak ya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan makanan yang beragam dan juga bergizi seimbang, serta bagaimana kita membiasakan anak itu menjalani pola hidup yang sehat. Dan tentu semoga anak-anak kita semua dapat tumbuh sehat ya, tambah tumbuh aktif, cerdas, dan menjadi generasi yang kuat serta bermanfaat bagi agama, keluarga, dan juga bangsa kita. Dan yang kelima, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di adam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
5: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima.
6: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
7: Ainal iman, mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
6: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita.
7: Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
5: Ya ayyuhan nas inna wa'dallah

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian cerah ini mari kita bersama-sama ya untuk meluangkan kembali sejenak waktu kita agar bisa lebih mendekat kepada Al-Qur'an. Karena bagaimanapun juga sahabat Mu'adz, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an ini bukan hanya untuk kita baca setiap harinya, tetapi juga bagaimana kita memahami isinya, kita hafalkan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena insya Allah setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita hafalkan itu menjadi kebaikan yang tentunya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman, kita akan kembali mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam program Quran for Hafiz.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
5: Ya, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan lantunan dari Surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rosid, yang kemudian dilanjutkan kembali oleh Syekh Mishari Rosid yang akan membawakan Surah Al-Fat. Maka dari itu sahabat teman, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan sebaik mungkin agar apa yang kita dengar ini bisa semakin meningkatkan keimanan kita dan juga semakin meningkatkan motivasi kita semua agar lebih sering lagi untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
6: Quran for Hafiz.

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Wah, pejabat goblok. Siap di luar.
5: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman, kan?
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: Radio Muadz bin Jabal.
5: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada di zaman sekarang ya, Sahabat Muadz, hampir setiap hari itu kita menggunakan perangkat elektronik ya kan, mulai dari handphone untuk bagaimana kita berkomunikasi, lalu laptop untuk bekerja dan belajar, sampai perangkat yang terhubung dengan wifi di rumah kita. Tapi Sahabat Muadz, pernah tidak kita itu memastikan apakah perangkat yang kita gunakan itu sudah memenuhi ketentuan dan memiliki sertifikasi yang resmi? Nah, kalau misalkan Sahabat Muadz saat ini sedang ingin mencari atau ingin membeli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, ya jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya Sahabat Muadz. Kita harus pastikan nih bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang kok, sahabat muat. Kita tinggal perhatikan saja kemasannya dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa nih melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat muat, jangan sampai ya karena tergiur harga murah kita itu justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Jadi ayo kita sama-sama ya jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal dan juga telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut ya sahabat muat, bisa menghubungi Bali Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003. Ingat ya, sahabat muat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
5: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menyadari bahwa ada satu amalan yang sangat ringan untuk dilakukan, tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan tempat khusus, tetapi memiliki makna yang begitu besar? Amalan itu adalah istighfar. Mengucapkan astaghfirullah sederhana sekali. Tetapi seringkali justru amalan sederhana seperti inilah yang terlupakan dalam kesibukan kita. Kita sibuk untuk bekerja. Kita sibuk belajar, mengurus keluarga, sibuk dengan berbagai urusan dunia. Sampai terkadang lupa untuk berhenti sejenak, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat muat, kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ada ucapan yang mungkin membuat orang lain terluka. Ada perbuatan yang kita sesali. Ada kewajiban yang mungkin pernah kita lalaikan. Dan ada begitu banyak kekurangan dalam diri kita. Karena itulah, istighfar menjadi amalan yang sangat penting. Istighfar bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya banyak dosa. Justru istighfar adalah kebutuhan setiap orang. Kita membutuhkan istighfar karena kita membutuhkan ampunan Allah. Kita membutuhkan istighfar karena kita ingin hati kita kembali dekat kepada Allah. Dan kita membutuhkan istighfar karena kita tidak pernah tahu apakah dosa-dosa kita sudah benar-benar diampuni atau belum. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, ada teladan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang telah diampuni oleh Allah. Tetapi beliau tetap memperbanyak istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda bahwa beliau memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita renungkan, sahabat muat. Kalau Rasulullah saja begitu banyak beristighfar kepada Allah, bagaimana dengan kita? Kita yang setiap hari mungkin melakukan kesalahan. Kita yang mungkin masih sering lalai dalam beribadah. Masih mudah mengeluh. Masih sering menunda kebaikan. Bukankah kita lebih membutuhkan istighfar? Sahabat muat yang dirahmati Allah, istighfar bukan berarti kita harus terus-menerus merasa bersalah. Istighfar justru mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kita mengucapkan astagfirullah, kita sudah mengakui bahwa kita punya kekurangan. Kita sudah mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Dan kita sedang membuka pintu untuk kembali kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Quran, tepatnya di surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita, sahabat Muat, bahwa istighfar adalah amalan yang memiliki banyak sekali kebaikan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk berbanyak istighfar kepada Allah. Jadi jangan pernah menganggap istighfar sebagai ucapan yang biasa saja. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, kita sedang memohon kepada Allah agar kesalahan kita diampuni. Kita sedang meminta agar hati kita dibersihkan. Kita sedang belajar untuk kembali kepada Allah. Dan kita sedang mengingat bahwa tidak ada tempat kembali yang lebih baik daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muat, ada satu hal yang menarik. Kadang-kadang kita baru ingat istighfar ketika mendapatkan masalah. Ketika sakit, kehilangan sesuatu. Atau ketika kita baru saja melakukan kesalahan. Tentu saja ini tidak salah, sahabat Muat, tetapi jangan sampai istighfar hanya menjadi ucapan ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Kita harus menjadikan istighfar sebagai kebiasaan kita. Ketika bangun tidur, selesai sholat, sedang berkendara, bahkan ketika tidak sedang melakukan apa-apa, lisan kita tetap berzikir. Tidak membutuhkan waktu yang panjang. Cukup ucapkan dengan penuh kesadaran astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan sekedar cepat diucapkan, tetapi coba menghadirkan hati kita. Sahabat Muat, istighfar juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang rendah hati. Karena ketika seseorang terbiasa beristighfar, dia sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Dia tidak merasa paling baik, tidak merasa paling suci, tidak merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Justru dia menyadari bahwa setiap manusia membutuhkan pertolongan dan ampunan dari Allah. Karena itu, sahabat Muat, kalau hari ini kita melakukan kesalahan, jangan terlalu lama menjauh dari Allah. Kita segera kembali. Kalau kita terjatuh, kita bangkit. Kalau kita berdosa, kita bertaubat. Dan kalau hati terasa jauh dari Allah, kita perbanyak istighfar. Jangan menunggu menjadi orang baik dulu baru beristighfar. Beristighfarlah agar Allah membantu kita semua menjadi lebih baik. Ingatlah Allah agar hati kita mendapatkan ketenangan. Sahabat Muat yang dimurahmati oleh Allah, mungkin ada di antara kita yang pagi ini sedang menghadapi masalah. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, keluarga, kesulitan ekonomi. Ada yang sedang menyesali masa lalu. Atau mungkin ada yang sedang berjuang memperbaiki dirinya. Maka jangan merasa sendirian. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita perbanyak doa, zikir. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang Allah hadirkan setelah kita mengetuk pintu ampunannya. Bisa jadi, masalah kita belum langsung selesai. Tetapi hati kita menjadi lebih kuat. Bisa jadi, keadaan belum langsung berubah. Tetapi kita mendapatkan kesabaran. Maka kita harus terus beristighfar. Bukan karena kita yakin semua masalah akan langsung hilang. Tetapi karena kita yakin Allah selalu mendengar hambanya yang kembali kepadanya. Maka sahabat Muat, mari mulai hari ini kita sama-sama biasakan lisan kita dengan istighfar. Tidak harus menunggu waktu khusus. Tidak harus menunggu melakukan dosa. kapanpun kita ingat Allah, maka beristighfarlah. Saat hati sedang sedih, mendapatkan rezeki, menghadapi kesulitan, dan bahkan ketika merasa hidup sedang baik-baik saja. Karena kita tidak tahu betapa banyak dosa yang telah kita lakukan tanpa kita sadari. Mari kita tutup renungan ini dengan satu pesan sederhana. Seringlah beristighfar. Bukan karena kita manusia yang paling banyak dosa, tetapi karena kita adalah manusia yang sangat membutuhkan ampunan dari Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, memperbaiki keadaan kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepadanya. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni kesalahan kita, dan membimbing langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Radio Muad bin Jabal

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan azabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam,
6: istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu.

0: seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 4 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Majelis Ulama Indonesia imbau umat Islam sholat istisqa hadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Program Bantuan Pendidikan Pesantren 2026 dibuka, dana mencapai 100 juta rupiah. Zionis Israel paksa kurikulum di Yerusalem, 45 ribu siswa terancam kehilangan identitas. Universitas An-Najah tembus peringkat dunia, jadi satu-satunya kampus Palestina di NTU ranking 2026. Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Majelis Ulama Indonesia imbau umat Islam sholat istisqa hadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dirilis oleh minanews.net. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengajak umat Islam di berbagai daerah melaksanakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan dan terdampak kebakaran. Majelis Ulama Indonesia menilai doa dan ibadah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program Bantuan Kementerian Agama Basnang Said mengatakan bahwa terdapat 3 jenis bantuan yang dapat diajukan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada program 2000.